0: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Laporan khusus.
3: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan belanja.
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
3: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
4: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
3: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
4: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan utang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi

0: si pembayaran bunga. Utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
0: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara, sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
3: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
4: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalian.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius.
3: Musik bisa bercanda. Menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Eh, Win, sini deh. Sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
2: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
2: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
3: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying.
2: Hah?
3: Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan.

0: 95,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kami, tuntaskan lagu dari Tulus dengan lagu untuk matahari, dan bawa kita ke 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pagi ini kami ajak Anda untuk menyimak dialog Bengkulu Menyapa dengan tema keselamatan di jalan, tanggung jawab kita bersama, momentum hari lalu lintas. Dan pendengar, kami juga menghadirkan narasumber yaitu Kombes Polisi Muhammad Hasan SIKMH di Lantas Polda Bengkulu, serta Ibu Cynthia Evelyn Jonathans SMMM, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Bengkulu. Dan langsung saja kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: 26.839 korban meninggal dunia. Nah, angka ini menunjukkan bahwa persoalan keselamatan di jalan itu masih membutuhkan perhatian serius. Di Bengkulu sendiri baru-baru ini terjadi kecelakaan di mana kita mengingatkan tentang risiko di jalan. Salah satunya yaitu kecelakaan di Jalan Nakau Air Sebakul pada 16 September 2026 lalu, di mana seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah kendaraannya menabrak bagian belakang truk yang sedang terparkir di pinggir jalan. Nah, karena itu momentum hari lalu lintas ini menjadi penting, dan pertanyaannya bukan hanya bagaimana menindak pelanggaran, tapi bagaimana membuat keselamatan benar-benar menjadi budaya. Pagi ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Bengkulu. Yang pertama kami sapa terlebih dahulu ada Bapak Kombes Polisi Muhammad Hasan SIK MH di Lantas Polda Bengkulu. Selamat pagi Pak Dir, apa kabar?
1: Selamat pagi, apa kabar? Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah bisa ketemu lagi nih Pak ya.
1: Siap.
0: Dan kemudian ada Ibu Cynthia Evelyn Jonathan SS MM, Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Bengkulu. Selamat pagi Ibu Cynthia, kabar baik Ibu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, sudah hadir untuk yang pertama kalinya Bu ya.
2: Benar.
0: Oke. Ibu Cynthia, baru juga ya Bu ya di Bengkulu?
2: Saya baru bergabung di Bengkulu Ibu.
0: Sudah berapa lama Bu?
2: Sudah 20 hari.
0: 20 ya, hari, ya. Masih muda sekali. Pak Dir juga masih baru 2 bulan ya Pak Dir ya. Iya, oke. Pak Dir, ini berkaitan dengan hari lalu lintas yang kemarin kita rayakan bersama ini. Siap. Ya. Bagaimana momentum ini yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya terkait dengan hari lalu lintas? Silakan Pak Dir.
1: Baik, kemarin tanggal 22 September itu bertepatan hari HUT Polantas Bayangkara yang ke-71. Momentum inilah menjadi sebagai motivasi kami untuk bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, dalam menciptakan Kamsel Tipcar Lantas di jalan begitu.
0: Oke. Mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti apa Pak Dir?
1: Menjelang HUT Lantas Bayangkara kami melakukan bakti sosial, terus donor darah, terus kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah dengan sasaran anak SMP dan SMA.
0: Oke, artinya memang anak-anak muda yang sekarang menjadi prioritas juga ya Pak ya?
1: Ya betul, khususnya anak muda yang menjadi prioritas kami di jalan, karena cenderung angka kecelakaan di jalan mayoritas korbannya ataupun pelakunya dari pelajar.
0: Oke, korban dan pelaku. Itu
1: betul,
0: ya Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Pak Dir, ini kalau kita lihat juga, melihat kondisi kenyataan di lapangan keselamatan berlalu lintas di Provinsi Bengkulu saat ini, dan seperti apa sih Pak persoalan yang saat ini juga masih menjadi perhatian utama di Selantas sendiri?
1: Masalah utama di khususnya di Provinsi Bengkulu yaitu budaya tertib dan selamat di jalan. Karena cenderung jalanan di Bengkulu ini mulus dan lebar, sehingga cenderung untuk kebut-kebutan itu lebih besar, sehingga banyak kecelakaan yang terjadi di Provinsi Bengkulu.
0: Oke, karena sebenarnya fasilitasnya udah bagus ya Pak ya?
1: Udah bagus.
0: Tapi
1: bagus.
0: Dimanfaatkannya yang nggak bagus.
1: Betul sekali.
0: Gitu, baik. Nah kalau sejauh ini Pak, kecelakaan lalu lintas di Bengkulu sendiri kan masih dipengaruhi oleh perilaku pengendara, seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, atau berkendara dengan kecepatan tinggi. Kalau dilihat, apakah memang semuanya seperti itu Pak?
1: Ya, hampir mayoritas seperti itu. Karena awal mula dari kecelakaan yaitu dilakukan pertama kali pelanggaran. Jadi yang pertama tidak pakai helm, kecepatan melebihi aturan, udah gitu melawan arus dan sebagainya. Jadi cenderung melakukan pelanggaran dulu baru kecelakaan.
0: Oke. Dan rata-rata itu melanggar rambu-rambu ya Pak ya?
1: Pasti ya.
0: Dan yang terbanyak ini adalah?
1: Yang terbanyak ya melanggar rambu lalu lintas, khususnya korban dan itu pelakunya anak-anak pelajar.
0: Oke, karena memang pengen cepat sampai di sekolah mungkin gitu ya, ya Pak ya?
1: Bisa jadi seperti itu, karena anak muda inilah lagi menunjukkan jadi dirinya, sehingga di jalan tuh kesannya seperti dia mempunyai, jadi sehingga melebihi kecepatan.
0: Oke, nah kalau dari konteksnya sendiri Pak, dalam keselamatan berkendara, keselamatan di jalan ini, kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas ini kan masih menjadi tantangan juga ini Pak. Seperti apa Pak tantangannya?
1: Ya, tantangannya yang pertama kami Polantas harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama kita melakukan kegiatan preemptif maupun represif, yaitu kita melakukan penyuluhan-penyuluhan, terus ketika ditemukan di jalan kita melakukan teguran dan penindakan begitu.
0: Oke, penyuluhan-penyuluhannya ke sekolah.

0: sekolah.
1: Ke sekolah-sekolah. Kami prioritaskan ke sekolah-sekolah SMP dan SMA karena lebih dominan terjadi kecelakaan di jalan itu antara para korban dan pelakunya itu pelajar. Gitu. Mm-hmm. Nah, makanya kami menyentuh ke titik awal dulu sehingga nanti berkembang ke komunitas-komunitas masyarakat yang lebih luas.
0: Oke, artinya kalau mereka sudah dilakukan penyuluhan, kemudian juga edukasi, teguran dan lain sebagainya, apakah ada perubahan itu, Pak?
1: Pasti ada perubahan. Setidaknya mengurangi, mereka akan lebih cenderung akan berintrospeksi diri bahwa kebut-kebutan di jalan itu berakibat fatal. Dia nggak pakai helm, melawan arus, udah gitu kecepatan lebih ketentuan sehingga daripada menjadi korban ataupun jadi pelaku, lebih bagus mereka lebih hati-hati lagi terhadap dirinya masing-masing.
0: Oke, baik. Saya ke Ibu Sintia dulu ya, Pak ya. Ibu Sintia, dari data Jasara Harja sendiri ini, Jasara Harja Bengkulu tepatnya, Ibu ya, seperti apa gambaran korban kecelakaan sepanjang 2026, Ibu?
2: Kalau untuk data kecelakaan, memang untuk pembayaran santunan Jasara Harja sampai dengan Agustus ini kita mengalami peningkatan.
0: Peningkatan.
2: Ya, okay. Sekitar ya 23% ya untuk meningkat di wilayah Bengkulu ini. Dan memang benar untuk mayoritas adalah korbannya adalah usia produktif. Okay. Di usia 15 sampai dengan 19 tahun. Dan memang untuk pembayaran santunan di sini, baik itu meninggal dunia maupun luka-luka, mengalami peningkatan. Artinya ini menjadi perhatian kami di Jasara Harja bahwa ternyata untuk pembayaran santunan di Bengkulu ini memang mayoritas ini kepada usia-usia produktif.
0: Oke, untuk dana yang sudah dikeluarkan ini sampai sekarang sudah berapa, Ibu?
2: Ya, baik. Untuk sampai dengan bulan Agustus di sini hampir 17 miliar ya.
0: 17 miliar. Ini ya, saat jadi, baru dari Januari sampai dengan Agustus.
2: Okay. Sampai dengan Agustus.
0: 17 miliar. Oke. Okay. Oke, lumayan besar ya, Bu ya, dibanding dengan tahun sebelumnya.
2: Iya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
0: Oke. Okay. Nah, untuk kelompok usianya tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu 15 sampai 19 tahun dan usia produktif. Dan ini kendaraan yang mendominasi seperti apa, Bu?
2: Untuk kendaraan yang mendominasi rata-rata itu di roda 2.
0: Roda 2.
2: Iya, kita bayarkan. Dan yang seperti karakteristik di wilayah Bengkulu, memang kan anak-anak sekolah rata-rata menggunakan kendaraan roda 2 ya. Khususnya untuk sampai di sekolah atau beraktivitas gitu. Dan memang untuk pembayaran santunan di sini mayoritas untuk kendaraan yang roda 2.
0: Oke, baik. Nah, untuk wilayahnya sendiri, Ibu, untuk ruas mana saja nih yang paling banyak menimbulkan korban berdasarkan data dari Jasara Harja?
2: Mayoritas itu di Kota Bengkulu.
0: Kota
2: ya?
0: Bengkulu.
2: Maksudnya di Kota Bengkulu, ya.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Dir. Pak Dir, kata Bu Sintia kan di Kota Bengkulu ini yang mayoritas dibayarkan untuk klaim asuransinya seperti itu. Ini kalau kita lihat memang Kota Bengkulu ini sangat rawan begitu, Pak?
1: Ya, betul. Saya katakan cukup rawan karena hampir penduduk terbanyak di Provinsi Bengkulu kan di Kota Bengkulu. Sehingga aktivitas segala masyarakat maupun pemakai jalan lebih dominan menggunakan jalan di Kota Bengkulu. Disinilah banyak titik-titik kerawanan yang dilakukan oleh khususnya usia produktif tadi pelajar untuk melakukan kebut-kebutan, melanggar dan sebagainya.
0: Oke. Okay. Nah, lantas dari kelompok pengguna jalan ini sendiri rata-rata kan memang yang Bapak sampaikan tadi pelajar, kemudian juga usia produktif lah ya 15 sampai 19 tahun. Yang paling dominan ini Pak, faktor yang paling dominan yang memicu kecelakaan tadi sudah disampaikan juga kebut-kebutan, kemudian tidak pakai helm dan lain sebagainya. Tapi kalau mungkin secara kita apa ya? Lebih rinci lagi gitu Pak. Ini faktor-faktor lainnya mungkin ada nggak Pak?
1: Kalau untuk faktor-faktor yang lainnya, yang pertama yaitu memang usia-usia produktif ini cenderung untuk melakukan kebut-kebutan. Okay. Jadi kita dari Polantas tidak intinya kita melakukan rahasia maupun teguran-teguran terhadap pelajar-pelajar.
0: Oke. Dari evaluasi di lantas sendiri, Pak, mungkin ada pelanggaran yang berisiko tinggi apa yang menjadi prioritas penindakan, Pak?
1: Yang pertama bonceng ketiga.
0: Bonceng tiga, iya. Oke. Tarik tiga nih, iya. Kalau orang ngomong ya.
1: Betul. Lebih cenderung anak-anak pelajar itu sekolah itu berangkat maupun pulang bonceng tiga. Dan tidak pakai helm. Nah, udah pasti nanti kedepannya pasti ada insiden tuh.
0: Sudah dipastikan gitu
1: pasti,
0: ya, Pak?
1: Pasti, karena kebanyakan rata-rata mereka entah itu menabrak atau jatuh sendiri atau ditabrak. Begitu.
0: Kalau dilihat ini, Pak, ini rata-rata untuk yang di jalan ruas utama atau di pinggiran ini, Pak?
1: Di lebih cenderung di ruas-ruas jalan utama.
0: Oh, di ruas utama malahan ya, Pak ya?
1: Iya, begitu.
0: Oke, kalau kalau kita lihat karena kan kalau ruas utama kan Polantas kan banyak juga nih, betul. Ada di mana-mana. Tapi kalau di pinggiran kan jarang gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah ini mungkin yang di yang menjadi titik ininya juga ya. Kalau kita pikir selama ini mungkin di pinggiran aja, tapi ternyata di jalan utama,
1: lebih,
0: ruas utama.
1: Lebih dominan di jalan utama, karena di situ aktivitas padat banyak dan tidak hanya pelajar saja, tapi seluruh aktivitas masyarakat tuh pasti dimulai dari jalan, begitu.
0: Oke, tapi artinya kalau kita lihat seperti itu, bagaimana kolaborasinya, Pak, seperti itu? Karena kan kalau kita lihat di ruas jalan utama banyak terjadi kecelakaan. Kemudian penindakan-penindakannya seperti apa ini, Pak, buat anak-anak?
1: Baik, jadi kalau penindakannya pertama kita melakukan tindakan teguran.
0: Oh, teguran.
1: Jadi ketika ada pelanggar siapapun itu, mau pelajar atau masyarakat umum, kita tindaknya teguran dulu. Okay. Jadi ketika teguran diberikan, dia tidak mengulang lagi, tapi ketika sampai kita ada 2-3 kali pelanggar, kita tilang begitu.
0: Tapi kan nggak pernah ketemu tuh, Pak, jarang kalau 1-2 kali ketemu lagi gitu kan ya.
1: Ada juga.
0: Udah hafal ini kayaknya, Pak,
1: jadi
0: polisinya
1: anggota
0: ya.
1: Anggota kami sudah hafal siapa yang suka melanggar di jalanan, sudah hafal.
0: Oke, okay. Artinya memang wajah-wajah lama ini gitu ya, Pak, ya, yang sering melakukan pelanggaran. Artinya betul. Memang sudah ada penindakan ya, Pak, ya?
1: Ada, Bu, ada. Jadi setiap pelanggar kita tulis namanya, STNK di motornya maupun jenis motornya, dan kita foto.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga nanti ketika melanggar pasti orangnya sama nih.
0: Oh, ketahuan gitu ya. Oke, okay. Artinya tapi memang mereka ini sudah bawa kayak STNK, memang mereka dibekali juga gitu ya, Pak, ya?
1: Kalau STNK pasti dibawa.
0: Dibawa ya.
1: Cuma SIM memang enggak boleh karena kan secara aturan kan membuat SIM kan harus usia 17 tahun. Sehingga pelajar ini masih umur 14, 15, 16 sudah pegang motor gitu.
0: Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita juga ya, Pak, ya. Oke. Okay. Baik, saya ke Bu Cynthia. Bu Cynthia, kalau bicara tentang wilayah atau ruas mana saja nih, Bu, yang mungkin menimbulkan korban berdasarkan data dari Jasara Harja sendiri, Bu?
2: Ya. Baik, memang rata-rata itu di kota Bengkulu ya. Dan untuk pembayaran santunan selain di kota Bengkulu, sebenarnya ada lagi di wilayah kabupaten. Tapi memang untuk jumlahnya mayoritas ada di kota. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk mobilitas kendaraan itu memang tertingginya di kota ya. Jadi memang untuk pembayaran rata-rata di kota, dan untuk yang di kabupaten memang seperti di Seluma salah satunya. Itu yang menjadi fokus di Jasara Harja juga. Dan ini juga menjadi perhatian buat kami, karena sebenarnya Jasara Harja bukan hanya memberikan santunan saja, ya. Dan berarti kita tidak pernah mengharapkan adanya korban jiwa, baik itu meninggal dunia maupun luka-luka. Tetapi juga Jasara Harja di sini juga harus bisa memberikan edukasi dan juga tindakan preventif. Artinya di samping kita membayar santunan, tetapi juga kita melakukan langkah-langkah preventif. Okay. Nah, salah satunya juga kami berkolaborasi dengan Ditlantas Polda Bengkulu dalam hal bagaimana kita memberikan edukasi dan juga tindakan-tindakan preventif untuk di wilayah Bengkulu ini.
0: Oke, artinya memang tidak lepas tangan juga ya, Bu, ya.
2: Betul. Iya, artinya di sini tugas Jasara Harja bukan hanya memberikan santunan. Ya, bukan hanya memberikan santunan di ruas jalan ini saja atau di kota Bengkulu saja, tetapi selain memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia, tapi juga Jasara Harja di sini mempunyai tugas dalam hal juga untuk membangun budaya keselamatan berlalu lintas, sehingga tingkat kecelakaan dan juga untuk pembayaran santunan, artinya juga kita bisa meminimalisirnya.
0: Oke, okay. Artinya edukasi-edukasi yang diberikan seperti apa ini, Bu?
2: Edukasi-edukasinya yang pertama adalah sosialisasi, khususnya sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Bengkulu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melakukan survei dan mengunjungi korban, keluarga korban atau ahli waris, kita juga menyampaikan bahwa pesan-pesan keselamatan itu ada, sehingga tidak terjadi lagi korban jiwa, ya, baik itu maupun meninggal dunia ataupun luka-luka. Kemudian juga pesan-pesan melalui ya di media sosial khususnya, karena saat ini memang rata-rata pengguna media sosial kan sudah cukup tinggi, ya. Yeah. Artinya dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya, rata-rata anak-anak itu kan menggunakan medsos. Yeah. Dan medsos ini sebagai media untuk Jasara Harja dalam memberikan pesan-pesan keselamatan, edukasi, dan juga informasi terkait dengan apa itu Jasara Harja.
0: Oke, okay, baik. Artinya memang kalau kita lihat pendidikan dalam berlalu lintas ini kan tanggung jawab kita bersama sebenarnya, ya. Baik, saya ke Pak Dir. Pak Dir, ini kan masyarakat kita ini kan rata-rata sebenarnya takut ditilang, yeah, bukan takut membahayakan orang lain. Nah, bagaimana kita merubah pola pikir masyarakat kita seperti ini, Pak?
1: Ya, yeah, betul. Jadi masyarakat atau pemakai jalan itu lebih cenderung takut ditilang daripada dia untuk memikirkan budaya tertib berlalu lintas. Kami dari Polantas tidak berhenti-berhenti, kita selalu memberikan penyuluhan edukasi ke pelajar, ke komunitas motor, maupun ke masyarakat lebih umumnya. Jadi kita semua sentuh, sehingga pesan-pesan tentang kaptip secara lantas itu nyampe kepada mereka.
0: Oke, gitu. Oke, artinya memang kalau ditilang misalnya nih, Pak, ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Kalau dulu kan tilang di tempat gitu kan, ya, yeah, Pak. Sekarang kan ada etle juga dan lain sebagainya. Nah, untuk penilangan sendiri ini sistemnya seperti apa sih, Pak? Yeah. Agar masyarakat kita juga lebih yakin kayak gitu, Pak.
1: Jadi ada dua sistem penilangan, yaitu sistem manual dan sistem etle. Sistem manual kita gunakan apabila itu sudah fatalisasi, artinya sudah terang-terangan dia melanggar. Okay. Tapi kalau etle itu pada saat masyarakat menggunakan jalan di jalan-jalan, kita melakukan pemotretan ketika yang melakukan pelanggaran apapun itu. Contohnya tidak pakai helm, melanggar lampu jalan, menggunakan HP, tidak pakai safety belt. Jadi semuanya terekam di situ. Jadi apabila sudah terekam melanggar, otomatis nanti akan mendapat surat teguran tilang langsung ke pemilik kendaraan tersebut.
0: Oke, nah ini kan kadang banyak juga nih, Pak, apa ya istilahnya, plat kendaraannya nggak sesuai dengan spek dari, yeah, mobil tersebut. Nah ini seperti apa ini, Pak?
1: Ah, betul. Jadi kami ketika ada nopol tidak sesuai dengan spek, kita lakukan penindakan tilang. Nah, manual.
0: Dan oh gitu ya, Pak, ya, ya?
1: Pasti. Karena bahkan ada beberapa saya temukan sendiri menggunakan nopol-nopol yang tidak sesuai dengan kendaraannya. Artinya dimodif nopol tersebut. Sehingga seolah-olah itu nopol, orang bilang nopol cantik dah, iya, bisa dibaca lah, itu kami lakukan penindakan.
0: Oke, tetap dilakukan penindakan ya, Pak, ya, ya. Oke, dan untuk biayanya seperti apa ini, Pak? Karena kan kalau misalnya, mohon maaf nih, saya ketilang gitu kan, ya, etle misalnya dari arah Pagar Dewa itu kan ada satu, Pak, ya, di kilometer 9. Kemudian, yeah, saya lewat mana lagi, ada lagi kena etle. Jadi sehari itu mungkin misalnya saya buat kesalahan sampai 3 atau 4 kali. Artinya,
1: ya,
0: lumayan ini, Pak.
1: Ya, betul. Jadi setiap penindakan itu kita kenakan denda maksimal, yaitu misalnya kita contoh melanggar lampu jalan. Itu sekali kita melanggar, kita dendanya 500.000. Okay. Disetor melalui BRI ke negara. Nanti berproses di pengadilan, nanti divonis hakim misalnya 200.000. Sehingga kembali 300.000 nanti diamankan oleh jaksa. Pelanggar yang tadi melanggar bisa mengambil uangnya di jaksa.
0: Oke, tapi kalau misalnya sampai 3 kali pelanggaran dalam satu hari, artinya diakumulasi gitu, ya, ya, Pak?
1: Iya, betul. Jadi kalaupun kita melanggar 5 kali 10 kali ya pelanggaran maksimal dikalikan jumlah pelanggaran. Jadi okay. rugi sendiri ya.
0: Ya. Oke, okay, Pak. Dan itu ketahuannya pada saat mau bayar pajak biasanya ya, Pak ya.
1: Pasti diblokir.
0: Pasti diblokir. Ya. Oke. Okay. Itu jadi, artinya kalau misalnya melakukan pembayaran kita melakukan pelanggaran, sadar kita melakukan pelanggaran. Ya. Misalnya kita mau bayar sekarang aja lah, itu bisa ya, Pak?
1: Bisa. Okay. Jadi ketika hari ini saya melanggar, besok udah pasti surat sudah sampai di rumahnya.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Sesuai dengan alamat dari
1: yang ini dari ya? STNK tadi itu.
0: Oke, okay. Artinya tidak menunggu tahun depan ya, Pak?
1: Tidak
0: ya?
1: Menunggu. Jadi kita langsung mendapat surat dari kepolisian.
0: Oke, okay. Artinya biar cepat nanti pas pada bayar pajak nggak bengkak gitu ya,
1: betul
0: Pak?
1: Betul sekali.
0: Ya? Ya, betul. Oke, okay. Baik Pak Dir dan juga Bu Sintia, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Pendengar, jangan kemana-mana. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, juga kami undang Anda di line telepon kami 0736-732-1995, WhatsApp 0811-7307-079. Juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Permisi Kun.
5: Pasti kehilangan motor kan?
4: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
4: Dan? Seribet itu Kun.
5: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
6: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
7: Aduh, sakit banget. Aduh, ya ampun, aduh, sakit banget.
0: Mas, permisi mas.
8: Iya mbak, ada apa ya?
0: Kalau lagi di kendaraan, jangan ngerokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya, sakit tahu.
8: Tuh kan, tadi udah diingetin, malu tuh diliatin orang.
9: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
10: Ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
3: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar Anda kembali bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Dengan topik kita pagi ini adalah keselamatan di jalan, tanggung jawab kita bersama. Bersama Kombes Polisi Muhammad Hasan SIKMH di Lantas Polda Bengkulu, kemudian juga ada Ibu Cynthia Evelyn Jonathan SSMM, Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Bengkulu. Sekali lagi pendengar, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736-7321-995, WhatsApp 0811-7307-079. Saya ke Bu Cynthia. Bu Cynthia, ini ada pertanyaan dari pendengar kita. Oke, dari WhatsApp. Pertanyaannya, Bu, kalau korban kecelakaan adalah pencari nafkah utama keluarga, selain santunan, apakah ada bentuk pendampingan lain untuk keluarga? Silakan Bu Cynthia.
7: Baik, untuk saat ini memang Jasara Harja memberikan santunan, artinya. Tetapi kalau untuk pendampingan dalam hal ini memang untuk kami memang belum ada yang terkait dengan pendampingan gitu. Dalam hal terkait mungkin pendampingannya secara psikologis. Tetapi pendampingan di sini bukan lebih pendampingan secara konsisten, tetapi artinya petugas Jasara Harja langsung datang ke keluarga korban dan menyampaikan terkait dengan penjaminan Jasara Harja dan juga melakukan pendampingan dalam hal bagaimana melakukan proses pengurusan Jasara Harjanya, okay. Gitu. Jadi bukan pendampingan secara psikologis ini ya, tetapi lebih kepada pendampingan bagaimana sih untuk memenuhi kelengkapan dari administrasi untuk pengurusan Jasara Harja. Nah, di situ adalah tugasnya dari petugas Jasara Harja untuk bisa berkoordinasi dengan keluarga atau ahli waris korban ya, dalam hal untuk memenuhi kelengkapan administrasi gitu, termasuk juga bukan hanya korban meninggal dunia tetapi juga yang untuk luka-luka. Karena yang luka-luka itu kan masuk ke rumah sakit ya. Nah, petugas akan melakukan pendampingan dalam hal bagaimana nanti pihak rumah sakit menerbitkan garanti letter, surat penjaminan, sampai dengan korban itu dirawat mendapatkan perawatan yang sesuai.
6: Oke, saya ke Pak Dir. Pak Dir, seandainya kita ada kecelakaan lalu lintas gitu Pak ya, ini prosedurnya seperti apa Pak, sehingga masyarakat kita misalnya ada yang kecelakaan kemudian luka-luka atau ada yang meninggal dunia, nah prosedurnya seperti apa ini Pak, sehingga masyarakat kita yang awam yang belum pernah mungkin ataupun seperti apa itu bisa mendapatkan asuransi juga, santunan juga dari Jasara Harja, mungkin prosedurnya seperti apa?
8: Nah, jadi gini, setiap kecelakaan pasti ada anggota lalu lintas yang ke TKP. Kita lakukan olah TKP, di situ kita langsung melihat yang utama adalah kita lihat korbannya. Ada nggak korban yang harus kita lakukan pertolongan pertama, misalnya luka-luka segera kita bawa ke rumah sakit, bahkan yang meninggal kita bawa ke rumah sakit. Kendaraannya yang terlibat kecelakaan kita amankan. Nah, setelah itu kita buat laporan polisi. Setelah buat laporan polisi, kita koordinasi dengan Jasara Harja. Setelah itu Jasara Harja datang untuk memverifikasi apakah benar terjadi kecelakaan, dicek dan sebagainya. Setelah itu berproses, maka dari pihak Jasara Harja akan langsung menyentuh ke korban ataupun ahli waris terhadap kecelakaan tersebut, begitu.
6: Oke, artinya memang ini langsung ya Pak ya?
8: Ya langsung
6: dengan
8: langsung.
6: Jasara Harja langsung, ya. Artinya ya, bukan keluarga yang datang ke Jasa Raja ya Bu ya?
8: Enggak. Jadi kami yang kita sudah kolaborasi dengan jaksa. Ketika ada kecelakaan, kita pasti komunikasi bahwa ini menyampaikan ini kecelakaan, ini ada korban, baik luka ataupun korban jiwa, sehingga Jasa Raja langsung turun memverifikasi apakah benar terjadi itu, kita buat laporan, nah baru diberikan santunan.
6: Nah, ini seandainya juga ini Pak, ini kan masyarakat kan ada yang apa ya, ada ketakutan juga misalnya menolong korban kecelakaan. Ini harus seperti apa dan bagaimana kondisinya? Kan kita nggak tahu nih Pak. Karena kalau misalnya asal bantu aja kayaknya juga salah nantinya prosedur untuk keselamatan jiwa dan kesehatannya. Ini akan seperti apa Pak nantinya?
8: Ya, jadi begini Kak. Ketika itu terjadi kecelakaan di jalan-jalan yang sepi, sehingga penanganan awal mungkin masyarakat cenderung takut membahayakan korban itu. Misalnya itu luka yang dianggap cukup parah, sehingga membutuhkan proses ambulan tiba ataupun bantuan yang lain tiba. Jadi masyarakat kadang sedikit menunggu. Harusnya masyarakat segera menolong, nggak apa-apa.
6: Nggak apa-apa ya Pak.
8: Iya, karena kecelakaan itu beda dengan tindak pidana. Jadi kecelakaan itu satu unsurnya pasti lalai. Kalau pidana itu pasti sengaja. Nah, bedanya di situ, sehingga masyarakat ketika ada kecelakaan, baik itu ada korban luka ataupun korban jiwa, segera lakukan pertolongan pertama.
6: Oke, baik. Langsung bergerak ya Pak ya. Jangan nunggu dulu. Nanti baru kalau misalnya ada keperluan apa-apa, biasanya polantas yang juga cepat bergerak juga ya Pak. Dan masyarakat juga bisa menelpon juga ya Pak ya, untuk mengkonfirmasi atau menginformasikan kepada lantas gitu Pak.
8: Ya bisa. Jadi sekarang setiap masyarakat bisa langsung telepon 110. Itu langsung connect itu. Dari Polda, Polres maupun Polsek. Artinya 110 ditelepon pasti polisi datang.
6: Ini call centernya di Polda Pak?
8: Semuanya, ya untuk centernya di Polda, tapi pendelegasian wewenang langsung ke tingkat terbawah. Jadi dipastikan polisi pasti akan datang secepat mungkin untuk merespon setiap ada masyarakat mengadu ataupun nelfon.
6: Berarti dari handphone langsung 110 gitu ya Pak?
8: Langsung,
6: okay. Saya belum pernah nyoba masalahnya Pak.
8: Ibu bisa dicoba aja. Jadi gitu ya? Masyarakat bisa coba apapun terjadi. Tidaknya kecelakaan saja atau tidak pidana, menemukan, merasakan langsung, bisa langsung telepon 110.
6: Begitu. Baik, luar biasa berarti ya sekarang kepolisian kita ya Pak ya. Jadi cepat tanggap gitu ya untuk semua laporan dan aduan. Saya ke Bu Sintia. Bu Sintia, ini kan tadi terkait dengan kejadian ataupun juga kecelakaan lalu lintas. Seandainya ada masyarakat kita yang mengalami ini, untuk berapa hari penyelesaiannya ini Bu?
7: Iya, untuk SLA-nya, untuk penyelesaian khususnya meninggal dunia itu 0 hari. Jadi artinya untuk penanganan korban kecelakaan lalu lintas, untuk khususnya yang meninggal dunia, itu segera. Artinya dalam hari itu juga sebenarnya proses pembayaran santunan itu bisa terselesaikan. Misalkan untuk dokumen-dokumen dan semua kelengkapannya terpenuhi. Nah, termasuk juga untuk korban yang luka-luka yang ada di rumah sakit, penerbitan garansi letternya selama memang sudah ada laporan polisian, itu juga dalam waktu hari itu juga sudah dapat diterbitkan garansi letternya gitu ya. Dan juga menambahkan terkait dengan informasi bagaimana masyarakat bisa melaporkan ya, dari Jasara Harja kami sudah ada aplikasi yang baru namanya My Just Friend. My Just Friend ini nanti bisa di-download juga gitu. Ini aplikasi baru di mana sebagai gerakan untuk keselamatan berlalu lintas. Ketika masyarakat menemukan adanya kecelakaan, salah satunya juga bisa melaporkan melalui aplikasi tersebut. Dan nanti Jasara Harja akan berkolaborasi dan menyampaikan itu ke pihak kepolisian. Nah, di aplikasi ini juga masyarakat bisa memantau bagaimana proses penjaminannya di rumah sakit. Artinya ketika ada korban yang ditangani di rumah sakit dan kemudian mau mengecek nih berapa sih jumlah nominalnya atau sudah berapa nih santunannya yang diberikan, nah itu bisa melalui aplikasi My Just Friend. Jadi artinya My Just Friend di sini nanti kita perluas lagi supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi jangan lupa download Just
6: Friend. My Just Friend. Oke. Okay. Bukan Just Friend ya, Bu ya. My Just Friend. Oke, okay, baik. Nah, ini kan banyak juga masyarakat kita yang kalau Ibu sampaikan tadi yang menjadi korban misalnya meninggal dunia ataupun juga luka-luka gitu ya, Bu ya. Nah, ini kan seperti yang data yang sudah disampaikan tadi kan rata-rata adalah anak muda yang belum punya SIM. Nah, ini ada nggak, Bu, misalnya anak tersebut meninggal dunia atau kecelakaan luka-luka gitu, tapi nggak punya SIM. Apakah ini Jasara juga masih tetap memberikan asuransi?
7: Ya.
6: Santunan.
7: Ya, pada prinsipnya Jasara Harja ini kan memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat. Dan memang kewajiban untuk memberikan santunan, iya, gitu. Tetapi ketika kita memberikan santunan, kami juga ada himbauan untuk segera melakukan, memenuhi artinya baik itu SIM, kemudian edukasi ke masyarakat ya, okay, supaya nanti ke depannya tidak terulang lagi.
6: Oke, okay, baik. Ini ada pertanyaan ini. Oke, okay, saya ke Pak Dir lagi. Pak Dir, ini kan ada dari Doni, Drag Bike Region 1 putaran 2 26 sampai 27 September, Pak. Bu Sintia, Pak Dir ini juga hobi motor, Bu ya. Tapi ini juga kegiatan yang akan dilaksanakan juga segera ya, Pak ya.
8: Iya, kegiatan dilaksanakan dari Sabtu minggu besok.
6: Oke, okay, Sabtu minggu besok drag bike gitu ya, Pak ya. Oke, okay, di Pantai Panjang ya, Pak ya?
8: Betul, ke Jurnas.
6: Nah, ke Jurnas. Artinya kan ini kan pesertanya adalah yang suka ngebut-ngebut nih, Bu, ya, dan betul, Pak ya. Nah, ya, ini artinya peserta ini juga dihandle dengan asuransi ya, Pak ya?
8: Untuk balapan resmi tidak ada asuransi.
6: Oke.
8: Okay. Begitu.
6: Tidak ada, Pak?
8: Tidak ada. Jadi asuransi muncul atau memberikan bantuan Jasa Harja ketika di jalan raya.
6: Oke. Okay.
8: Jadi karena undang-undangnya mereka, undang-undang Jasa Harja itu hanya untuk penggunaan jalan raya. Mm-hmm. Kalau balapan itu tidak akan di cover.
6: Nah, nanti kalau seandainya ada kejadian gimana, Pak?
8: Ya, itu langsung panitia.
6: Oh, panitia.
8: Panitia melakukan pertolongan dan pembiayaan dan sebagainya. Karena itu resmi.
6: Oke, okay, resmi.
8: Balapan tidak resmi saja tidak di cover, apalagi tidak resmi gitu.
6: Oke. Okay. Nah, gitu. Jelas jadi ya, Pak. Jelas. Ya, semuanya tanggung jawab panitia.
8: Iya. Okay. Kalau resmi pasti panitia. Apapun itu.
6: Oke, okay, baik. Nah, ini juga kalau kita lihat flashback juga ini, Pak, dari kegiatan dari lantas yang ada di Polda, di bawah naungan Polda Bengkulu, yang ada di Polres, baik yang ada di kota, kabupaten. Ini kan kalau dari catatan saya juga, ini ada kegiatan-kegiatan Blue Light gitu ya, Pak ya. Kemudian ya, juga ada kegiatan Blue Light ini di Polresta juga. Kemudian juga si kelas simpatik kendalikan laju laju kendaraan di Polres Mokomoko dan mungkin juga di Polres-Polres lain. Nah, ini seperti apa ini, Pak, kegiatan-kegiatan tersebut? Ya,
8: jadi kami kepolisian kami lebih mengutamakan kegiatan preventif. Mm-hmm. Jadi kayak patroli biru tadi itu kita utamakan pada saat jam-jam malam. Mm-hmm. Selain untuk patroli juga mengurangi tindak pidana yang lainnya yang terjadi. Mm-hmm. Sehingga ketika ada lampu biru nyala tengah jalan di perkampungan, orang yang melakukan tindak pidana ataupun melakukan pelanggaran cenderung akan menggunakan niatnya.
6: Hmm, okay, begitu. Oke. Okay. Jadi sudah ada tanda gitu ya,
8: iya,
6: Pak ya.
8: Iya, betul.
6: Oke, okay, baik. Ini untuk tingkat Polres saja apa di Polsek-Polsek juga nih, Pak?
8: Semuanya, Ibu, semuanya. Semua. Semuanya mobil patroli, mobil dinas polisi ketika patroli khususnya malam hari lampu wajib nyala. Hmm. Jadi Polri itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat.
6: Oke, okay. Sejauh ini, Pak, dari kegiatan yang sudah dilakukan, apakah ada penurunan tingkat kriminalitas juga, Pak?
8: Semakin banyak patroli hadir di masyarakat, semakin turun angka kejahatan ataupun pelanggaran di masyarakat juga.
6: Masyarakat kita ya, Pak ya. Oke, luar biasa. Berarti artinya kegiatan yang sudah dilakukan ini tidak sia-sia juga. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain dari Polres-Polres lain, Pak?
8: Selain kegiatan patroli, kita juga ada penyuluhan kita nggak ada berhenti.
6: Nggak ada, ya, Pak ya.
8: Penyuluhan itu kita nggak ada berhenti. Kita sasar terus. Jadi sekolah itu bisa 3-4 kali. Karena kita nggak pernah berhenti untuk menasihati, memberikan wejangan ataupun himbauan. Semuanya itu demi keselamatan dan ketertiban masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu.
6: Nah, kalau tentang sosialisasi aturan berlalu lintas, kemudian budaya tertib berlalu lintas itu lebih menekankan ke apa sih, Pak, biasanya, Pak?
8: Lebih menekankan supaya tidak melanggar. Mm-hmm. Nah, contohnya satu, tidak pakai helm, terus bonceng tiga, kebut-kebutan, menggunakan HP pada saat naik mobil ataupun naik motor. Nah, itu yang utama-utama yang kita berikan kepada masyarakat ataupun pelajar ketika kita melakukan penyuluhan.
6: Nah, kemudian untuk yang angkutan barang seperti apa, Pak?
8: Betul. Angkutan barang kita juga sentuh juga kepada pemiliknya. Jadi kita himbau yang pertama, satu, mobilnya, truknya jangan sampai odol, overloading. Jadi harus sesuai dengan spek. Terus dipastikan kendaraan dalam kondisi prima, artinya jangan sampai remnya blong, ataupun sopirnya nanti malah mengantuk. Karena kejadian di jalan banyak, ada yang mobilnya rem blong, ada yang sopirnya ngantuk, karena mengakibatkan kecelakaan semuanya begitu.
6: Iya, iya, iya. Ini karena beberapa waktu lalu kalau kita flashback lagi, ini Pak, kayak di Kaur ya Pak ya, di apa ya namanya? Jembatan Manula.
8: Iya.
6: Ya, nah ini kan sudah beberapa kali kejadian ya Pak ya. Nah ini rata-rata kenapa Pak?
8: Rata-rata ketika jalur lintas Sumatera itu lebih cenderung micro slip, mengantuk.
6: Oke.
8: Jadi lebih cenderung sopir itu karena mengendarai mobil truk, mobil roda 4 tuh berjam-jam. Jadi saya himbau mungkin maksimal nyopir itu 2 jam harus istirahat. Minimal dia berhenti gerak-gerakan badan dulu, cuci muka dan sebagainya. Karena kalau lebih dari 2 jam ngantuk, lemah, kondisi nggak stabil, cenderung makan terjadi kecelakaan.
6: Oke, rata-rata itu ya Pak.
8: Pasti,
6: ya?
8: Pasti Bu, iya.
6: Karena memang beberapa kali kejadian di kawasan tersebut ya
8: karena
6: Pak ya.
8: Karena sopir itu berjam-jam, bahkan berhari-hari di jalan.
6: Di jalan.
8: Sehingga nggak ada istirahatnya tubuh, lelah, ngantuk, bisa berakibat fatal yaitu kecelakaan.
6: Iya, dalam beberapa detik aja itu padahal ya Pak ya.
8: Benar Ibu, benar.
6: Oke, baik. Kita ke pertanyaan dulu Pak di channel YouTube kita. Apakah laka tunggal misalnya tabrak hewan bisa mendapatkan asuransi Jasara Harja? Wah, ini mungkin pertanyaan bagus juga ini Bu, karena memang beberapa waktu lalu ini saya mungkin agak flashback juga Bu. Ini kan salah seorang penyiar kita nih Bu, kebetulan waktu mau dinas subuh itu datang di jalan ini apa nabrak sapi gitu Bu. Nah ini seperti apa Bu?
7: Iya. Untuk laka tunggal tidak terjamin Jasara Harja. Okay. Artinya yang menjadi ruang lingkup dari Jasara Harja adalah tabrakan kendaraan dua kendaraan. Oh. Tetapi kalau untuk kecelakaan tunggal tidak terjamin oleh Jasara Harja. Namun ketika ada korban mengalami luka-luka, dalam hal ini dapat mengajukan ke BPJS Kesehatan. Okay. Sebagai first payer adalah Jasara Harja dalam hal untuk kendaraan yang tabrakan dua kendaraan. Tetapi untuk the second payernya itu adalah BPJS Kesehatan. Sehingga untuk laka tunggal memang tidak terjamin, namun bisa mengajukan kepada BPJS Kesehatan.
6: Dengan prosedur dan macam-macam juga ya, nih kayaknya ya Pak.
7: Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Oke, okay. Saya ke Pak Dir. Pak Dir, ini kan kecelakaan menabrak hewan. Ini kan kayaknya banyak juga kejadian Pak, di Bengkulu khususnya juga.
8: Ya,
6: ini
8: betul.
6: Seperti apa Pak?
8: Khususnya di daerah kabupaten ya, itu banyak hewan-hewan di tengah jalan.
6: Ya.
8: Ada sapi, ada kadang monyet, kera, sehingga bahkan ayam ataupun anjing. Jadi rambu-rambu di sepanjang jalan itu kita sudah pasang, hati-hati banyak hewan nyebrang.
6: Okay.
8: Jadi kita himbau juga pemilik hewan jangan membiarkan peliharanya di jalan raya. Karena pasti akan berakibat kecelakaan tuh. Kadang ada pelanggar motor nabrak sapi ada, nabrak kambing ada, nabrak anjing ada. Sehingga kalau kendaraan, kalau hewannya itu besar, udah pasti jatuh.
6: Yeah.
8: Kalau hewannya kecil, misalnya kayak ayam, kayak kucing, mungkin aman-aman
6: masih,
8: aja.
6: Masih oleng lah gitu
8: iya,
6: ya Pak.
8: Tapi
6: ya,
8: kalau ketika yang nabrak sapi atau kambing pasti
6: mobil aja bisa rusak, masih, apalagi motor ya Pak ya. Nah kalau gini Pak, dari kepolisian apakah bisa mengusut juga ini Pak?
8: Ketika itu kecelakaan, kita bisa melihat dari sisi dua orang nih. Pemelihara hewan juga bisa disalahkan, penabrak juga bisa disalahkan. Jadi biasanya itu kita akan melihat secara objektif apakah itu sengaja unsur menabrak atau memang hewan itu yang nyebrang ataupun yang nabrakkan diri.
6: Oke.
8: Begitu, karena kadang hewan itu kaget ketika ada kendaraan itu kaget dia, sehingga dia langsung lari nabrak mobilnya atau nabrak motor begitu.
6: Iya. Oke. Nah ini di pertanyaan juga Pak, saat terjadi laka tanpa saksi, bagaimana penanganannya dari pihak kepolisian Pak?
8: Ya baik. Ketika ada kecelakaan nggak ada saksi, kita pastikan bahwa kecelakaan itu benar-benar terjadi, okay, bukan direkayasa. Mm-hmm. Karena cenderung ada orang misalnya menjatuhkan diri, menabrakkan diri, itu kan beda.
6: Betul.
8: Polanya itu beda, sehingga ketika setiap kecelakaan nggak ada saksi, kita pastikan kecelakaan itu benar-benar terjadi, bukan hasil rekayasa. Dan ketika itu kecelakaan tunggal, dipastikan tidak di cover. Tapi ketika kecelakaan insiden ada dua kendaraan atau lebih, itu tercover oleh jasa harja.
6: Oke, baik-baik. Nah, kalau kita flashback juga ini Pak, ini kan sebentar lagi Nataru, kemudian juga beberapa waktu lalu kita ada kegiatan Idul Fitri dan lain sebagainya. Tapi kenapa ya Pak ya, adanya peningkatan arus lalu lintas seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru ini selalu terjadi kecelakaan?
8: Ya karena udah pasti ketika ada momentum Natal, Tahun Baru ataupun Lebaran, aktivitas masyarakat itu lebih padat. Mm-hmm. Kendaraan pasti banyak di jalan. Mm-hmm. Karena setiap aktivitas masyarakat manusia selalu dimulai di jalan. Nah, ketika ada momentum Natal, Tahun Baru, Idul Fitri atau liburan, pasti otomatis kendaraan makin banyak untuk menggunakan jalan.
6: Oke, okay, tapi itu tadi ya Pak, rata-rata kalau kita lihat ritmenya juga seperti itu dari tahun ke tahun.
8: Pasti ya. Dari jadi tahun. Kalau kita nggak perlu kaget lagi. Jadi ketika ada Nataru, liburan Idul Fitri pasti padat, macet, begitu.
6: Oke, baik. Ini ada pertanyaan juga dari Seluma, Pak Rudi. Pak, kalau kecelakaan terjadi karena jalan berlubang atau penerangan minim, apakah pengendara tetap dianggap sepenuhnya bersalah, Pak?
8: Nah, jadi gini, bisa juga melaporkan kepada polisi bahwa pemerintah juga bisa disalahkan juga.
6: Oke.
8: Karena itu tanggung jawab bahwa dia harus memperbaiki. Mm-hmm. Kenapa enggak diperbaiki, dia bisa diproses pidana itu. Okay. Karena setiap lembaga kementerian di Indonesia ini punya tanggung masing-masing. Jadi ketika dia sudah punya wewenang untuk memperbaiki jalan tapi tidak diperbaiki, malah membahayakan orang, bisa kita laporkan itu. Mm-hmm. Begitu.
6: Begitu ya Pak ya? Iya. Oke, artinya kalau seperti ini apakah di handle juga Bu? Dengan jasa harja? Enggak?
7: Iya, tergantung dari kecelakaannya. Mm-hmm. Apakah itu memang kecelakaan tunggal ataukah kecelakaan tabrakan dua kendaraan. Mm-hmm. Gitu. Dalam hal infrastruktur, itu sebagai salah satu faktor gitu. Tapi kalau untuk di Jasara Harja, kami melihat apakah jenis kecelakaannya, apakah kecelakaan tunggal ataukah kecelakaan tabrakan dua kendaraan. Hmm. Selama itu memang tabrakan dua kendaraan, artinya menjadi ruang lingkupnya dari Jasara Harja untuk memberikan santunan.
6: Oke, okay. Karena kan sering misalnya naik motor kemudian mengelak lubang gitu kan, yeah. Kemudian tiba-tiba ada dari kendaraan lain datang, yeah. Kendaraan lain, itu artinya tetap di cover ya Bu ya?
7: Tetap selama ada dan sesuai dengan dari laporan kepolisian, hmm. Dan menyatakan itu memang tabrakan dua kendaraan, tetap diberikan santunan.
6: Oke, baik-baik. Wah, luar biasa sekali. Jadi sangat luas juga bantuan yang sudah diberikan oleh Jasara Harja. Artinya sejauh ini Bu, kalau kita lihat dari data yang Ibu sampaikan tadi, kurang lebih peningkatannya 23%. Iya Bu ya? 23% dengan biaya yang sudah dikeluarkan adalah 17 miliar. Ini kalau dilihat dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, ini kan artinya dana yang dikeluarkan ini sudah lumayan besar. Dan ini apakah akan terus di backup seperti itu Bu, atau seperti apa nantinya kalau ada nggak misalnya kasnya segini misalnya, atau seperti apa Bu?
7: Iya, karena memang pada prinsipnya memberikan santunan ya gitu. Kita tetap memberikan santunan dan itu sudah menjadi kewajiban, hmm. Dan tanggung jawab dari Jasara Harja. Namun juga tadi kita berupaya untuk tetap melakukan tindakan-tindakan preventif, edukasi, supaya dalam hal ini bisa meminimalisir. Nah, artinya apa yang sudah masyarakat berikan dalam hal ini, misalkan pembayaran pajak kendaraan, kemudian ketika kita naik pesawat, mm-hmm. Naik bus, naik kereta api, itu kan sudah include dengan tiket ya, yeah. Tiket dan sudah include Jasara Harja juga. Artinya apa yang sudah dibayarkan oleh masyarakat itu dikembalikan lagi, sehingga tetap untuk santunan itu tetap harus di berikan kepada masyarakat.
6: Oke, tetap ada haknya masyarakat kita. Betul. Ya Bu ya. Baik. Pak Dir, kalau kita lihat persoalan keselamatan lalu lintas di Bengkulu ini yang paling mendesak yang bisa dibenahi apa ini, Pak?
8: Yang paling utama adalah beberapa jalan yang di kota maupun di lintas Sumatera itu ada beberapa jalan yang perlu diperbaiki, itu yang lubang-lubang itu harus segera ditambal. Mm-hmm. Karena juga membahayakan juga itu.
6: Okay.
8: Seperti yang saya bilang, jadi ketika ada lubang yang tanggung jawabnya pemerintah, perbaiki tidak perbaiki itu bisa diproses itu.
6: Okay.
8: Di tol saja ketika ada lubang kita hantam mobil kita rusak, kita bisa nuntut Bina Marga.
6: Okay.
8: Jadi semua bisa kita tuntut itu karena sudah ada kewajibannya. Makanya di sini tuh stakeholder pemerintah, kepolisian, jaraja semua sudah harus tugas sesuai dengan tugas pokoknya itu.
6: Okay. Untuk momentum hari lalu lintas ini, Pak, mungkin ada satu perilaku pengendara Bengkulu yang pengen Bapak ubah, seperti apa, Pak?
8: Yang paling ingin saya rubah itu budaya tertib berlalu lintas.
6: Mm-hmm.
8: Karena cenderung masyarakat di sini mengabaikan, bahkan melanggar terang-terangan marka jalan maupun melawan arus ataupun melanggar rambu lalu lintas.
6: Oke, sementara kan masyarakat kita kalau dilihat berkendara punya SIM gitu kan, Pak ya. Apakah tidak cukup dengan SIM ini saja, Pak?
8: Iya, karena itu kadang masyarakat tuh ada yang buru-buru ke sekolah, ke kantor, akhirnya disikat aja, digas saja tanpa melihat sekarang kirinya. Yang penting saya harus sampai ke kantor, jangan sampai terlambat, saya harus sampai sekolah, harus sampai dan sebagainya.
6: Okay.
8: Gitu.
6: Jadi sebenarnya kembali ke masing-masing ya,
8: ke
6: Pak?
8: Masing-masing,
6: ya?
8: Ibu, ya, ke masing-masing.
6: Okay. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat juga di Bengkulu, di kota Bengkulu dan provinsi Bengkulu lah, Pak, ini untuk jenis kendaraan mungkin paling banyak motor ya, Pak ya?
8: Motor,
6: untuk
8: ya.
6: Untuk yang melanggar lalu lintas.
8: Yang paling banyak motor.
6: Untuk kendaraan roda 4 sendiri seperti apa, Pak?
8: Untuk dan roda 4 juga itu lebih cenderung dia menggunakan HP di dalam mobil.
6: Okay.
8: Tidak pakai safety belt.
6: Safety belt.
8: Itu pelanggaran yang kami sering tangkap itu di Etle menggunakan HP sama tidak pakai safety belt.
6: Oke, okay. Untuk penggunaan HP ini, Pak, rata-rata yang boleh membawa handphone untuk yang di depan ini ya, Pak ya. Yang tidak boleh artinya yang duduk di kursi penumpang depan atau sopirnya aja.
8: Driver.
6: Ya? Oh,
8: yang pegang
6: driver.
8: Yang pegang setir itu yang nggak boleh.
6: Okay.
8: Kalau penumpang boleh,
6: boleh
8: pakai
6: ya?
8: HP boleh.
6: Mm-hmm.
8: Tapi khususnya pengemudi baik roda 2, roda 4 atau lebih jangan sekali-sekali menggunakan HP karena pasti kotak kita pasti konsentrasi pasti terpecah.
6: Terpecah.
8: Satu melihat jalan, satu melihat teks HP.
6: Mm-hmm.
8: Nah, makanya berbahaya kita menggunakan HP di jalanan.
6: Dan kalau kita lihat juga ini, Pak, untuk kendaraan-kendaraan besar yang ada di Bengkulu, ini kan kita tahu kayak truk juga banyak, kemudian juga bus-bus juga kayaknya kan masuk juga di jalur kota ini, Pak. Nah, ini seperti apa, Pak?
8: Ya, untuk kendaraan-kendaraan besar itu sudah dibagi kelas-kelas jalannya.
6: Mm-hmm.
8: Ketika kendaraan-kendaraan besar melewati jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalannya, kita lakukan penindakan itu.
6: Okay.
8: Selain merusak infrastruktur jalan juga, dan juga membahayakan juga pengendara kendaraan di jalanan juga.
6: Oke, artinya tetap ada penindakan ya, Pak,
8: pasti,
6: ya?
8: Pasti, Bu, pasti. Jadi nggak sembarangan kita mobil truk besar masuk ke kota, nggak boleh.
6: Nggak boleh ya? Memang ada jalur-jalur khusus gitu.
8: Betul,
6: ya, Pak, ya?
8: Sudah diatur.
6: Oke, dan tapi kalau misalnya mereka tidak pernah melebihi tonase gitu, Pak?
8: Kalau melebihi tonase, sudah pasti kita tegur, tilang.
6: Mm-hmm. Oke.
8: Okay. Ya. Jadi harus sesuai dengan speknya dia, muatan dia. Nggak bisa dia truknya dikasih beban yang lebih berat atau kendaraannya dikasih lebih berat, tidak bisa, pasti kita akan penindakan.
6: Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, Pak, dari Ibu Nana di Kota Bengkulu. Masyarakat sering takut untuk menolong korban kecelakaan. Tadi sudah dijawab sebenarnya sama Pak Dir ya, dalam hal menangani korban, apa yang aman dilakukan agar orang awam sambil menunggu petugas medis. Kayaknya tadi sudah dijawab juga oleh Pak Dir, masyarakat harus lebih cepat ya, lebih tanggap untuk menyelamatkan nyawa juga.
8: Iya,
6: intinya
8: betul.
6: Intinya ya. Baik, sebagai pertanyaan closing statement juga, ini waktu kita terbatas, tapi mungkin satu pertanyaan dari saya, Pak Dir dan juga Ibu Cynthia. Setelah melihat begitu banyak dampak kecelakaan terhadap korban dan juga keluarga, mungkin apa pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat kita, Pak?
8: Jadi pesan-pesan saya yang pertama, mari sama-sama kita menjaga keselamatan di jalan karena semua orang menggunakan jalan. Jadi keselamatan itu utama, keselamatan untuk diri kita maupun untuk orang lain.
6: Kita untuk orang lain itu ya. Oke, Ibu Cynthia.
7: Jangan menunggu untuk menjadi korban untuk memulai terhadap keselamatan.
6: Oke. Jangan mau menjadi korban ya, Bu. Ya, intinya jangan dulu jadi korban.
7: Utamakan keselamatan, mulailah dari hal-hal yang sederhana.
6: Oke, luar biasa sekali. Baik Ibu Cynthia dan juga Pak Dir, terima kasih waktunya untuk pagi ini dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Semoga saja apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Dir dan juga Ibu Cynthia tadi membuka wawasan kita semua, dan tentunya masyarakat juga lebih aware, lebih peduli lagi kepada diri sendiri, terutama kepada keluarga yang sudah menunggu di rumah karena berangkat pengen pulangnya aman, selamat gitu ya Pak Dir ya dan juga Ibu Cynthia. Dan tentunya pendengar, dari perbincangan kita kali ini, satu hal yang perlu dan terus diingat, bahwa keselamatan di jalan bukan hanya urusan polisi, bukan hanya urusan pemerintah, dan bukan pula hanya pengendara punya tanggung jawab untuk tertib berlalu lintas. Dan yang pasti tanggung jawab adalah di tangan kita masing-masing. Penumpang juga bisa mengingatkan, orang tua juga menjadi contoh bagi anak, dan pemerintah memastikan jalan dan fasilitas aman, kepolisian melakukan edukasi dan penegakan hukum. Sementara ketika kecelakaan terjadi, kecepatan pertolongan dan koordinasi berbagai pihak menjadi sangat penting. Demikian tuntas sudah kebersamaan kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa pagi ini. Semoga berkenan dan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Dede lagi main apa?
3: Lagi Alin. Ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya Pa.
3: Ezel.
2: Apa namanya?
3: Ajel.
2: Ajel. Ini huruf U.
3: U.
2: U. Ini huruf N.
3: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
3: Nggak ada B.
2: Nggak ada B. Terus yang ada apa?
4: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama Bebep ya.
1: Hehe, iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
0: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning, itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna, kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok, karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji loh warna hitam, itu nunjukin cinta yang dalam banget.
1: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
0: Ingat, jangan bucin ya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini terus bersama kami di Bengkulu pagi ini dan masih bersama Mia terus menemani perjalanan Anda. Dan pendengar, selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini masih disibukkan dengan berbagai macam kegiatan dan juga aktivitas. Semoga saja semuanya juga tetap berjalan dengan baik dan lancar. Pendengar, kami update informasi Anda dari rri.co.id di mana Polda Kalimantan Selatan melaporkan 5 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang telah dievakuasi berhasil diidentifikasi, dan kelima korban tersebut merupakan warga dari luar Kalimantan Selatan. Kabid Dokes Polda Kalsel Kombes Dr. Muhammad Sofwan menyebut kelima korban diidentifikasi melalui beberapa metode mulai dari properti, rekam medis, ciri skunder, gigi, dan lainnya. Dan disebutkan bahwa tim DVI menerima 9 jenazah dalam beberapa hari terakhir, namun baru 5 jenazah yang teridentifikasi, sementara 4 lainnya masih dalam proses identifikasi. Ya, informasi selengkapnya pendengar untuk 5 korban yang teridentifikasi berjenis kelamin laki-laki dengan beberapa nama yang juga bisa Anda baca, Anda update di rri.co.id.

0: aku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

0: pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Desa Apoho, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini belum beroperasi meski bangunannya telah selesai dibangun. Fasilitas program makan bergizi gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah 3T tersebut mulai dibangun sejak September 2025 dan kini telah siap digunakan. Disampaikan oleh Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Enggano, Redi Kaitora, yang mengatakan bahwa SPPG di Desa Apoho merupakan satu-satunya fasilitas yang dibangun untuk wilayah 3T di Kepulauan Enggano. Namun hampir satu tahun setelah pembangunan dimulai, SPPG tersebut belum juga menjalankan operasionalnya. Dan berdasarkan pendataan yang dilakukan, jumlah calon penerima manfaat program di Kecamatan Enggano mencapai sekitar 2.000 orang. Dan mereka berasal dari 5 sekolah dasar, 2 sekolah menengah pertama, 1 sekolah menengah atas, 6 PAUD, dan 1 pondok pesantren. Disampaikan oleh Redi Kaitora, mengatakan bahwa MBG sangat dibutuhkan masyarakat Enggano, terutama karena wilayah tersebut merupakan kepulauan terluar di Provinsi Bengkulu. Dan program pemerintah yang menyasar daerah 3T perlu dipastikan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah tersebut. Dan berharap pada Badan Gizi Nasional BGN dan pihak terkait segera memastikan SPPG di Desa Apoho dapat dioperasikan. Dengan beroperasinya fasilitas tersebut, ribuan masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat dapat segera memperoleh layanan pemenuhan gizi. Pendengar, informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Si Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN, Wihaji mengatakan, remaja memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental sesama remaja di tengah derasnya arus informasi digital. Menurut Wihaji, peran tersebut dapat dilakukan melalui forum generasi berencana atau GENRE sebagai ruang untuk berdiskusi, berkonsultasi, dan mencurahkan berbagai persoalan. Wihaji menyebutkan, 34,9% kesehatan mental remaja Indonesia terganggu sehingga diperlukan dukungan bersama. Ia menegaskan teknologi tetap memiliki manfaat, tetapi penggunaannya harus disertai kemampuan memilah informasi agar tidak berdampak negatif terhadap pola pikir dan perilaku. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono meminta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDETNAS memperkuat pengawasan pengelolaan dana desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Menurut Sadewo, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional dapat bersinergi dengan program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa yang bertujuan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa. Selain itu, Sadewo juga meminta APDETNAS untuk mengawal pelaksanaan pemilihan kepala desa pada 2027 yang akan berlangsung di 259 desa. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago berharap Tiongkok terus mendukung stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara serta sentralitas ASEAN. Menurut Jamari, Indonesia akan memperkuat sentralitas ASEAN dan mendorong kawasan yang terbuka, inklusif, transparan, serta berorientasi pada kerjasama. Ia menilai hubungan Indonesia-Tiongkok tidak hanya mencakup perdagangan dan investasi, tetapi juga politik dan keamanan, konektivitas maritim, serta hubungan antar masyarakat. Selain itu, Jamari juga menekankan

Singapura dan Bangladesh. Dix mengatakan, tim saat ini fokus menghadapi Singapura terlebih dahulu pada laga pembuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat 25 September mendatang sebelum bertemu Malaysia pada 28 September 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh.

0: Keren, men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia menyapa pagi untuk hari ini, Selasa 23 September 2026. Dan kami juga akan hadirkan topik perbincangan di pagi hari ini terkait dengan membangun generasi sehat dan berkualitas melalui program Makan Bergizi Gratis. Anda juga terus kami undang untuk dapat berbagi informasi yang Anda miliki pada pagi hari ini. Dapat Anda kirimkan di 081-399-399-888.

Sejak pagi tadi kami juga telah hadirkan beberapa topik perbincangan dan Anda pun juga dapat memberikan tanggapan terkait dengan topik-topik tersebut atau pendapat Anda juga kami nantikan di layanan WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Saya Rudy Zin akan bersama Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, makan bergizi gratis memasuki tahap baru. Untuk 2027, pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 72,46 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Di saat yang bersamaan, riset terbaru menunjukkan masih ada beberapa zat gizi yang perlu lebih diperhatikan pada anak sekolah, seperti zat besi, kalsium, dan vitamin A. Artinya, pembicaraan tentang EBG saat ini tidak hanya mengenai berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi juga apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh anak dari makanan tersebut. Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Gizi IPB, Profesor Dr. Hardinsyah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Hardinsyah, selamat pagi, Prof.
2: Ya, selamat pagi. Gimana iya. Kabar?
0: Iya, alhamdulillah sehat, Prof. Kabar baik juga ya, Prof ya pagi ini ya.
2: Baik, ya. Baik.
0: Prof, untuk MBG sebenarnya apa yang paling penting diperkuat kalau dari sisi gizi nih, Prof?
2: Ya, pertama tentang keamanan pangannya ya, karena itu yang membuat banyak keluhan dari orang tua, dari penerima manfaat. Bagaimana supaya zero incident, tidak terjadi lagi gangguan keracunan atau ketidakamanan pangan. Yang kedua, kalau dana terbatas, kondisi keuangan Republik Indonesia, bagaimana penajaman sasaran ya, kelompok penerimanya lebih di-squeeze lagi, yeah. Difokuskan pada orang-orang yang jauh lebih membutuhkan.
0: Okay.
2: Dari sisi tempat tinggal di 3T, daerah tertinggal, terpinggir, terisolasi itu, kemudian juga di daerah-daerah yang tinggi kemiskinan, tinggi stunting, tinggi masalah kerawanan pangan atau kelaparan. Rumus umumnya itu kan semakin ke timur Indonesia semakin parah tuh kondisinya, semakin ke barat Indonesia akan semakin baik, semakin ke desa terpencil semakin parah. Nah, di sanalah harusnya sasaran 3B, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak-anak sekolah tadi lebih fokus di sasar gitu.
0: Baik. Dan ini juga, Prof, zat besi, kemudian kalsium, dan vitamin A ini disebut masih perlu diperhatikan. Kenapa tiga zat ini menjadi penting?
2: Oh, itu dalam pengaturan menunya.
0: Iya, dalam pengaturan menunya.
2: Dalam pengaturan menunya, selagi dia mengikuti standar SOP yang sudah ditetapkan PGN itu sudah ya, karena kebetulan saya ikut memberikan masukan waktu itu. Ada karbohidrat, ada lauk pauknya, protein nabati, protein hewani, ada sayur, ada buah, dan dimakan oleh sasaran. Masalahnya seringkali sudah disajikan itu pakai makanan sumber zat besi dari lauk pauk, sumber vitamin A dari sayur, buah, telur,

0: kebanyakan ada informasi-informasi nih ya, anak malas makan sayur, kembali lagi di omprengannya. Jadi perlu disertai, udah disediakan yang bagus, kalau nggak dimakan ya nggak tercapai juga. Jadi perlu diedukasi, dimotivasi ya, sasaran 3B dan siswa ini mengkonsumsi habis makanan itu lagi aman.
1: Iya. Atau seberapa penting juga Prof, menu dalam MBG ini juga disesuaikan dengan pangan yang tersedia di daerah, sehingga salah satunya tadi menghindari atau mengurangi tidak dimakannya salah satu menu atau beberapa menu oleh anak-anak itu, Prof.
0: Ya, masalahnya sih sebenarnya masalah apa ya, tes atau rasa dari makanan tadi. Di mana-mana ada bayam ya, mau di Papua ada bayam, di Jawa ada bayam, di Aceh ada bayam. Sama-sama ada bayam, itu pangan, bisa kita katakan pangan lokal, maupun dia dulu nenek moyangnya bayam dari luar, tapi kan udah jadi pangan lokal Indonesia sekarang. Kalau diolahnya gitu-gitu aja, ya pasti bosan gak dimakan.
1: Okay.
0: Ya? Jadi okay, betul berbasis pangan lokal. Ya, coba siapa bilang gak ada ikan di mana-mana?
1: Ada.
0: Di semua pojok Indonesia ada ikan. Masalahnya cara ngolahnya. Udah jelas pangan lokal itu.
1: Okay. Kalau begitu Prof, apakah MBG ini kalau memang itu betul-betul ada edukasi tadi yang harus kalau bisa dimakan sampai habis dah satu omprengan tadi, ini akan membentuk kebiasaan makan sehat bagi penerima manfaat atau bagi anak-anak itu sendiri, Prof.
0: Betul,
1: nah ini bagaimana?
0: Betul sekali, Mas Rudi. Ya, betul sekali. Jadi apa yang ada di lingkungannya diolah sesuai dengan bisa seleranya dimakan, itu pasti membentuk kebiasaan. Ya. Kalau yang tadi dia nggak tahu, diberitahu. Kalau yang dia tadi belum pernah mencoba, supaya dicoba. Artinya diolah, disediakan gitu kan. Sehingga jadi bagian dari kehidupan sehari-hari makanan-makanan ini tadi.
1: Nah apa Prof, kalau begitu yang membuat akhirnya nanti anak ini mau mengkonsumsi makanan bergizi secara konsisten?
0: Satu, cita rasa.
1: Oke. Okay.
0: Kedua, aman. Ya, karena meskipun bergizi enak, tapi kalau nggak aman ya merusak kan. Ketiga, bergizi tadi udah jelas itu. Semua yang dirancang di MBG selagi tadi sesuai porsinya di omprengan tadi, kemudian ada makanan pokok lauk pauk sayur buah, itu pasti sudah bergizi. Ya, kemudian dikonsumsi pada momen yang tepat dalam arti. Kalau anak telat makan, udah kandung tadi dia beli jajan, jadi nanti bersisa lagi. Atau ya, memang pada saatnya memang waktu makan gitu ya.
1: Oh,
0: jadi
1: okay.
0: Kan itu ya, ada yang siang hari, kalau kelas 1, kelas 2 kan ada yang jam 10 ya. Terima kasih.
1: Iya. Dan bagaimana Prof, kalau begitu secara edukasi tadi sudah, kemudian menu yang disajikan dalam MBG ini, mulai memberikan pengaruh kebiasaan makan di rumah juga ini Prof?
0: Ya, ini berarti kalau bisa menu-menu yang disukai anak-anak tadi di-share ke kelompok-kelompok ibu-ibunya. Kalau misalnya di kelas tuh ada WhatsApp orang tua murid ya, atau bisa diposting di WhatsApp orang tua murid kalau diakses WhatsApp. Kalau enggak dalam pertemuan menerima rapor tiap 6 bulan ya, ada sosialisasi dari tim SPPG ataupun bekerja sama dengan kader sekitarnya atau dari tangga puskesmas untuk sosialisasi apa saja menu-menu MBG ya yang disukai anak itu bisa dibuat di rumah.
1: Nah sebelumnya kan Prof juga pernah mendorong adanya data dasar penerima. Data apa yang paling penting untuk dikumpulkan, kemudian nantinya hal ini akan menjadi sebuah data kumulatif dari data kondisi gizi anak sebelum menerima MBG dan setelah menerima MBG nih Prof?
0: Ya, pertama kan tadi memetakan prioritas. Di Kementerian Desa kan ada itu nama dan lokasi desa-desa tertinggal, desa-desa yang belum berkembang. Nah, desa belum mandiri itu kan harusnya jadi desa prioritas. Di desa itu kan ada RT, RW, ya. Nah, mana RT, RW yang prioritas? Itu ada posyandu. Mana posyandu yang prioritas? Kalau posyandu yang banyak ibu hamilnya kurus, kurang energi kronik, yang banyak ibu hamil, ibu menyusuinya anemi, misalnya ya. Nah, kalau ingin prioritas lagi, karena dana terbatas, kecuali kalau dana terbatas, nggak perlu ada prioritas sasaran.
1: Oke. Dan apakah dengan seperti itu nantinya kita bisa mengetahui bahwa makan bergizi gratis ini benar-benar mampu memperbaiki status gizi anak ini, Prof?
0: Nah, atau siapa yang menerima perlu, lah itu? Ya, karena itu kan perlu ada sistem data, sistem pemantauan ya. Jadi sudah hampir 2 tahun berjalan ya MBG. Harusnya sebelum dimulai itu ada data dasar. Kalaupun sekarang udah telat ya harusnya dimulai aja. Karena kita bisa melihat efek jangka panjang. Kalau efek jangka pendek ya mungkin buat yang dapur-dapur yang baru ya, dapur ini mulai bekerja atau diberikan kewenangan untuk melaksanakan MBG ya harusnya ada dulu tuh pemetaan dasar, gimana status gizi, gimana daya ingat, gimana kondisi kesehatan dan kondisi ekonomi di daerah yang akan dimulai MBG, sehingga satu tahun kemudian bisa dilihat apa yang terjadi berubah, apa yang berhasil, apa yang gagal, apa yang harus diperbaiki. Nah ini kan kelihatannya belum ya terpikir ke sana. Yeah. Terpikir mungkin sudah, tapi anggarannya atau gimana gitu ya.
1: Artinya tidak hanya selain tinggi badan saja nih, atau berat badan ya, perubahan dalam dua hal itu. Kemampuan belajar tujuan, anak bisa tidak jadi indikator ini, Prof?
0: Karena tujuan MBG ini kan luas ya. Jangka pendeknya memang memenuhi kebutuhan gizi anak dan siswa dan 3B. Tapi kan ada tujuan ekonomi. Ya, apakah ekonomi desa itu sudah membaik, kan harus tahu kondisi awal dan kondisi setelah 6 bulan, setelah 1 tahun juga berdampak pada pendidikan. Nah, gimana? Apakah ada manfaatnya buat guru? Kan guru juga diperoleh. Adakah manfaatnya buat siswa? Manfaatnya seperti apa? Apakah ada kelihatan anak-anak ini diukur aktivitas fisiknya semakin lincah, semakin aktif bertanya, semakin bagus nilai rapornya, semakin bagus daya ingatnya ketika ditanya. Ada cara-cara melakukan penilaian itu secara sistematik dan terukur gitu.
1: Oke. Prof, kan 2027 itu program ini akan menjangkau sekitar 72,46 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Nah, dengan target penerimaan yang semakin besar ini, Prof, bagaimana sebaiknya kualitas gizi itu tetap bisa dijaga nanti, Prof?
0: Ya, untuk bisa terjaga, kalau untuk melaksanakannya lagi-lagi kan membangun dapur, tapi kan dapurnya harus dikendalikan dengan tata kelola yang baik, harus ada SDM-SDM yang sana bisa mencegah keracunan, harus ada SDM-SDM di dapur tanah yang bisa punya integritas ya, melaksanakan itu sesuai dengan aturan atau SOP-nya. Kemudian sampai diberikan ke 3B melalui kader posyandu kah atau melalui ke rumah-rumahnya masing-masing. Kemudian ada yang ke sekolah-sekolah. Nah ini kan semua perlu ada pemantauan. Menurut saya sekarang sistem birokrasinya itu kan belum punya birokrasi sendiri yang tidak seperti instansi pemerintah lainnya, Kemenkes misalnya. Okay, Kemenkes itu dia punya jajaran mulai dari pusat sampai dia punya kader-kader di posyandu-posyandu. Nah, apakah ini dimanfaatkan misalnya ketika 3B? Bagaimana itu koordinasi dan integrasinya? Karena kalau ini tidak diatur dengan baik, bisa saling cemburu. Oh, itu yang nganter makanan dapat sekian puluh ribu per omprengan misalnya. Atau sekian berapalah, berapa ribu per omprengan. Sementara kalau jadi kader posyandu, nggak ada misalnya. Jadi orang nanti hanya ingin bekerja kalau ada uang, kalau nggak bekerja. Beda dengan zaman sebelumnya kan itu banyak relawan-relawan yang mau aktif ya di posyandu. Jadi menurut saya ini di bawah perlu diintegrasikan. Atau semua kader posyandu adalah juga kader distributor. Jadi dia dapat insentif, tapi tetap harus menjalankan tugas posyandu misalnya.
1: Dan Prof, ini juga pertanyaan yang kerap kali beredar. Apakah MBG ini juga berpotensi memberikan dampak ekonomi sekaligus, ya kalau gizi tadi sudah dikatakan, terutama melalui penggunaan produk petani, kemudian peternak, nelayan, dan UMKM lokal. Bagaimana agar kualitas hal ini tetap menjadi prioritas nantinya nih, Prof?
0: Ya, memang tujuan MBG tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga meningkatkan ekonomi, meningkatkan pendidikan, kualitas SDM, ya bahkan bagaimana meningkatkan kelembagaan-kelembagaan ekonomi.

0: ekonomi lebih kuat lagi, termasuk melalui berbasis koperasi. Jadi masalahnya data yang real itu belum pernah ada, terstruktur, tersedia ya, data evaluasi. Tapi menurut saya ketika dapur dimulai itu, sejak itu sudah terjadi efek ekonomi, karena kan mulai belanja. 3.000 telur dibeli, ya. 3.000 potong ayam misalnya udah dibeli, ya. Berapa porsi sayur, berapa porsi ribu porsi buah udah dibeli, pasti itu menggerakkan ekonomi.
1: Okay.
0: Masalahnya apakah ekonomi lokal, apakah ekonomi impor? Nah, ini yang perlu harus diawasi, diarahkan, dan harus ada data, sistem pencatatan, pemantauannya, sehingga bisa dievaluasi. Oh, sekian persen berkontribusi pada ekonomi desa, sekian persen berkontribusi pada pajak pendapatan daerah dan sebagainya gitu kan.
1: Oke. Prof. Arinsyah, jika dikaitkan juga dengan target Indonesia Emas 2045, apakah dampak MBG saat ini sudah bisa dikatakan sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas generasi, atau mungkin apa yang perlu dioptimalisasi terutama untuk 2027 dan selanjutnya sebagai untuk menyimpulkannya nih Prof. Bagaimana?
0: Ya, 2045 kan 20 tahun lagi ya, 19 tahun lagi.
1: Iya.
0: Dan ini tentu buat adik-adik kita sekarang yang duduk di SMP, SMA, mereka usia nanti itu udah usia 30-an tahun, di saat itu sebenarnya usia-usia mature untuk jadi pemimpin kan ya, pemimpin muda di dunia usaha, di lembaga birokrasi, maupun di berbagai sektor jasa misalnya ya. Nah, karena itu memang makanan bukan satu-satunya, tapi kan mereka ada pendidikan, ada pelatihan, ada keterampilan, ada kecakapan hidup. Plus dengan gizi, makanan yang baik, itu kan berdampak pada fisik yang baik, pada otak yang lebih baik. Asumsinya tentunya bila MBG ini dilaksanakan dengan baik, dengan tata kelola yang baik, ya, dan direspon oleh masyarakat dengan baik, ya, sehingga pasti itu akan tercapai. Tapi kalau masih ada kejadian-kejadian yang menghambat, mengganggu, korupsi dan sebagainya, ya itu tantangan yang harus diatasi dan diantisipasi dari awal.
1: Oke, terakhir Prof, 5 tahun ke depan perubahan seperti apa yang ingin kita lihat bersama dari penerima MBG ini Prof?
0: Ya, pertama kalau dia di ibu hamil tentunya melahirkan bayi yang sehat. Ibu hamilnya sehat, melahirkan bayi-bayi yang sehat. Artinya apa? Kalau dari sisi gizi, nggak ada lagi yang berlahirnya rendah, nggak ada yang lahir di bawah 2,5 kilo, nggak ada yang panjang bayi lahirnya tuh pendek di bawah 47 cm misalnya. Kemudian sehat gitu kan. Kemudian begitu juga ibu menyusui memberikan ASI eksklusif, ASI saja sampai usia 6 bulan, nggak kekurangan gizi ya kan. Bayi-bayinya juga sehat. Anak balita kita juga ya aktif, ceria, lincah ya. Dan bagus untuk kondisi tubuhnya, kondisi otaknya, untuk memasuki sekolah, baik itu taman kanak-kanak maupun nanti sekolah dasar. Yeah. Nah, bagi yang sekarang udah SD, SMP, SMA, ya kita juga lihat secara fisiknya, harusnya ada informasi yang tersedia, apakah fisiknya tumbuh dengan normal, dengan baik, apakah yang kurus tadi dia jadi normal, yang gemuk, gendut dia jadi normal ukuran tubuhnya, mungkin kemampuan berpikirnya, gimana kecerdasannya, bagaimana daya tangkap ya di kelasnya, bagaimana skillnya ikut bertambah, gimana absensinya berkurang, gimana jumlah hari sakitnya berkurang.
1: Ya. Baik. Baik, kalau begitu Prof. Ardiansyah, terima kasih banyak Prof. untuk waktunya sudah berbincang bersama kami ya. Pro 3 RRI Prof. Salam sehat, selamat pagi Prof.
0: Terima kasih, assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Guru Besar Ilmu Gizi IPB, Profesor Dr. Ardiansyah.
2: Wawancara Pro3 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.297,95 atau naik 20,91 poin. Pantauan selengkapnya disampaikan oleh Namira Kaguma. Namira.
2: Ya, baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Rabu pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.297,95 atau naik 20,91 poin setara 0,3% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, IHSG ditutup melemah 1,7% ke level 6.277 pada perdagangan Selasa kemarin. Analis memperkirakan IHSG berpotensi mengalami technical rebound atau berbalik menguat hari ini. Menurutnya, IHSG berpotensi menguat menuju level 6.300 hingga 6.320 dalam jangka pendek. Namun, IHSG berpotensi kembali terkoreksi jika gagal menembus level 6.320. Sementara itu, bursa saham global dan Asia mayoritas menguat, dipengaruhi penguatan Wall Street. Pasar juga mencermati rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat dan Tiongkok pekan ini. Dari dalam negeri, pasar menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diumumkan hari ini. Analis juga memperkirakan Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Namira untuk pantauan Anda. Dan pendengar, nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Pemerintah Kota Kendari telah melakukan gerakan pangan murah atau GPM sebanyak 110 kali di periode Januari hingga September 2026 yang berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya beras murah. Laras Ayuning Tias dari Kendari melaporkan.
3: Terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan membantu perekonomian warga melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan bahwa sejak Januari hingga September 2026, kegiatan pangan murah tersebut telah terlaksana lebih dari 100 kali di berbagai wilayah Kota Kendari. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tidak hanya menggelar pasar murah di titik-titik tertentu, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola secara mandiri dengan turun langsung ke tingkat kelurahan.
4: Dan dimulai sampai ini, ya memang kita, bahkan seluruh kabupaten kota sudah Kota Kendari yang ingin melakukan gerakan buat pangan murah atau itu maupun kami jemput bola mandiri. Jadi kami turun perubahan membawa pangan khusus yang berat ya untuk menggunakan masyarakat pengumpulkan gerakan murah ini. Dan sampai hari ini pun lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijemput yang sangat dan khususnya proses kreatif ini yang per 5 kilo itu kan hanya jual 58 ribu per 5 kilo. Yang kita tahu itu bahwa dari SKP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat tergantung untuk membeli kebutuhan pokok yang khusus yang khas.
3: Melalui program Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memangkas rantai distribusi agar harga komoditas pangan tetap berada di bawah harga pasar. Selisih harga tersebut memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kota Kendari Lanjut Abdul Rauf memastikan kegiatan serupa akan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan warga Kota Kendari. Pengawasan distribusi pasokan juga ditingkatkan agar penjualan pangan murah tepat sasaran. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Kelompok tani Sulamanda merasakan peningkatan hasil pertanian setelah menerapkan pola tanam 3 kali dalam setahun yang turut mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok. Delvin Wandi dari Kupang melaporkan. Delvin.
5: Iya. Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Dia menjelaskan, hasil ubin pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit. Berikut pernyataan Benyamin Kanuk.
6: Kelompok kami ini sudah tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama, RT1, RT2, dan nanti kami akan memasuki RT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
5: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengaku dengan pola 3 kali tanam, kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake, selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan. Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani untuk menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, Pro3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Delvin untuk laporan Anda. Dan pendengar, harga cabai di pasar Gusar Tarakan beberapa hari terakhir melonjak tajam. Dari sebelumnya di harga Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp110.000 per kilogramnya. Adinda Ramadhani dari Tarakan melaporkan. Adinda, silakan.
7: Harga cabai rawit di pasar Gusar Tarakan kembali mengalami lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai saat ini menyentuh angka Rp110.000 per kilogram untuk penjualan eceran. Pedagang sembako di pasar tersebut, Herianti, menyebutkan kenaikan harga cabai terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Harga sempat berada di kisaran Rp65.000 per kilogram, lalu turun menjadi Rp50.000 per kilogram, namun keesokan harinya kembali merangkak naik hingga akhirnya mencapai Rp110.000 saat ini. Kenaikan ini terjadi karena mengingat pola tahunan menjelang Nataru.
8: Cabai yang parah. Dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
9: Sebelumnya berapa?
8: Ya kadang, ya tapi ini seminggu ini naik dalam seminggu yang lalu kan. Dari harga 65, 50 nih, besoknya naik lagi. Jadi setiap datang hari naik. Hari-hari naik.
7: Lebih lanjut, Herianti mengatakan harga cabai sempat mengalami penurunan. Biasanya berada di kisaran Rp50.000, bahkan pernah anjlok hingga Rp30.000 per kilogram. Sebaliknya, harga tertinggi pernah tercatat menembus Rp200.000 per kilogram yang biasanya terjadi menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harga sejumlah bahan pokok lainnya. Komoditas seperti minyak goreng, telur, bawang, ayam, dan ikan yang justru menunjukkan tren penurunan harga, baik dalam kurun 2 minggu terakhir maupun pada hari ini. Adinda Rahmadani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian tadi laporan dari Adinda Rahmadani. Kita beralih ke informasi lainnya, realisasi pembiayaan ultramikro atau UMI di Provinsi Jambi hingga saat ini mencapai sekitar Rp254 miliar rupiah untuk 31.900 debitur. Tatik Wijaya melaporkan. Tatik.
10: Pendengar, pembiayaan ultramikro atau UMI di Provinsi Jambi sejauh ini telah mencapai sekitar Rp254 miliar rupiah. Pembiayaan tersebut telah disalurkan kepada sekitar 31.900 debitur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran atau PPA 2 Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Asyep Syaifuddin mengatakan, pembiayaan UMI menjadi salah satu instrumen yang terus dikawal pemerintah untuk mendukung pelaku usaha mikro. Sementara untuk kredit usaha rakyat atau KUR, total penyaluran di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar Rp5,7 triliun rupiah kepada 59.000 debitur. Asyep mengatakan tren pembiayaan bagi UMKM di Jambi menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Penyaluran tersebut juga menjadi salah satu indikator bergeraknya sektor real di daerah. Ia berharap pertumbuhan sektor real yang ditopang UMKM dapat terus meningkatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi.
11: Untuk UMI, sejauh ini sudah tersalurkan sekitar 254 miliar. Ya, tersalurkan kepada 31.900 debitur. Nah, ini pergerakan ini cukup signifikannya. Jadi yang kita kawal selama ini, alhamdulillah juga ada peningkatan dari tahun ke tahun. Cuma sekali lagi permasalahannya pemerataan sektornya belum.
10: Pendengar, Asya mengingatkan masih ada persoalan yang perlu dibenahi, yaitu pemerataan pembiayaan antar sektor. Pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan pembiayaan tersebut tersebar merata di berbagai sektor. Menurut Asya, pemerataan pembiayaan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dinas yang membidangi koperasi dan UMKM dinilai memiliki peran penting untuk memetakan pelaku usaha yang belum memperoleh akses pembiayaan. Demikian dari Jambi, Tatik Wijaya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
13: Inilah agenda DPR hari ini, Rabu 23 September 2026. Pada pukul 10, Badan Legislasi DPR RI rapat kerja dengan Menteri PPN Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komdigi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, dan Menteri Pan-RB dengan acara pembahasan TK1 RUU tentang Satu Data Indonesia. Masih pada waktu yang sama, Komisi 3 rapat dengan pendapat umum dengan narasumber Yeriko Alfredo Manurung, Indonesia Millennial Centers, dan Lutfi Yazid dari Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia dengan acara menerima masukan terhadap penyusunan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana pattern Indonesian Map. Masih pada waktu yang sama, Komisi 5 rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Prasarana Strategis dengan acara pendalaman atau sinkronisasi rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga 2027 berdasarkan nota keuangan dalam RAPBNTA 2027 dengan unit organisasi eselon 1 masing-masing kementerian lembaga. Masih pada waktu yang sama, Komisi 6 DPR RI rapat dengan pendapat dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dengan acara evaluasi kinerja semester 1 tahun 2026 non-audited dan progress roadmap dan aksi korporasi jangka panjang dan jangka pendek. Masih pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI rapat panja RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan bersama pemerintah dengan agenda melanjutkan pembahasan DIM RUU. Pada pukul 11 Waktu Indonesia Barat, BKSAP mengadakan audiensi dengan AWG di Ruang Diplomasi Lantai 6 Nusantara 3. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI, panitia kerja pembahasan TK 1 RUU tentang Satu Data Indonesia dengan acara pembahasan DIM RUU. Masih pada waktu yang sama, Komisi 5 DPR RI rapat dengar pendapat umum dengan Dewan Pembina Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia dengan acara mendengarkan aspirasi permasalahan usaha tani dan tata niaga gula tebu rakyat. Masih pada waktu yang sama, Komisi 5 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Perhubungan Sekretaris Jenderal Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Perhubungan Darat dengan acara pendalaman pembahasan rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga 2027 berdasarkan nota keuangan dalam rancangan APBN tahun anggaran 2027 dengan unit organisasi Eselon 1 masing-masing Kementerian Lembaga. Masih pada waktu yang sama, Komisi 6 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero dengan acara evaluasi kinerja korporasi semester 1 tahun 2026 dan progres rencana kerja dan roadmap korporasi tahun 2026. Demikian agenda DPR hari ini. Simak dan ikuti terus agenda DPR dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Rizky, sampai jumpa.
12: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Menyambut HUT TNI, Kodim Aceh Barat menggelar pasar murah bagi masyarakat. Dari RRI Malabo, Fauzah menyampaikan laporan selengkapnya. Fauzah, silakan.
14: Oke, baik. Sekarang saya berada di lokasi pelaksanaan bazar pasar murah yang digelar oleh Kodim 0105 Aceh Barat, tepatnya di samping Masjid Agung Malabo, di mana kegiatan ini digelar dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 TNI. Bazar pasar murah ini menghadirkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat tentunya, mulai dari beras, gula, minyak goreng, hingga telur. Melalui kegiatan ini, masyarakat berkesempatan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih ringan. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, bazar ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus meringankan ekonomi masyarakat.
15: Ibu boleh diceritakan dengan area pasar murah ini gimana pandangan Ibu?
16: Alhamdulillah, semenjak adanya pasar murah bisa terbantu perekonomian rumah tangga karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran di pasar.
15: Oke. Sekarang Ibu kira-kira di pasar berapa dan sedikit berapa?
16: Kalau telur biasanya pasar 51 atau 52, tapi kalau tinggi dapat 38. Itu kan udah membantu kan harga minyak gitu juga.
15: Ya, mungkin terakhir Bu, harapan Ibu nih dengan adanya pasar murah ini.
16: Semoga bisa diadakan setiap bulannya. Itu aja.
14: Oke, dengan sejumlah kebutuhan pokok ditawarkan dengan harga terjangkau, diantaranya 10 gram beras seharga Rp110.000, gula pasir 1 kg seharga Rp29.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp33.000, serta telur ayam 1 papan seharga Rp38.000. Di mana pelaksanaan bazar pasar murah ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat memperoleh kebutuhan pokok, tentunya dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Dari Malabo, RRI Pro 3 terus mengudara di Indonesia.
12: Indonesia menyapa pagi.
1: Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menggelar operasi pasar daging ayam segar di Kota Medan yang menyasar 13 pasar tradisional dan ditujukan untuk menekan harga ayam di tingkat konsumen. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
17: Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar operasi pasar daging ayam segar. Pada hari pertama, operasi pasar berlangsung di Pasar Tradisional Pajak Petisah dan Pasar Tradisional Pajak Seisi Kambing Kota Medan. Sebanyak 3 ton ayam disiapkan untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Rp40.000 per kilogram. Ketua DPW APPSI Sumut, Haji Ihwan Ritonga mengatakan, operasi pasar tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat RDP terkait tingginya harga ayam di pasar. Menurutnya, operasi pasar akan diperluas secara bertahap hingga menjangkau 13 pasar tradisional di Kota Medan.
18: Kita mencoba menindaklanjuti hasil RPP yang beberapa minggu lalu untuk menurunkan harga ayam di seluruh pasar-pasar. Jadi hari ini baru kita mulai 3 ton, baru hari ini di 2 pasar, tapi ke depan rencana kita akan berada di 12 pasar. Ya.
17: Dalam pelaksanaannya, APPSI bersama pemerintah berkoordinasi dengan produsen ayam untuk menyalurkan pasokan langsung kepada pedagang. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Yusfahri Perangin-Angin mengatakan intervensi harga tersebut merupakan upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan.
19: Pada hari ini kita melaksanakan operasi pasar, mengintervensi langsung komunitas ayam yang kita kemarin sudah rencanakan, sudah hampir 2 minggu kita merencanakan ini dan realisasinya alhamdulillah pada hari ini. Dan ini juga sesuai dengan perintah Bapak Gubernur ya, untuk mengintervensi langsung pasar harga ayam yang kita harapkan bisa sampai dengan harga Rp40.000. Dan kita berharap salah satu intervensi ini bisa menurunkan harga nanti ke depan.
17: Yusfahri mengatakan operasi pasar tidak hanya dilakukan pada hari pertama. Pemerintah bersama APPSI berencana melanjutkan intervensi hingga harga ayam kembali normal. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan Waikanan memperketat pengawasan di lapangan guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang akhir bulan ini. Sementara gudang Bulog Pisang Baru memastikan pasokan beras di Waikanan tetap aman. Rio Tanjung melaporkan selengkapnya.
20: Dinas Ketahanan Pangan Waikanan bersama Satgas Pangan memperkuat pemantauan harga pangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan, Dwi Handoyo Retno, kepada RRI mengatakan beberapa komoditas yang masih sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Namun selisih harga tersebut dinilai tidak terlalu besar. Dirinya menjelaskan kondisi tersebut menjadi peringatan bagi Satgas untuk meningkatkan pemantauan di lapangan. Pengawasan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga pangan.
21: Kami telah berkoordinasi dengan Satgas bahwa untuk harga pangan itu harus di bawah head kita inginkan ya. Ini memang ada beberapa juga yang melebihi, walaupun tidak terlalu banyak selisihnya. Tapi ini menjadi warning buat kita, tim Satgas, untuk melakukan pemantauan di lapangan.
20: Sementara itu, stok beras di gudang Bulog Pisang Baru Waikanan mencapai sekitar 4.500 ton. Persediaan tersebut dipastikan mencukupi kebutuhan hingga akhir September. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru, Lukman, kepada RRI mengatakan, Bulog masih melakukan penyerapan gabah dari petani lokal. Namun, penyerapan terkendala harga gabah petani yang berada di atas harga pembelian Bulog.
22: Sampai saat ini stok 4.500 ton, kami juga masih menyerap gabah beras dari petani untuk saat ini. Untuk kegiatan Bulog Pisang Baru, sampai saat ini masih menyalurkan bantuan pangan serta beras SPHP. Kalau untuk sampai saat ini, dari program pemerintah tetap menyalurkan bahan pang sampai alokasi Desember. Kami juga menggulirkan beras SPHP, kita serahkan ke outlet-outlet Bulog, warung Bulog. Apabila Pemda mengajukan operasi pasar, TNI Polri juga mengajukan operasi pasar, kami siap.
20: Selain menjaga stok, Bulog terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP. Penyaluran dilakukan melalui outlet Bulog dan warung Bulog. Lebih lanjut, pihaknya juga siap mendukung operasi pasar jika terdapat pengajuan dari pemerintah daerah, TNI maupun Polri. Kesiapan tersebut didukung stok beras yang mencapai sekitar 4.500 ton. Dirinya memastikan stok tersebut masih mencukupi hingga akhir September 2026. Bulog juga akan terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjaga pasokan masyarakat.
23: Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso'r gynadledd ar gyfer gemau.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo. Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: Laga antara

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA ASEAN 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakub Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that
3: ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakub Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen Guah Bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. Tiga hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Tapi buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama lengkap saya Retno Februhartati, tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
2: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Rondua itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Yang paling aku suka Rondua Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Semoga seperti tagline-nya, selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Anna Amri Rahayu. Saya memang di radio itu Anna dari Tompian. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih. Selamat dan selamat.
4: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Dan rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fozia, silakan.
1: Terima kasih Rudy dan juga pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Hari ini Rabu 23 September 2026, diantara kami akan menyoroti mengenai pemerintah yang memperkuat industri tekstil untuk melindungi jutaan pekerja dan produk dalam negeri. Di mana Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT nasional ini sebagai salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bahwa industri TPT yang mencakup sektor hulu antara hingga hilir memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Nah, sejauh mana strategi apa yang diperlukan pemerintah untuk memperkuat industri tekstil sekaligus untuk melindungi jutaan pekerja dan produk dalam negeri, nanti akan kami ulas selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan membahas mengenai Indonesia yang masih kekurangan guru, di mana Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti ini menyoroti kekurangan guru yang masih terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan yang diterima Komisi 10, kekurangan guru mencapai 400.064 sementara terdapat 200.224 posisi guru yang masih kosong. Dan kondisi tersebut semakin terasa di wilayah yang sulit dijangkau ketika kebutuhan tenaga pendidik belum sebanding dengan ketersediaan guru. Dan di sisi lain juga distribusi guru juga menjadi tantangan agar tidak terjadi penumpukan di satu daerah sementara daerah lain kekurangan. Nah, bagaimana pemerintah mengatasi kekurangan dan ketimpangan distribusi guru agar setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang setara, nanti juga akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Dan pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai BPOLBF yang memanfaatkan event untuk memulihkan kepercayaan wisatawan pasca gempa Flores. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF memanfaatkan berbagai event untuk kembali menghidupkan aktivitas pariwisata sekaligus membangun kepercayaan wisatawan. Dan bukan hanya soal mendatangkan wisatawan, tapi juga memastikan destinasi tetap aman dan mampu memberikan pengalaman yang baik. Nah, sejauh mana strategi berbasis event ini dapat memulihkan kepercayaan wisatawan pasca gempa Flores, nanti juga akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Dan kami juga hadirkan pendengar topik mengenai Menteri Agama yang menyiapkan peta jalan baru bagi pondok pesantren. Pondok pesantren ini tidak hanya menjadi tempat pendidikan keagamaan, tapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kehidupan sosial masyarakat. Di tengah perubahan zaman dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang, pesantren dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai yang menjadi kekuatannya. Dan karena itu Menteri Agama menyiapkan peta jalan baru pondok pesantren sebagai arah pengembangan pesantren ke depannya. Dan peta jalan ini diharapkan dapat menjawab berbagai kebutuhan pesantren mulai dari pendidikan, kemandirian ekonomi hingga penguatan sumber daya manusia. Seperti apa arah baru pengembangan pondok pesantren yang tengah disiapkan pemerintah, nanti juga akan kami ulas lengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 ke nomor 081399399888. Demikian Rudy.
0: Baik, terima kasih Siva Fauzia untuk informasi apa saja yang akan kami hadirkan sepanjang siang hingga sore hari nanti. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan, kali ini dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan di awal kebersamaan ini kami akan hadirkan informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang akan menceritakan potensi suatu daerah yang tentunya akan dapat memberikan dampak pada perputaran ekonomi di daerah tersebut dalam video potensi daerah untuk siang hari ini. Elite Martial Art di Batam kini sukses menjadi camp atau wadah pelatihan dan pembinaan atlet bela diri berprestasi hingga tingkat internasional. Bedi Prabu dari Batam melaporkan selengkapnya.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, jumpa lagi di program Potensi Daerah dari RRI Batam. Dan pendengar pemirsa RRI Net, kali ini kami akan mengeksplor Elite Martial Art Kota Batam yang merupakan camp atau wadah pengembangan atlet di Batam dan juga di Provinsi Kepri. Seperti apa fasilitas dan juga sejarah dari camp Elite Martial Art Kota Batam? Ikuti liputan kami di Potensi Daerah episode kali ini.
3: Elite Martial Art atau EMA Camp Batam hadir sebagai pusat pelatihan olahraga bela diri yang aktif membina dan melahirkan atlet-atlet potensial di Kepulauan Riau. Berlokasi di Ruku Puri Legenda nomor 3A Blok C1 Batam Center Kota Batam, camp ini menyediakan pelatihan profesional untuk taekwondo, kickboxing, boxing, wushu, hingga seni bela diri seperti safat. Hadir pada September 2025 lalu, camp ini terbuka untuk semua kalangan, mulai dari pemula yang ingin menjaga kebugaran hingga atlet yang ingin berprestasi dengan fasilitas yang lengkap dan berstandar internasional.
2: Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saya sudah bersama dengan Ibu Vera ini yang merupakan owner dari Elite Martial Art Kota Batam. Kita akan mengetahui kapan hadirnya EMA, kemudian seperti apa pengembangan untuk para atlet yang ada di Batam dan juga di Kepri. Ibu Vera, selamat siang.
4: Siang, Pak Bedi.
2: Oke, Ibu Vera, mungkin bisa dijelaskan ini kapan hadirnya EMA ini, Bu?
4: EMA ini kita dirikan pada tanggal 27 September 2025. Jadi nanti 27 September ini kita setahun ulang tahun EMA. Tahun, ya. Betul.
2: Baik. Nah, Ibu EMA, ini sejauh ini bagaimana untuk pengembangan atlet yang ada di Batam dan juga di Kepri?
4: Untuk pengembangan kebetulan kita di sini, saya kan juga ketua Pengprov Safat di sini. Untuk pengembangan saat ini kan mereka lagi persiapan Poprov Kepri. Jadi untuk tanggal 1 sampai tanggal 8 November 2026. Nah, untuk atletnya antusiasnya luar biasa. Untuk Kepri secara umum Kepri antusiasnya luar biasa. Dan untuk secara khususnya di EMA di Batam ini, mereka latihannya pagi dan sore. Kita sehari dua kali. Untuk semangatnya di sini sih oke sih, semuanya luar biasa, betul.
2: Dan ini ada berapa cabur olahraga yang latihan di EMA ini, Bu?
4: Kalau di EMA ini kita ada 5, Pak.
2: Apa?
4: Ada safat, boxing, kickboxing, wushu, taolo, sama taekwondo. Yang terbaru kita taekwondo.
2: Taekwondo.
4: Betul.
2: Dan ini dikatakan baru 1 tahun, tapi kita sudah ada prestasi bahkan di tingkat internasional kemarin ya, Bu, ya.
4: Betul.
2: Boleh dijelaskan sedikit, Bu?
4: Ya, itu kan kita kemarin mengikuti acara championship di Nepal. Itu dia ASEAN, jadi tingkat Asia. Nah, kita kemarin mengirimkan 2 atlet untuk yang dari Kepri. Untuk atlet Kepri kita mewakili 2 atlet, Claudio sama Aden. Nah, dua-duanya mereka meraih emas untuk di tingkat Asia. Safatnya.
2: Bu Vera, terima kasih ya, Bu, ya.
4: Sama-sama.
2: Semoga dengan wawancara singkat ini bisa memberikan inspirasi untuk yang nonton dan juga tentunya untuk para atlet yang ada di Batam, di Kepri dan nasional ya, Bu, ya.
4: Boleh.
3: Hal yang membedakan EMA dengan camp lainnya bukan hanya pada latihannya, melainkan lingkungannya. Setiap sesi dirancang untuk menguji batas kemampuan atlet dan member, sekaligus menempatkan atlet dan member di tengah komunitas yang memotivasi, mendukung, dan menginspirasi. Game ini dibangun atas dasar semangat, namun berkembang pesat berkat orang-orang di dalamnya, para atlet, mentor, dan komunitas di dalamnya. Dari Batam, kehadiran Emma bertujuan untuk membentuk bukan hanya petarung, tetapi juga pemimpin yang membawa nilai-nilai disiplin, rasa hormat, dan keberanian ke dalam setiap aspek kehidupan.
2: Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, demikian potensi daerah dari RRI Batam. Kami langsung meliput salah satu potensi daerah yang ada di Batam, Elite Martial Art Batam, yang merupakan wadah dan juga camp pembinaan atlet-atlet di Batam dan juga di Provinsi Kepri. Dan tentunya terus simak liputan kami, potensi daerah di RRI Batam. Kami terus akan mengeksplor potensi-potensi daerah yang ada di Batam dan juga Provinsi Kepri. Saya Bidi Prabu bersama dengan tim yang bertugas. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan selain kuliner, hamparan pantai dan panorama laut di Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari. Cerita selengkapnya bersama dengan reporter RRI Sibolga, Rizky Ramadan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Nah, saat ini saya berada di Pantai Binasi, tepatnya di Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata dan menikmati keindahan panorama dari Pantai Binasi ini. Penasaran dengan objek wisata yang kita kunjungi kali ini? Tetap ikuti saya.
6: Berlibur dan menikmati wisata di Pantai Binasi Sorkam Tapanuli Tengah memberikan rasa santai dan nyaman sembari menyantap kuliner khas pesisir daerah ini. Wisata sejuta pesona merupakan slogan bagi daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki banyak ragam objek wisatanya mulai dari pegunungan, perairan maupun pantai. Di daerah ini, ada sebuah objek wisata yang menjadi tempat favorit untuk dikunjungi, terutama pada saat liburan, yakni Pantai Binasi Sorkam. Pantai Binasi ini terletak di Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pesona Pantai Binasi sudah cukup terkenal mulai dari dalam daerah hingga luar daerah. Bagaimana tidak? Lokasi yang cukup strategis dengan pesona pantai dan pasir putih dan dilengkapi dengan pohon cemara serta kelapa membuat lokasi tersebut menjadi rindang dan cocok untuk dijadikan tempat bersantai. Tidak hanya itu, objek wisata ini juga menawarkan pesona pemandangan indah Teluk Tapian Nauli atau Pantai Barat dihiasi pulau-pulau yang dijamin dapat memanjakan mata para pengunjungnya. Kemudian, bermain di tepi pantai dengan deburan ombak tenang dan angin pantai yang sepoi-sepoi juga tidak kalah menariknya dengan pantai-pantai lain, menambah kesan yang tak terbantahkan bahwa Tapteng merupakan surganya wisata bahari.
7: Pengunjung dari mana nih?
8: Pengunjung dari Panyabungan.
7: Panyabungan.
8: Pantai Lengasal.
7: Nah, udah berapa kali mengunjungi Pantai Binasi ini, Bu?
8: Baru inilah kalau kesini. Ya.
7: Baru ini, Bu, ya?
8: Iya.
7: Ini rombongan atau bagaimana, Bu?
8: Rombongan.
7: Rombongan dari?
8: Dari Madinah.
7: Dari Madinah.
8: Panyabungan. Ya, pengajian Masjid Jami Abdullah. Iya, enak, indah, gitu kan, pemandangannya nyaman.
7: Cocok untuk dibuat bersantai gitu kan?
8: Iya.
7: Nah, untuk keindahan pantainya ini, kalau dibandingkan dengan pantai-pantai yang lain, bagaimana, Bu, penilaian dari Ibu?
8: Beda-beda, ini nyalah beda-beda.
9: Kalau ngajin tapi itu udah
8: beda. Tiap suasananya, beda suasananya, beda keistimewaannya gitu.
7: Ya. Terkait kebersihannya bagaimana, Bu?
8: Bersih. Iya, bersih.
6: Selain memiliki pemandangan yang indah dan dapat memanjakan mata wisatawan, di lokasi tersebut juga dikelola oleh warga setempat dengan menawarkan beberapa kuliner masakan khas pesisir Pantai Barat Sumatera Utara. Sehingga banyak penarik minat wisatawan, mulai dari dalam daerah hingga luar daerah, untuk menikmati indah pesona Pantai Binasi Sorkam Barat tersebut.
9: paca, sambam, gulai, cumi goreng, udang goreng, asam manis.
7: Semuanya jenis seafood lah gitu.
9: Iya. Per hari gak tentu gitu ya. Jadi kadang-kadang ada pengunjung ada kemasukan. Kalau tiap hari Minggu pasti kira-kira 3 juta, 3 juta setengah gitu. Itu penjualan lah. Tiap hari Minggu kadang-kadang 3 juta setengah, 4 juta gitu. Kalau hari biasa kurang, cuma hari libur yang ramai.
7: Seperti hari libur apa?
9: Hari raya, tahun baru, tanggal 17 Agustus atau libur bersama, cuti bersama.
6: Untuk dapat berkunjung ke objek wisata Pantai Binasi yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia di Pantai Barat Sumatera Utara itu, Anda cuma memerlukan waktu kurang lebih 1 jam dari pusat kota Sibolga.
5: Baik pemirsa dan pendengar RRI.net dimanapun Anda berada, tadi kita baru saja menyaksikan bagaimana keasyikan dari bermain di Pantai Binasi ini. Tidak hanya memberikan suasana yang nikmat, sejuk dan aman bagi para pengunjung untuk beristirahat. Di Pantai Binasi ini kita juga disuguhkan dengan sejumlah kuliner yang bisa menggugah selera Anda untuk menikmati kuliner-kuliner khas dari Kabupaten Tapanuli Tengah ini. Cukup sekian dari kami, sampai jumpa.
6: Kilas Berita.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas atau hotspot karhutla secara nasional turun sebanyak 1.988 menjadi 948 titik. Meski kondisi menunjukkan perbaikan, seluruh pihak diminta tetap waspada untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto mengatakan bahwa perkembangan hotspot dipantau secara nasional dan dilakukan secara khusus di 6 provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla. Berdasarkan pemantauan sejumlah satelit, jumlah hotspot tertinggi terjadi pada 20 September 2026. Saat itu terdeteksi 1.988 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa. Penampilan pemungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
6: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kegiatan minum kopi di Aceh bukan sekedar sebuah rutinitas, tetapi tradisi yang melekat erat pada masyarakat. Reporter Maimun dari RRI Lok Sumawi melaporkan selengkapnya.
12: Pendengar, kita kembali berjumpa di Potensi Daerah bersama kami, RR Lok Sumawi. Pendengar, kopi sudah menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Aceh dan juga kota Lok Sumawi. Sebelum beraktivitas, ya, masyarakat terlebih dahulu menikmati secangkir kopi. Nah, baik itu masyarakat yang beraktivitas sebagai pekerja di instansi pemerintah, petani, dan bekerja apapun, tanpa kopi mereka tidak bisa bekerja. Diawali dari kopi. Kita akan melihat bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh atau tradisi kopi dalam sehari-hari. Mari kita saksikan. Ya, pendengar dan pemirsa menikmati secangkir kopi sudah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh sebelum memulai aktivitas di pagi hari, ya, baik itu di perkantoran maupun kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan masyarakat. Nah, di sini juga sudah ada salah seorang penikmat kopi, ya, ada Bapak Anwar. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Anwar.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Ya, Pak Anwar, penikmat kopi, sudah berapa lama Pak Anwar menikmati kopi yang merupakan sebuah tradisi masyarakat Aceh?
13: Ya, terima kasih. Saya sebenarnya menikmati kopi itu semenjak masa kuliah dulu. Berarti sekitar perkiraan sekitar 16 tahun yang lalu. Nah, kenapa? Karena kebetulan saya kuliah di Banda Aceh. Karena identiknya di Banda Aceh itu memang kotanya kota warung kopi itu, yeah. Identiknya. Sampai saya kerja pun saya masih akan menikmati untuk minum kopi. Karena masyarakat Aceh pada umumnya mereka itu untuk apakah bekerja ataupun sharing pendapat segala macam berkumpul, apakah itu sifatnya bisnis ataupun segala macam bentuk kegiatan lainnya, itu memang sering pertemuannya itu di warkop, khususnya di warkop. Kenapa? Mungkin di situ ada suasana yang memang tidak ada di tempat-tempat yang lain mungkin. Seperti itu, mungkin mereka lebih nyaman sambil menikmati kopi yang tentunya rata-rata itu di Aceh itu Lok Sumawe, rasa kopinya itu khas dan enak dengan harga yang terjangkau tentunya dibandingkan dengan kelas tingkatan mungkin yang lebih daripada warkop.
12: Ini kira-kira kalau belum menikmati kopi belum bisa beraktivitas ya ke kampus ya?
13: Biasanya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau nggak minum kopi itu apa, mungkin pikiran kita belum dicas gitu ya. Lebih kurang seperti itu.
12: Bilang ada kopi tidak bisa bercerita.
13: Tidak bisa bercerita.
12: Menikmati secangkir kopi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh. Tradisi minum kopi tidak hanya berkaitan dengan cita rasa, tetapi juga menjadi bagian dari interaksi sosial masyarakat. Warung kopi di berbagai daerah di Aceh kerap menjadi tempat masyarakat berkumpul, bersilaturahmi dan bertukar informasi. Berbagai kalangan, mulai dari orang tua hingga generasi muda, menjadikan warung kopi sebagai salah satu ruang pertemuan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian masyarakat, menikmati kopi bersama bukan sekedar mengisi waktu luang. Dari aktivitas tersebut, komunikasi dan hubungan sosial terjalin, mulai dari membahas kehidupan sehari-hari hingga perkembangan berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Budaya minum kopi juga terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak menikmati kopi di warung kopi tradisional, kini semakin banyak kedai yang menawarkan konsep modern dengan tetap mempertahankan cita rasa kopi Aceh. Pendengar, dari salah satu warung kopi legendaris atau favorit warga kota Lok Sumawe, yaitu Cafe Hawalong, kami melaporkan untuk potensi daerah. Kita berjumpa di lain waktu kesempatan. Sampai jumpa, tanpa kopi, tanpa cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Indonesia menyapa siang.
0: Demikian telah kami hadirkan video potensi daerah untuk siang hari ini. Indonesia menyapa masih akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya yang nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan enggak ada yang tahu dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana. Mobil juga harusnya udah ada. Risih banget lo liatnya. Kasian lo kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Aduh. Iya toh mas, plastikmu mabur ning raiku ki lo. Jangan buang sampah sembarangan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Perum Bulog mencatat penyaluran beras melalui program pemerintah mencapai sekitar 2,4 juta ton. Penyaluran dilakukan melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP, serta Bantuan Pangan. Reporter Alfred Stuter melaporkan. Alfred.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja pendengar, Perum Bulog masih akan melanjutkan penyaluran beras untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan dan dari perusahaan dan perencanaan operasi maksud kami dan analisa harga pasar maksud kami di Bulog dan Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai 2,9 juta ton. Realisasi tersebut maksud kami pendengar mencakup bantuan pangan dan SPHP yang sudah berjalan di berbagai daerah. Bulog juga menyiapkan penyaluran SPHP tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Itu kisarannya di tingkat petani itu masih sekitar, kami sudah mengalokasikan 5 hektar Pak, untuk bantuan ke Kabupaten Sangihe. Dan
3: kita di Makamulu, Jemalabra, kemudian
2: sudah suplai oleh SPHP di pasar SP2KP-nya. Kami disesuaikan dengan ABC, ada keterangan di bawahnya. Demikian juga untuk pelaksanaan GPM-nya, ada yang 1-2 kali seminggu, kemudian ada yang 3-4 kali, dan bahkan ada yang 5-6 kali dalam seminggu berikutnya. Ini
1: maaf, saya langsung dengar, selain penyaluran, Bulog juga memantau daerah yang sebelumnya mengalami kenaikan harga beras dan pemantauan dilakukan dengan mengecek ketersediaan SPHP di toko-toko yang masuk pasar pemantauan SP2KP. Demikian bergerak dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Stuter, Notikereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Elektra Motor Group Kabupaten Bekasi hari ini. Kunjungan dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap ekosistem dan daya saing industri kendaraan listrik nasional. Leni Kurniawati melaporkan. Leni. Ya, silakan Leni.
4: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di kawasan industri di wilayah Cikarang. Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja ke PT Elektra Motor Group atau PT Alfa di Kawasan Industri Delta Silikon Industri Park, Kabupaten Bekasi hari ini. Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan terhadap ekosistem dan daya saing industri kendaraan listrik nasional. Menurut Wakil Ketua Panja RUU Kawasan Industri, Evita Nursanti menjelaskan industri kendaraan listrik merupakan salah sektor strategis yang membutuhkan keterhubungan, yakni antara industri kendaraan baterai dan komponen pemasok dalam negeri, SDM, standarisasi infrastruktur, serta kegiatan riset dan pengembangan. Bahkan ia juga menjelaskan perhatian Komisi 7 terhadap ekosistem kendaraan listrik tidak hanya pada pertumbuhan pasar semata, tetapi sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu membangun kapasitas industri nasional dan serta memperkuat rantai pasok domestik, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, dan memperkuat rantai pasok domestik, mendorong transfer teknologi, serta melibatkan industri dan pemasok dalam negeri. Dan ia juga berharap dengan kunjungan tersebut pihaknya bisa mendapat informasi aktual mengenai tantangan dan masalah yang dihadapi pengelola kawasan serta pelaku industri. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua Panja RUU Kawasan Industri, Evita Nursanti.
5: Perhatian Komisi 7 DPR RI bukan hanya pada pertumbuhan pasar sekarang, tetapi pada sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu membangun kapasitas industri nasional, meningkatkan TKDN, memperkuat rantai pasok domestik, mendorong industri dan pengelola.
4: Dan menurutnya masalah-masalah aktual yang dihadapi pengelola kawasan maupun pelaku industri yang nantinya akan dibahas dalam pembahasan RUU. Selain itu nantinya juga solusi atas permasalahan tersebut akan diatur dalam Undang-Undang Kawasan Industri. Dari Kawasan Industri Wilayah Cikarang, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sebelumnya Iran telah melakukan uji coba rudal baru terhadap sebuah kapal induk dan sebuah kapal perang milik Amerika Serikat. Rudal menghantam kapal induk yang berada dalam jangkauan 500 km. Informasi dari dunia olahraga, lifter putri Luluk Diana Triwijayana dan Juliana Clarissa akan membuka perjuangan tim angkat besi Indonesia untuk berburu medali pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Luluk dijadwalkan tampil pada grup A kelas 49 kg putri pada hari ini. Ia menjadi salah satu dari 7 lifter yang akan bersaing pada grup utama nomor tersebut. Luluk memasang entry total 200 kg. Sama dengan peraih medali perak Olimpiade 2020 asal India, Saikom Mirabai Chanu. Angka itu hanya berada di bawah Ri Songgum dari Korea Utara yang mencatat 210 kg dan Fang Wang Lim asal Chinese Taipei dengan 201 kg. Selain Luluk, Indonesia juga menurunkan Juliana Clarissa pada kelas 53 kg putri. Ia berada di grup B dengan entry total 190 kg.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bersatu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Celoni, Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu. Selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini, RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
1: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
2: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
3: Indonesia menyapa siang.

0: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja untuk lebih berhati-hati menghadapi derasnya arus informasi melalui gadget. Karena menurutnya, paparan informasi yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi algoritma, pola pikir, hingga perilaku seseorang. BNPB mencatat masih terdapat 209 hektar lahan terbakar di Kalimantan yang belum berhasil dipadamkan. Meski demikian, BNPB menyebutkan jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan menunjukkan penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Tim SAR gabungan berhasil membuka akses sejumlah kamar penumpang bangkai KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Hasil penyelaman tersebut, tim SAR menemukan sejumlah jasad korban berada di dalam kamar dan sebagian diantaranya diduga terjepit bagian kapal. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang. Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Indonesia menyapa siang.
0: Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kali ini kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami yang kami hadirkan siang ini dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Divisi Humas Polri menyalurkan bantuan kursi roda dan sembako kepada para korban gempa Flores di wilayah Manggarai. Mario Alberto dari RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo melaporkan. Mario.
2: Baik Rudi dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini Divisi Humas Polri menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bantuan berupa alat bantu gerak dan juga paket kebutuhan pokok diprioritaskan bagi warga yang mengalami luka berat serta kelompok rentan pasca bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Humas Polda NTT dan diteruskan kepada Polres Manggarai untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan diberikan di wilayah Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, khususnya sekitar Puskesmas Anam serta Kelurahan Tenda, Kecamatan Langki Rembong, dan juga di sekitar Puskesmas Watu Alo di Kecamatan Wairi. Untuk sasarannya adalah warga yang mengalami luka-luka berat terdampak reruntuhan bangunan saat gempa, termasuk lansia dan juga orang dewasa. Kapolres Manggarai melalui Kasih Humas Polres AKP Putu Sabanugraha mengatakan bantuan yang disalurkan meliputi kursi roda, tongkat, kruk, serta paket sembako. Berikut hasil pernyataan dari Kasih Humas Polres Manggarai.
3: Untuk kegiatan hari ini, kegiatan dilakukan di wilayah Desa Bulan, mana wilayah Puskesmas Anam dan sekitarnya, dan juga di Kelurahan Tenda, Kecamatan Lekaremo, Kabupaten Manggarai, dengan sasaran prioritas warga yang mengalami luka berat yang terdampak pasca bencana gempa bumi, yang terdiri dari lansia maupun orang dewasa, yang dimana hari ini kita memberikan bantuan baik alat bantu gerak seperti kursi roda, tongkat kruk, dan juga paket sembako untuk lansia maupun orang dewasa yang mengalami luka-luka dan luka berat di wilayah hukum Polres Manggarai. Bantuan tersebut merupakan bantuan dari Divisi Humas Polri.
2: Dan pendengar, selain bantuan yang disalurkan kepada warga yang terdampak gempa, seperti tadi tongkat kruk, paket pakaian, selimut, telur, beras, dan juga tikar, pantauan di lokasi warga sangat antusias menyambut bantuan yang disalurkan oleh anggota Polres Manggarai. Kemudian bantuan juga untuk warga yang terdampak gempa ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tengah kondisi yang memang saat ini gempa susulannya ini masih terus terjadi. Dari Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan penyelesaian 451 unit rumah tidak layak huni atau RTHL melalui program Bedah Rumah 2026. Kiswanti Ruslia dari Makassar melaporkan. Kiswanti.
4: Iya, baik rekan Rudi di studio. Saat ini memang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar mencatat untuk progres program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH untuk di tahun 2026 ini telah mencapai sekitar 80%, tentunya dari target 451 rumah. Di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyudin, yang mengatakan bahwa untuk rumah ini baik dalam bentuk renovasi maupun juga bangunan baru yang saat ini memang masih menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Makassar, saat ini itu masih berlangsung, di mana untuk 451 rumah ini ditargetkan harus selesai sebelum akhir tahun 2026 ini. Dan pihak dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar juga menyebutkan bahwa program ini cukup membantu masyarakat tentunya untuk mendapatkan hunian yang lebih layak dan juga sebagai bentuk dukungan program 3 juta rumah. Berikut pernyataannya.
5: Khususnya Dinas Perumahan ini, Pak. Silakan.
6: Ya, yang berbasis ke depannya kami tentunya, kami dari Dinas Perumahan secara yang mengampu dari punya terkait perumahan dan pemukiman warga ini terkait dengan kegiatan program 3 juta rumah dari pemerintah pusat ini menjadi program bersama yang harus kita sukseskan. Salah satu bentuknya kegiatan program 3 juta rumah ini adalah ya dengan kegiatan dari Bedah Rumah terkait dengan rehabilitasi kawasan kumuh terkait dengan pemukimannya juga seperti itu.
4: Iya, dan dapat kami sampaikan juga dari informasi yang kami dapatkan untuk besaran rumah yang dibedah ini bervariasi. Untuk rumah yang masuk kategori bangunan baru itu ditaksir mencapai sekitar 70 juta rupiah, sedangkan yang direnovasi itu mencapai sekitar 35 juta rupiah. Dan tambahan juga bahwa untuk di tahun 2027 mendatang, pemerintah Kota Makassar menargetkan akan membedah rumah sekitar 300 rumah, yang dimana ini juga bagian dari program pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi mendukung program 3 juta rumah. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga pekan kedua bulan September. Dari Jember, M. Samsudi melaporkan. Samsudi, silakan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bondowoso mencatat 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga 16 September 2006. Dari kejadian itu, total luasan hutan dan lahan yang terdampak mencapai 123 hektar. Data itu disampaikan Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Wisma Wakil Bupati. Kristianto bilang koordinasi dilakukan untuk menyatukan langkah seluruh stakeholder dalam penanganan karhutla. Selain membahas respons ketika kebakaran terjadi, rapat juga menekankan upaya pencegahan karena terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya karhutla mulai dari kondisi iklim hingga aktivitas manusia. Dan saat ini Bondowoso berada pada puncak musim kemarau yang turut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko kebakaran.
8: Fenomena ya, itu sebagai faktor ya. Jadi di situ ada juga yang memicu tentunya adalah api ya. Dan mungkin ya ada, tadi sudah ada kajian juga disampaikan 99% kejadian kebakaran hutan dan lahan ini adalah disebabkan oleh faktor aktivitas manusia.
7: Ya, sementara itu pendengar api ini menjadi pemicu terjadinya kebakaran, dan berdasarkan kajian yang dibahas dalam rapat tersebut, sekitar 99% kejadian hutan dan lahan ini disebabkan aktivitas manusia seperti kecerobohan maupun penggunaan api yang tidak terkendali. Untuk itu, pencegahan akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, perhutani, PTPN, hingga stakeholder lainnya. Dan masing-masing pihak diharapkan dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pencegahan karhutla. Dan berdasarkan pemetaan BPBD, wilayah yang dinilai rawan karhutla di Bondowoso berada di Kecamatan Ijen dan Huringin. Untuk kejadian di kawasan Taman Wisata Alam Ijen, BPBD masih menunggu rilis resmi dari BKSDA terkait luasan kawasan yang terdampak. Sementara BPBD juga mendapatkan tambahan dukungan untuk memperkuat penanganan karhutla. Salah satunya digunakan untuk merangkai kendaraan milik BPBD yang menjadi mobil teknis penanganan karhutla dengan anggaran sekitar 90 juta rupiah. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Buol mengimbau masyarakat penerima program PKH untuk tidak mudah memberikan identitas diri sebagai antisipasi penyalahgunaan data pribadi. Sardono dari Toli-Toli melaporkan. Sardono.
9: Baik, pendengar Pro 3, masyarakat penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Buol dihimbau untuk tidak mudah memberikan identitas diri seperti KTP dan kartu keluarga atau KK kepada pihak lain. Hal ini sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan data pribadi termasuk untuk aktivitas judi online atau judol. Ketua Tim PKH Kabupaten Buol, Samsu Alam, dalam wawancara kepada RRI pagi tadi mengatakan imbauan ini disampaikan menyusul adanya penerima PKH yang bantuan sosialnya dihentikan sementara karena terindikasi terlibat judi online. Menurut Samsu Alam, di Kabupaten Buol terdapat 1.096 penerima PKH yang bantuannya dihentikan sementara karena terindikasi judi online. Dari jumlah tersebut, sebagian besar penerima mengakui pernah melakukan aktivitas judi online, namun tidak sedikit pula yang menyatakan tidak pernah terlibat dalam kegiatan judi online, namun data diri mereka masuk dalam data yang terblokir bantuan sosialnya.
10: Yang pastinya untuk mereka yang tidak terbukti, kita ingatkan bahwa jangan lagi meminjamkan identitas, apakah itu KTP ataupun kartu keluarga, untuk diserahkan kepada orang lain. Atau kalau perlu di desa ataupun tingkat kelurahan, kalau ada yang minta identitasnya, kalau boleh minta keterangan dulu atau melapor dulu 1x24 jam ke pemerintah desanya atau pemerintah kelurahannya, supaya jelas itu identitasnya buat apa.
9: Ya, sementara itu terhadap 1.096 penerima PKH yang terindikasi terlibat judi online, para pendamping PKH saat ini masih melakukan verifikasi. Bagi penerima yang terbukti terlibat dalam kegiatan judi online, diminta membuat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi aktivitas tersebut. Sedangkan penerima yang merasa tidak pernah terlibat judi online dapat mengajukan sanggahan yang diketahui oleh pendamping PKH serta kepala desa dan lurah setempat. Samsu Alam berharap persoalan ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh penerima bantuan utamanya PKH di Kabupaten Buol agar tidak lagi terlibat dalam aktivitas judi online. Tentunya dengan harapan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat. Dari Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sinjai memverifikasi kelayakan 3 koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk memastikan setiap koperasi memiliki sarana pendukung yang memadai. Ayunia Anindiati dari Makassar melaporkan. Ayunia.
11: Ya, baik rekan Rudi, pemerintah Kabupaten Sinjai mulai melakukan verifikasi kelayakan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebelum dimanfaatkan masyarakat. Verifikasi dimulai kemarin dengan menyasar 3 KDKMP di Kecamatan Sinjai Utara, masing-masing di Kelurahan Lapa, Balang Nipa, dan Bongki. Tim yang dipimpin oleh Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa, selaku ketua tim Verval, memeriksa gerai, kendaraan operasional, kemudian perangkat kasir, serta fasilitas pendukung lainnya. Usai verifikasi, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Sinjai Ramlan Hamid mengatakan, Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan setiap KDKMP memiliki kesiapan yang memadai sebelum mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Nantinya hasil verifikasi akan menjadi acuan untuk menentukan status KDKMP mulai dari layak dimanfaatkan, layak dengan catatan, hingga belum layak. Berikut pernyataannya.
12: Nah, 100% gerai ini dibangun, tetapi di dalam verifikasi itu kan banyak item. Bukan saja karena bangunannya selesai kelihatan, isinya juga kita verifikasi. Sehingga untuk pemanfaatannya nanti, rekomendasi dari tim verifikasi ini itu sangat menentukan apakah ini bisa dioperasionalkan atau tidak. Karena rekomendasi akhir dari verifikasi ini adalah layak dimanfaatkan, layak digunakan dengan catatan, dan tidak layak digunakan.
11: Verifikasi nantinya akan dilaksanakan secara bertahap oleh 3 tim yang dibentuk oleh Pemkab Sinjai dengan sasaran 35 KDKMP yang tersebar di seluruh wilayah Sinjai. Pemkab Sinjai menargetkan mobilisasi dan pemenuhan kebutuhan operasional KDKMP dapat dituntaskan sehingga seluruh sarana yang dibutuhkan tersedia sebelum akhir 2026. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindyati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo menyebutkan peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026 menjadi momentum bagi para pelajar di Gorontalo untuk mengenal dan mempelajari bahasa isyarat. Taufik Usman dari Gorontalo melaporkan. Taufik.
13: Baik, Rodi dan juga pendengar Pro 3. Benar sekali, peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional 23 September 2026 ini menjadi momentum untuk mendorong semakin banyak pelajar dimulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat di Gorontalo itu bisa mengenal dan mempelajari bahasa isyarat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun lingkungan pendidikan yang lebih inklusif sekaligus membuka ruang komunikasi yang setara antara penyandang tunarungu dengan masyarakat umum. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi pada peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional bertempat di SMA Negeri 4 Gorontalo hari ini mengatakan penyandang tunarungu memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan di lingkungan pendidikan, tempat kerja maupun ruang publik. Kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dapat menjadi salah satu jembatan untuk mengurangi kesenjangan interaksi antara penyandang tunarungu dengan masyarakat. Berikut penyampaian Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi.
14: Memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Gorontalo. Karena ini sekolah inklusif, ya, sekolah inklusif di mana siswa-siswanya ada yang dari tunanetra, disabilitas tunarungu, ya, tempat ganda, dan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini momen ini memang dari pihak swasta, dari pemerintah juga memberikan kesempatan mereka bekerja. Ya, kan sebetulnya undang-undangnya itu 2%. Mereka mendapatkan kesempatan bekerja. Kalau dalam suatu kantor pegawainya ada 20 orang, ya pasti lah mereka satu. Ya, kesempatan satu orang. Kalau lebih dari 100, ya mungkin bisa 2 orang. Ya. Agar apa? Agar dengan kita, rasa simpati kita kepada mereka itu bisa menambah mereka juga ada kebanggaan diri sendiri bahwa mereka mampu untuk berkarya.
13: Di Gorontalo, bahasa isyarat sebelumnya belum banyak dikenal masyarakat. Namun kondisi tersebut perlahan berubah seiring dengan semakin intensifnya sosialisasi dan publikasi yang dilakukan Yayasan Tunarungu Gorontalo. Pemerintah juga mulai memperkenalkan bahasa isyarat dalam berbagai lingkungan pelayanan dan kegiatan masyarakat. Peningkatan pemahaman terhadap bahasa isyarat membawa perubahan terhadap kesempatan penyandang tunarungu. Sekarang anak-anak Gorontalo atau anak-anak tunarungu di Gorontalo sudah diterima di dunia kerja, di lingkungan sekolah umum, maupun di kampus-kampus berkat bahasa isyarat. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
16: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat menertibkan puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran di kawasan Jembatan Besi Jakarta Barat untuk mengembalikan fungsi saluran dan mencegah genangan. Alwan Syadam melaporkan. Alwan.
2: Ya baik, terima kasih rekan Rudi. Selamat siang pendengar. Sebanyak 45 bangunan liar yang berdiri di atas saluran penghubung di Jalan Duri Baru, Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat ditertibkan petugas gabungan hari ini. Penertiban melibatkan sekitar 150 petugas dari Satpol PP, Suku Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Lingkungan Hidup, PPSU, serta TNI dan Polri. Adapun bangunan yang ditertibkan berada di lingkungan RT 4, RT 5, RT 8, dan RT 9 di RW 5, Jembatan Besi dengan panjang area sekitar 270 meter. Camat Tambora, Pangestu Aji, mengatakan penertiban dilakukan untuk mengamankan aset pemerintah sekaligus mengembalikan fungsi saluran. Keberadaan bangunan di atas saluran itu dinilai menyebabkan penyempitan aliran air yang berpotensi memicu genangan saat musim hujan. Sebelum penertiban, pemerintah kecamatan juga telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan secara bertahap kepada pemilik bangunan.
3: Kita yang apa saluran air, ini ada PHP untuk soalnya salah satu mitigasi
2: tanggulangan. Lebih lanjut pendengar, menurut Pangestu, sejumlah pemilik juga memang telah membongkar bangunannya secara mandiri. Dalam penertiban itu, petugas mengerahkan satu unit alat berat untuk membantu proses pembongkaran. Setelah penertiban, pemerintah kecamatan akan melakukan pengawasan dan pemeliharaan saluran di kawasan tersebut. Adapun nantinya, tempat yang ditertibkan itu akan ditata ulang melalui pembuatan mural dan penghijauan. Demikian dapat saya laporkan dari kawasan Tambora, Jakarta Barat. Alwan Syadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Alwan untuk laporan Anda. Puskesmas Entikong memanfaatkan budaya gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS untuk mendorong capaian cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan. Okto Ferandi melaporkan. Okto.
4: Ya, Puskesmas Entikong mengejar target capaian cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah perbatasan melalui kegiatan GERMAS di kantor Camat Entikong hari ini. Kepala UPT Puskesmas Entikong, Gatot Setiarno, mengatakan integrasi CKG dengan berbagai kegiatan masyarakat akan terus dilakukan karena capaian CKG di Entikong baru mencapai sekitar 10%. Gatot mengungkapkan capaian tersebut masih terpaut jauh dari target kabupaten, yakni sebesar 46%. Kondisi ini pun mendorong Puskesmas memanfaatkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kepersertaan CKG di wilayah perbatasan. Disampaikan pola integrasi tersebut diperluas ke kegiatan pelayanan dan juga pemberdayaan masyarakat lainnya. Puskesmas menyiapkan posyandu, UKS sekolah, dan kegiatan masyarakat lain sebagai sarana untuk menjaga warga yang belum mengikuti CKG.
5: Hari ini kegiatan GERMAS kita integrasikan dengan CKG. Jadi peserta yang ikut GERMAS hari ini, kawan-kawan ikut senam, sebelum kita ada kegiatan penyuluhan, kita arahkan ke CKG dulu. Dan itulah yang kita namakan dengan GERMAS terintegrasi dengan CKG. Target kita cukup tinggi sebenarnya, kalau mengikuti target kabupaten dan nasional itu 46% ya. Dan kita saat ini masih mendekati 10%, artinya memang masih cukup besar PR kami untuk mengejar ketertinggalan capaian GERMAS.
4: Gatot menegaskan Puskesmas Entikong akan terus mengoptimalkan pendekatan tersebut untuk mempersempit kesenjangan capaian CKG dengan target 46% tersebut. Integrasi layanan di berbagai kegiatan masyarakat diharapkan dapat membuat pemeriksaan kesehatan gratis lebih mudah dijangkau warga di wilayah perbatasan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah orang tua atau wali santri mengungkapkan akan memindahkan anaknya dari pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat setelah adanya informasi mengenai dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati yang diduga dilakukan pimpinan ponpes. Maya Oktarifa dari Mataram melaporkan. Maya.
6: Ya, langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, saat ini sejumlah wali santri terus berdatangan hingga hari ini ke pondok pesantren ataupun ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Tengah untuk menjemput anak mereka. Aktivitas penjemputan pun terpantau masih ramai hingga tadi pagi. Para orang tua pun datang silih berganti ke lingkungan pondok pesantren. Sementara sejumlah santri pun terlihat mengemasi pakaian dan juga barang-barang pribadi untuk dibawa pulang. Dan selain itu, pendengar, proses penjemputan ini pun dilakukan oleh para orang tua setelah para wali santri ini melihat secara langsung salah satu video investigasi yang mencakup ataupun yang terindikasi adanya kekerasan ataupun tindakan dugaan kekerasan seksual, intimidasi dan juga ancaman kepada santriwan dan juga santriwati yang ada di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini pun. Dan untuk penjemputan ini sendiri pun dipastikan oleh komite sekolah bukan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, melainkan hanya akan berlangsung hingga hari ini, dan nantinya para santri dan juga santriwati ini dipastikan ataupun diminta akan kembali ke pondok pesantren pada 3 hari setelah penjemputan. Tujuan untuk pemulangan ini pun semata-mata tujuannya untuk menjaga kondusivitas lingkungan pondok pesantren dan memastikan tidak adanya gejolak di tengah masyarakat kita, khususnya yang berada di kawasan pondok pesantren, termasuk juga untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan kekerasan yang menimpa baik itu santri, kemudian juga santriwati, hingga pimpinan pondok pesantren itu sendiri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu wali santri yang juga turut menjemput anaknya, dengan Bu Sandra. Bu Sandra, kenapa memilih untuk menjemput anak di pondok pesantren ini?
7: Ya khawatir aja, karena yang sekarang ramai dibicarakan, kaget juga. Jadi demi keselamatan anak, ya lebih baik kita jemput
6: wali. Oke. Bu, ini nanti akan diantar kembali tidak, atau memang ada rencana untuk dipindahkan, atau harapannya seperti apa terakhir mungkin Bu Sandra?
7: Ya kayaknya tidak kembali deh ya. Kita pindahkan saja, dan harapan ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi hal begini yang terjadi di dunia pendidikannya, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sekarang kita bawa pulang tidak trauma dengan apa yang terjadi dan sedang viral saat ini.
6: Terima kasih Bu Sandra. Dan pendengar, untuk diketahui juga pasca mencuatnya isu ini, saat ini Polresta Lombok Tengah juga mulai memprioritaskan penanganan dugaan kekerasan seksual tersebut yang melibatkan oknum pimpinan pondok pesantren di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini pun dilakukan semata-mata untuk memastikan hak-hak santri serta saksi korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Sementara itu untuk pimpinan ataupun terduga pelaku sendiri saat ini sudah dalam pengamanan, sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Sementara untuk kasus ini sendiri pertama kali itu dilaporkan pada Februari 2025 dan kini memasuki tahap penyelidikan awal. Saat ini pun tuan guru ataupun terduga pelaku di benar pondok pesantren menjadi terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun sudah diamankan. Saat ini memang akan ada dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terduga pelapor, termasuk juga kepada saksi-saksi, kemudian nantinya juga akan dipanggil saksi korban dan juga sejumlah pihak yang memang dianggap penting untuk dimintai keterangan agar hal ini bisa sesuai dengan SOP ataupun bisa tetap mematuhi prosedur operasional standar serta asas praduga tak bersalah. Demikian untuk sementara, Maya Oktarifa RRI Mataram, terus Mas Kami 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Probolinggo mengintensifkan patroli setelah dibukanya kembali kawasan Bromo pasca kebakaran. Khairul Umam Mastuki dari Malang melaporkan. Khairul Umam.
8: Baik, pendengar, kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka untuk wisatawan setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhut. Pembukaan kembali kawasan wisata tersebut mendapat perhatian khusus dari Polres Probolinggo, terutama dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran susulan. Melalui Satuan Pengamanan Objek Vital atau Satpam Opik, Polres Probolinggo meningkatkan patroli di kawasan wisata Bromo untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi potensi karhut terang. Kasatpam Opik Polres Probolinggo AKP Merdania Pravita Santi mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan wisatawan dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman setelah kawasan Bromo kembali dibuka. Ia mengimbau wisatawan mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan pengelola termasuk menjaga keselamatan selama berada di kawasan konservasi. Menurutnya penjagaan gardu telah menjadi perhatian penting mengingat kondisi vegetasi di kawasan Bromo yang rentan terbakar, wisatawan dilarang melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api. Berikut wawancara kami beberapa tapal besar yang lalu bersama Kasatpam Mungkin Polres Probolinggo.
9: Jangan menyalakan api atau melakukan aktivitas apapun yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Jaga kebersihan, kelestarian, serta ketenangan kawasan wisata. Tetap berada pada jalur dan
8: Selain menjaga kebakaran, wisatawan juga diminta menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah serta memperbaharui informasi mengenai kondisi cuaca sebelum maupun selama berada di kawasan Gunung Bromo. Demikian informasi dari Probolinggo, Rumah Mas Duki, Konsumator RRI Probolinggo, terus udara untuk Indonesia.

0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memprioritaskan perluasan program EBG ke sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Maluku Utara, Maluku, Papua, dan NTT menjadi wilayah yang disebut membutuhkan percepatan sekaligus pola pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kepala BGN menyebut wilayah timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan di Pulau Jawa. Faktor geografis, keberadaan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T serta tingginya angka stunting menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan prioritas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dalam momentum Hari Maritim Nasional, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Denpasar menegaskan pengelolaan sumber daya laut perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, nelayan, dan para pemangku kepentingan. Septiani Kinasi dari Denpasar melaporkan. Septi.
3: Rudi dan pendengar, momentum Hari Maritim Nasional menjadi pengingat pentingnya mengoptimalkan potensi Laut Bali sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia maju. Pengelolaan sumber daya laut dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, nelayan, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Ketua Divisi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar Iwayan Suteja mengatakan, Bali memiliki potensi besar di sektor kelautan, baik dari perikanan tangkap maupun pariwisata bahari. Menurut Suteja, potensi tersebut harus dikelola secara bersama-sama dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut dan keberadaan nelayan kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari sumber daya pesisir. Berikut kutipan dari Iwayan Suteja.
4: Di dalam kita memanfaatkan potensi laut yang ada, sebenarnya kan kita harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada, kemudian dari pemerintah, kemudian nelayan, termasuk juga nelayan kecil dan pengusaha ikan tangkap yang pengusaha besar di bidang kelautan, itu tentunya harus saling bersinergi.
3: Pendengar, ia menilai pengelolaan sumber daya laut juga membutuhkan aturan penangkapan yang lebih disiplin. Pengaturan tidak hanya sebatas larangan menangkap ikan yang dilindungi, tetapi juga mencakup jenis dan ukuran ikan yang boleh ditangkap untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan. Selain itu, optimalisasi potensi Laut Bali, menurut Suteja juga harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kawasan konservasi. Pemerintah dinilai perlu memastikan wilayah yang tetap ditetapkan sebagai kawasan konservasi benar-benar terlindungi dari aktivitas yang dapat merusak ekosistem. Ia juga mendorong kolaborasi pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kelautan termasuk perlindungan dan pemulihan terumbu karang. Ia menambahkan sinergi berbagai pihak diperlukan agar potensi Laut Bali dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi sekaligus terjaga bagi generasi mendatang. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Koramil 0503 Kalijati Kabupaten Subang mencatat telah terjadi sebanyak 8 kali kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut sepanjang Agustus hingga September 2026. Ruslan Effendi dari Bandung melaporkan. Ruslan.
5: Memasuki akhir September atau puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan karhutla marak terjadi di wilayah Kabupaten Subang. Tercatat selama Agustus hingga September 2026 saja, 8 kali kejadian karhutla terjadi di wilayah teritorial Koramil 0503 Kalijati dan 3 kejadian 4 ulang dan 4 kejadian dalam sehari terjadi di wilayah di satu kecamatan. Menurutnya penyebab kebakaran khususnya lahan ditenggarai karena kelalaian oknum masyarakat yang sengaja membakar ilalang untuk persiapan olah lahan sambil menunggu musim hujan datang. Selain itu, kelalaian membuang puntung rokok sembarangan di lahan kering juga menjadi pemicu.
6: Jadi kebakaran baik itu hutan maupun kebun lahan warga ya. Nah ini ditenggarai oleh beberapa faktor. Mungkin saya langsung aja sampaikan ya, untuk faktor-faktor tersebut kaitan dengan adanya kelalaian dari masyarakat, oknum lah kita anggap sebagai oknum masyarakat yang di situ melaksanakan pembakaran ladang, yang mungkin melihat situasi kondisi saat ini dirasa pas waktunya, namun di sini pembakaran tidak disertai dengan pengontrolan ataupun diawasi. Jadi akhirnya setelah dibakar ditinggal, ataupun setelah dibakar tidak dicek kembali apakah bakaran yang bakaran-bakaran lahan tersebut apakah sudah padam secara keseluruhan atau belum. Itu yang akhirnya sampai dengan saat ini kejadian-kejadian tersebut berulang-ulang terjadi.
5: Sementara itu, Ketua Tagana Binsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin mengungkapkan pada Senin 14 September 2026 lalu, tiga titik kebakaran terjadi di tiga kecamatan, yakni di Desa Banggala Mulia, Kecamatan Kalijati, Kecamatan Dawan, dan Kecamatan Cipunagara. Lahan yang terbakar merupakan lahan ilalang dan lahan perhutani. Ia memperkirakan kebakaran dipicu pembakaran sampah tanpa pengawasan dan puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di puncak kemarau ini, percikan kecil akan cepat membesar karena lahan mengering dan ditiup angin kencang. Baik Dan Ramil maupun Tagana mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, ilalang maupun hutan tanpa pengawasan. Pastikan puntung rokok benar-benar mati sebelum dibuang, dan jika melihat percikan api, segera lapor ke RT RW, Aparatur Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, BPBD dan Damkar agar api bisa segera dipadamkan. Dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, Ruslan Effendi, RRI Pro 3 mengudara terus untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Bulungan mencatat sebanyak 3.453 kasus ISPA terjadi pada kelompok anak-anak usia sekolah dan lansia yang menjadi kelompok paling rentan terdampak. Dari RRI Tarakan, Ramlan melaporkan. Ramlan.
7: Baik, terima kasih pendengar Smart Siang dimanapun Anda berada. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di tengah kebukan kabut asap berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Hingga minggu ke-36 tahun 2026, tercatat 3.453 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Lonjakan kasus ISPA tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bulungan, terutama karena kelompok yang paling rentan terdampak adalah anak-anak usia sekolah dan lanjut usia atau lansia. Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap dinilai turut memperbesar risiko gangguan pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Bulungan, Imam Sujono, mengakui terjadi peningkatan kasus ISPA selama periode karhutlah. Menurutnya, paparan kabut asap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus tersebut. Namun, Imam menyebut kondisi dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan penurunan. Meski demikian, kewaspadaan terhadap perlukan karena kabut asap yang menyelimuti Bulungan tidak seluruhnya berasal dari wilayah setempat. Berikut hasil wawancara kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Imam Sujono.
8: Tapi yang sebelumnya kan kita ada kiriman untuk kabut asap
7: Imam menegaskan kelompok anak-anak terutama usia sekolah serta lansia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak kabut asap. Karena itu, perlindungan terhadap kelompok tersebut harus menjadi perhatian selama kondisi udara belum sepenuhnya normal. Sebagai langkah pencegahan, pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara juga telah melakukan pembagian masker secara masif kepada masyarakat. Sebanyak 250.000 masker disiapkan dan dibagikan untuk mengurangi risiko paparan asap akibat karhutlah. Darvan Yusar, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Ramlan Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi Warta Nusantara Siang telah kami hadirkan untuk Anda, dan nanti kami akan lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Siang.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 0,64% pada jeda siang perdagangan hari ini. Zarotin Aljana melaporkan. Zarotin.
9: Ya, pendengar, hingga jeda siang perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali berada di zona hijau. IHSG tercatat di level 6.317,46, naik 40,41 poin atau 0,64% pada penutupan sesi pertama. Sejak awal perdagangan, IHSG dibuka menguat 0,3% ke level 6.297,9, yang mana penguatan ini menjadi pembalikan arah setelah sehari sebelumnya indeks terkoreksi 1,7%. Analis memperkirakan penguatan ini merupakan technical rebound jangka pendek dengan area 6.300 hingga 6.320 menjadi level penting untuk dicermati. Kami informasikan bahwa sentimen positif juga datang dari Wall Street setelah Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi berkat penguatan saham-saham kecerdasan buatan. Di sisi lain, mayoritas bursa Asia turut bergerak menguat, sementara bursa Jepang tidak beroperasi karena libur nasional. Pelaku pasar juga mencermati agenda geopolitik, termasuk rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat dan Presiden Tiongkok pada pekan ini, yang diperkirakan akan membahas kecerdasan buatan, tarif, perang Iran, dan juga logam tanah jarang. Sementara dari dalam negeri, perhatian investor tertuju pada hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini, dengan analis memperkirakan suku bunga acuan tetap bertahan di level 5,75%. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Menteri ESDM mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau listrik. Perdana Menteri Jepang dan Presiden Turki sepakat perkuat kerjasama terkait konflik di Timur Tengah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 23 September 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan pendidikan negeri di Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi gratis. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto menyatakan kesiapan menindaklanjuti arah Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah menggratiskan pendidikan negeri termasuk perguruan tinggi. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengatakan anak-anak Indonesia harus menikmati pendidikan termasuk anak dari keluarga yang tidak mampu. Penegasan disampaikan oleh Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan akses. Dan sampai saat ini peran pemerintah sudah cukup besar, tapi Pak Presiden meminta itu terus ditingkatkan. Nanti mungkin setelah Pak Presiden sudah memberikan arahan, mungkin kalau tidak minggu ini, minggu depan akan diadakan rapat khusus membahas hal ini.
3: Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfa menyambut baik keinginan Presiden Prabowo agar pendidikan negeri gratis. Kendati demikian, pendidikan gratis harus diikuti dengan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
4: Tidak boleh juga meninggalkan aspek kualitas. Jadi pada satu sisi ada pendidikan gratis, tetapi di sisi lain juga tidak boleh mengabaikan pendidikan itu yang berkualitas. Ya, fasilitasnya berkualitas. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan guru dan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi kalau di satu sisi pendidikan kita gratis, tetapi mengabaikan atau tidak mengubah kondisi kesejahteraan guru dan dosen yang dan tendik yang sejahtera, itu juga anomali, itu juga satu paradok gitu. Jadi saya menginginkan pendidikan gratis diikuti dengan kualitas fasilitas, juga kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan yang mana gaji mereka itu atau penghasilan pendidik ini dan tenaga kependidikan adalah bisa untuk hidup layak. Jadi di atas kebutuhan hidup layak gitu.
3: Menteri Brian mengatakan berdasarkan hitungan awal, kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan tinggi negeri diperkirakan mencapai 93,7 triliun rupiah. Rencananya Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas terkait pendidikan gratis pada pekan depan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Rian Suryadi melaporkan.
5: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, Mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar masyarakat ketenaga listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industri juga, dan ini adalah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
5: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
6: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada

0: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja untuk bijak menggunakan gadget dan kritis memilah informasi digital untuk mencegah dampaknya terhadap pola pikir, perilaku, dan kesehatan mental. Hana Syarif melaporkan.
1: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja agar lebih berhati-hati menghadapi derasnya arus informasi melalui gadget. Menurutnya, paparan informasi yang terus-menerus dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, hingga kesehatan mental remaja. Ia mengatakan paparan algoritma dan informasi digital menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan mental remaja. Namun, tidak seluruh informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya.
2: Yang kalau tidak hati-hati, mempengaruhi algoritma kita, pikiran kita, kalau nggak hati-hati lagi menjadi perilaku kita yang tidak baik. Bukan berarti saya anti-gadget, saya ulangi, bukan berarti saya anti-gadget. Hari ini mesti hati-hati bagaimana gadget yang mungkin sangat tinggi pengaruhnya terhadap algoritma. Dan ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental.
1: Sementara itu, Direktur Bina Ketahanan Remaja Irma Ardiana mengatakan, remaja dapat menghabiskan waktu sekitar 6 jam sehari untuk melakukan scrolling. Kondisi tersebut menjadi tantangan ketika tidak diimbangi literasi digital yang memadai. Terlebih, kemampuan pengambilan keputusan pada usia remaja masih berkembang hingga sekitar usia 20-25 tahun.
3: Digital lah netik banget. Jadi sehari itu mereka bisa 6 jam. Jadi sebenarnya dunia mereka itu sudah sangat berbeda sama saya. Nah, mereka karena belum siap literasi digitalnya, itu mereka sangat mudah untuk terbawa pada chamber yang kosong. Jadi chamber yang kosong itu adalah algoritma yang sudah dibentuk atau dikulas. Akhirnya apa? Remaja itu pada kondisi secara biologis, prefrontal cortex-nya memang belum terkerja. Tapi dia udah mengabsorpsi banyak banat peristiwa-peristiwa. Sehingga apa? Mentalnya kena.
1: Adapun Irma juga menekankan penguatan literasi digital penting agar remaja mampu lebih kritis menghadapi berbagai informasi di ruang digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk...
0: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan topi Tura Jaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Program tersebut diluncurkan melalui kegiatan tanam perdana pembibitan kopi Tura Jaji di Dusun Detu Bapa, Desa Wolofeo, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten ND. Rofin Sula dari RRI ND melaporkan.
4: Kegiatan ini merupakan kolaborasi Istana Sehat bersama kelompok tani lokal yang melibatkan 50 petani dari 22 desa di Kabupaten ND. Selain peluncuran pembibitan, kegiatan juga dirangkai dengan talk show kerjasama RRI ND mengusung tema Kopi Melawan Stunting Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga Petani Membangun Ketahanan Pangan dan Mencerdaskan Generasi. Talk show tersebut menghadirkan Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda, Kamar Dagang dan Industri NTT, Kamar Dagang dan Industri Kepala Kabupaten ND, petani kopi Desa Roga, pelaku usaha kopi Istana Sehat, serta dihadiri anggota DPRD ND dan sejumlah perwakilan kelompok tani lokal. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mengatakan pengembangan kopi lokal perlu diarahkan agar ND memiliki ikon kopi yang dapat dikenal lebih luas. Ia berharap kopi ND tidak hanya dinikmati masyarakat setempat tetapi mampu menembus pasar nasional hingga mancanegara. Menurutnya, dukungan terhadap petani dan pelaku usaha kopi menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga petani.
5: Ini kegiatan seperti ini terus dilakukan, jangan sampai kemudian di hari-hari ke depan ya mati dengan sendirinya. Jadi kita pemerintah akan selalu dukung apapun yang akan diminta, apapun yang...
4: Bupati Yosef juga mengapresiasi petani lokal dan pelaku usaha kopi yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut secara mandiri. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah tersebut dengan tujuan membangun perekonomian petani kopi yang lebih baik. Sementara itu, pelaku usaha kopi Istana Sehat Ferdinando Suraga mengatakan produksi kopi di ND dalam satu dekade terakhir cenderung menurun. Kondisi tersebut menurutnya salah satu berkaitan dengan dominasi tanaman kopi yang berasal dari luar daerah sehingga berpotensi menghadirkan persoalan adaptasi lingkungan dan hama migrasi. Menurut Ferdinandus, kopi lokal atau endemik ND justru memiliki

0: daya tahan dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap kondisi lingkungan setempat. Karena itu pihaknya menggagas mengembangkan kopi lokal melalui pembentukan kelompok embrio yang terdiri atas 50 petani dari 22 desa.
1: Itu cenderung menurun hasilnya karena hampir semua yang ada di petani kebunnya itu kopi-kopi justru datang dari luar, sehingga tidak adaptif dengan lingkungan, terutama ada juga hama-hama migrasi dari luar yang masuk ke Flores. Tapi ternyata di sisi lain kopi-kopi yang belum banyak dikembangkan itu justru kopi lokal, kopi endemik yang dari tiga jenis itu adalah kopi yang dianggap cukup tangguh, cukup kuat menghadap, sehingga
0: Ferdinandus menjelaskan varietas yang dikembangkan dalam program tersebut meliputi kopi Columbia Merah, Columbia Kuning, dan Tipica. Ketiga jenis itu dipilih karena dinilai adaptif dengan kondisi iklim Flores serta dapat dikembangkan dengan kultur pertanian masyarakat setempat. RRI Endelvinus Vula melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Delvin Wandi dari Kupang melaporkan.
3: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
4: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama, MT1, MT2, dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
3: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola 3 kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
5: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu. Kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai sumau habis itu baru kita tanam lagi, atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Pertama itu belum panen kita su habis begitu. Su habis. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Untuk diri kami ini senang. Karena belum habis di dalam rumah, sudah masuk lagi. Begitu.
3: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan seperti harga sayuran dan cabai. Dan berikut laporan William Van Heren dari RRI Pontianak.
6: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis sayuran, cabai hingga daging ayam. Salah satu pedagang sayur di pasar Flamboyan, Roni, menyebut berkurangnya pasokan dari petani lokal menjadi salah satu faktor kenaikan harga. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kendala air untuk penyiraman tanaman. Harga kangkung kini mencapai Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sayur bayam, sawi keriting, dan sawi manis yang sebelumnya seharga Rp20.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit lokal dari Rp60.000-an menjadi Rp120.000, sedangkan cabai rawit dari Pulau Jawa menjadi seharga Rp100.000, serta cabai keriting lokal tembus seharga Rp140.000 per kilogram.
7: Kalau untuk kangkung sekilo Rp40.000, bayam, sawi keriting, sawi manis Rp50.000, untuk sawi caisim Rp60.000, pokcoy Rp60.000 per kilonya. Ya, sawinya tadi itu, kacang panjang hari ini turun Rp40.000, semalam Rp50.000. Cabai keriting lokal Rp140.000, kalau yang Jawa Rp100.000. Cabai merah besar Rp140.000, hijau besar Rp120.000. Kalau untuk rawit, Jawa Rp100.000, yang lokal Rp120.000.
6: Selain sayuran dan cabai, harga daging ayam potong juga mulai meningkat. Pedagang ayam di Pasar Flamboyan, Aspan, menyebut 4 hari sebelumnya harga ayam masih di kisaran Rp26.000 per kilogram. Kini harganya mencapai Rp29.000 per kilogramnya atau naik sekitar Rp3.000. Kenaikan harga disebut dipengaruhi berkurangnya stok ayam. Kondisi air juga dinilai turut menjadi kendala bagi peternak.
8: Harga daging ayam buat sekarang lagi melonjak naik, Bang. 4 hari yang lalu masih 26, sekarang udah 29. Faktornya banyak sih, Bang, dari stok ayam yang berkurang. Terus ada yang bilang juga karena apa, air bersih susah kan, jadi ayam tuh mahal karena minumnya kurang, Bang. Sayur-sayur juga naik.
6: Aspan memperkirakan harga daging ayam masih berpeluang naik dalam beberapa hari ke depan. Namun kenaikan diperkirakan berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Panheran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Januar Fahmi dari Surabaya melaporkan.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan 4.000 lebih kasus ISPA yang tercatat dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR Kementerian Kesehatan pada minggu ke-29 hingga ke-36 tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Wantina mengatakan temuan influenza tipe A masih terus dipantau dan belum menunjukkan kondisi yang perlu menimbulkan kepanikan. Dinkes telah meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat pemantauan kasus influenza dan ISPA yang ada di Sidoarjo.
10: Ketemu angka yang besar di atas kurang lebih 5.000. Ini kita upayakan kalau yang sudah sakit, ya memang harus kita obati. Kalau masih bisa di level puskesmas, kita upayakan di level puskesmas. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus berkolaborasi, merujuk ke rumah sakit.
9: Sementara itu, Adina Novianti, orang tua yang anaknya terdiagnosis influenza tipe A, mengatakan anaknya sempat mengalami gejala demam, batuk, dan gangguan pernapasan sebelum diperiksa di fasilitas kesehatan. Setelah mendapat penanganan, kondisi anak terus dipantau hingga membaik dan masih dalam pemantauan hingga saat ini.
11: Tiba-tiba panas tinggi, panas banget. Habis itu dari sekolah menuju ke rumah dalam perjalanan, anak saya tuh biasanya itu aktif ngajak bicara, itu anaknya benar-benar lemas. Berhenti di pinggir jalan, ternyata anaknya muntah-muntah dan lemas. Nyampe rumah, anaknya pingsan, kasih minyak kayu putih di hidungnya itu belum sadar.
9: Dinkes mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit, serta segera memeriksakan diri apabila gejala ISPA memburuk untuk mencegah penularan dan memastikan penanganan lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Selasa sepakat untuk memperkuat kerjasama terkait konflik di Timur Tengah di tengah ketidakpastian tentang upaya mewujudkan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Takaichi menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi yang telah dibahas sejak 2014 serta memperdalam hubungan di bidang peralatan pertahanan. Demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Jepang. Informasi dari dunia olahraga, karateka putri asal Bali, Cokorda Istri Agung Sanistriani, mempersembahkan medali perunggu untuk kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang 2026. Medali perunggu coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian yang luar biasa di tengah kondisi coki yang mengalami cedera. Putu Nirawati dari RRI Denpasar melaporkan.
12: Tentang anak kita bernama Cok Istri Sanistiarani, pertama ya kami berterima kasih kepada rekan-rekan di Platnas yang relatif cukup lama menjaga Coki ya.
13: Karateka putri asal Bali Cokorde Istri Agung Sanistiarani mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor komite min 55 kg putri Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Coki, sapan akrab Cok Istri Agung Sanistiarani, harus bangkit setelah kalah 0-8 dari karateka Iran Fateh Mesara Saidabadi pada semifinal. Ia kemudian sukses meraih medali usai mengalahkan karateka Singapura Hafezan Marisa pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Ketua Umum Pengprop Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Bali, Arman Setiawan Wulianadi, dihubungi RRI Rabu 23 September 2026, mengaku bersyukur sekaligus bangga. Ini merupakan hasil latihan dan kerja keras Coki selama di Platnas.
12: Perlu kita acungkan jempol, dan diingat juga kan Platnas ini kan banyakkan juga relatif babak belur, banyak yang upaya mandiri, kami di Forky Bali sendiri juga kami bersyukur banget Coki bisa bawa pulang medali Asian Games. Mudah-mudahan ya, kedepannya muncul banyak-banyak Coki berikutnya.
13: Sementara itu, Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLP PB Forky, Kyoshi Ardi Ganggas mengatakan medali perunggu Coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Coki yang mengalami cedera.
14: Ini satu pencapaian yang sungguh luar biasa, perolehan medali perunggu di Asian Games di Jepang kali ini. Kita ketahui bahwa Coki kondisinya tidak sempurna, karena saya terus mengikuti kondisi terakhir itu dia ada mengalami cedera di beberapa di tungkainya. Jadi hanya dengan pengalaman serta semangat yang sungguh luar biasa, semangat merah putih dan semangat puputan yang ada dalam jiwanya, sehingga dia bisa mampu tampil luar biasa dan memperoleh medali perunggu.
13: Ardi Ganggas yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali berharap, khusus untuk Bali, Coki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028. Sebelum mencapai semifinal, Coki mengawali perjuangannya dengan mengalami kalahkan Alisa dengan skor 6-1 pada babak 16 besar. Ia kemudian menundukkan karateka Makau Lee Hong Kyo 8-5 pada perempat final. Kekalahan dari Saidabadi membuat Coki harus menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga. Dalam laga tersebut ia tampil efektif untuk mengamankan kemenangan 7-3 atas Hafezan sekaligus memastikan dirinya naik podium. Perunggu yang diraih Coki menambah koleksi medali karate Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya, karateka Indonesia Leika Alhumaira Lubis menyumbang medali perunggu dari nomor komite plus 68 kg putri setelah mengalahkan karateka Kirgistan Begimay Orozalieva 6-1 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita adalah saudara
9: sebangsa dan setanah air.
16: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
17: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
16: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
17: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
16: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
17: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
16: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
18: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
19: Indonesia menyapa siang.
20: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai menertibkan pakaian bekas impor ilegal atau balpres yang masuk ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan penertiban diperlukan karena keberadaan balpres mengganggu industri garmen dalam negeri. Badan Pangan Nasional atau Bapanas menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga pangan di tingkat produsen. Stabilisasi inflasi dinilai perlu dilakukan tanpa mengorbankan harga yang diterima petani dan peternak. Kementerian Kehutanan menyelamatkan 100 individu satwa liar terdampak karhutla. Penyelamatan tersebut dilakukan di 6 provinsi prioritas berdasarkan data yang dihimpun hingga 22 September 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayanti, menyoroti kekurangan guru yang masih menjadi masalah pemerintah Indonesia. Ia menjelaskan, Indonesia kekurangan sebanyak 464.856 guru dan kekosongan guru mencapai 224.545 orang. Bagaimana kondisinya saat ini dan langkah apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kekurangan guru yang ada di Indonesia saat ini? Itulah tema yang akan kami usung di siang hari ini dalam perbincangan kami bersama dengan Ketua PB PGRI, Dudung Abdul Qadir.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Dudung, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Rudi.
1: Iya, Pak, melihat kekurangan atau melihat data terbaru tadi, Pak, seberapa serius kekurangan guru kita saat ini, Pak?
2: Kalau menurut saya, sudah hampir 10-12 tahun kita tidak menyiapkan calon guru atau tidak mengangkat guru ASN, akhirnya sejak itu kita berlarut-larut. Tidak mampu menyelesaikan persoalan guru dengan signifikan. Itu yang pertama. Okay. Dan puncaknya adalah di tahun 2022 saat menteri sebelumnya menyampaikan gagasan pengangkatan 1 juta guru. Okay. Karena pemerintah tidak mengangkat guru hampir 10 tahun saat itu, sehingga menumpuk kekurangan guru. Dan ditutupi oleh guru honor saat itu. Nah, setelah 10 tahun mereka mengabdi, tiba-tiba menurut undang-undang ASN, memang usia ASN yang bisa ikut tes itu maksimal 35 tahun, sehingga adalah muncul sebagai afirmatif guru P3. Kemudian selanjutnya ada lagi istilah, padahal hanya di undang-undang guru dan ASN itu ada hanya dua, yakni guru ASN PNS dan ASN P3K. Di tahun 2025, pemerintah mengangkat apa yang disebut dengan guru ASN paruh waktu. Itu pun masih berkekurangan di 2026 ini, kurang lebih data dari Dapodik Kemendikdasmen itu 374 guru kekurangan, baik SD, SMP, SMK.
1: Okay.
2: Nah, ini menjadi serius. Kenapa? Kalau tidak segera diselesaikan, siapa yang mau ngajar? Siapa yang mau mendidik? Siapa yang mendampingi anak-anak kita ke depan? Itu, Mas.
1: Ya, baik. Pak Dudung, ada nggak, Pak, daerah mana yang paling terasa kekurangannya saat ini, Pak?
2: Ya, jangan jauh-jauh, DKI Jakarta saja sekarang. Itu kalau kita sisir, mulai dari SMP, SMA, SMK, sekarang di setiap sekolah itu sudah terasa kekuranganku. Belum lagi ke daerah tengah, belum lagi ke daerah pinggiran, 3T. Tentunya itu di daerah-daerah 3T, walaupun mungkin distribusinya tidak terlalu banyak, itu tetap sangat kekurangan guru. Saya baru pulang dari beberapa daerah terpencil. Okay. Rata-rata di sekolah dasar itu baru ada 4-5 guru.
1: Artinya, Pak, ini masalahnya jumlah atau distribusi kalau begitu, Pak Dudung?
2: Nah, ada dua hal. Satu, karena kalau kita menghitung secara nasional, menurut data Dapodik atau data pemerintah, kita sebetulnya tidak kekurangan guru, tapi cara menghitungnya mungkin yang salah.
1: Cara menghitungnya yang salah, tidak kekurangan, tapi menghitung yang salah. Nih, silakan, Pak.
2: Begini, SD saja itu kan jumlah rombongan rata-rata 6. Belum ditambah guru bidang studi. Nah, kalau hanya dihitung dengan rata-rata jumlah rombongan dan tidak dihitung dengan jumlah bidang studi, pasti akan berlebih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di beberapa tempat, di sekolah swasta, di sekolah bagus, itu rata-rata di setiap sekolah itu dalam satu kelas ada dua guru. Belum lagi ada guru bidang studi. Sehingga ini harus dipastikan cara menghitungnya yang tepat. Sehingga tidak terjadi nyatanya kekurangan, tapi menurut rata-rata rasio jumlah guru dan jumlah siswa itu sebetulnya tidak kekurangan menurut hasil perhitungan dari Kemendikdasmen. Sehingga kita harus perlu membuktikan secara akademis pemetaan. Pertama nih, PGRI mengusulkan pemetaan kebutuhan guru berbasis data.
1: Ya.
2: Pertama adalah satuan pendidikan jumlahnya berapa SD, kemudian kebutuhan guru bidang studi jumlahnya berapa.
1: Ya.
2: Itu clear.
1: Ya. Itu SMP, kebutuhan berbasis data lagi. Ya Pak ya?
2: Jumlah, okay. Ya, jumlah rombongan belajar berapa
1: ya.
2: Per sekolah, kemudian jumlah mata pelajaran berapa, yang wajib berapa, jumlah guru berapa. Itu tidak sederhana, Mas.
1: Ya,
2: sehingga
1: ya.
2: Ini perlu pemetaan guru berbasis data, berbasis satuan pendidikan, dan berbasis mapel. Belum okay. lagi SMK, ada jurusan dan seterusnya. Ya, ini tidak ya. Mudah. Ya. Sehingga sangat PR besar buat Kementerian Pendidikan Dasar untuk memetakan secara paripurna, secara detail, secara berbasis data. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, setelah pemetaan, ini strategi udah masuk nih.
1: Okay.
2: Setelah pemetaan, yang harus dilakukan oleh Kemendikdasmen, yakni adalah bagaimana meredistribusi guru. Meredistribusi guru, kalau sekarang berbasis daerah, kabupaten, provinsi, wali kota, itu agak kesulitan. Tapi kalau ditarik ke pusat, memotret ke pusat, pusat melakukan pemetaan dan bekerja sama berkolaborasi dengan daerah, ini harus disebar ke sini, tapi harus memperhatikan kemanusiaan dari tugas dan tempat tinggal dari seorang guru. Kalau mereka ditempatkan di tempat yang lebih jauh,
1: ya.
2: Berarti harus ada konsekuensi logis dari okay. pemerintah untuk memberikan apa insentif yang lebih.
1: Okay.
2: Itu yang kedua. Yang ketiga, ini banyak yang harus dilakukan. Bagaimana pemerintah melakukan rekrutmen berbasis kebutuhan? Nah, dari hasil pemetaan itu nanti dimunculkan guru kelas kurang sekian, hasil pemetaan
1: guru
2: bidang studi di SD kurang sekian, guru kelas untuk di SMP atau wali kelas kurang sekian,
1: ya.
2: Serta bidang studi A, B, C, D, dan seterusnya kurang sekian.
1: Okay.
2: Baru real berbasis ya. Data. Begitu, Mas.
1: Kalau diklasifikasikan tadi, Pak Dudung, memang ada, Pak, mata pelajaran yang paling banyak kekurangan gurunya atau bidang studi yang paling banyak kekurangan gurunya, Pak?
2: Nah, saya belum begitu menganalisis secara jelas bagaimana mata pelajaran yang sekarang kekurangan guru. Tetapi kita berbasis di lapangan, mata pelajaran yang sangat kekurangan guru itu adalah satu, mata pelajaran muatan lokal seperti di Jawa Barat, bahasa Sunda, di Jawa, bahasa Jawa. Gurunya banyak tapi tidak segera mengangkat sehingga terjadi di sekolah-sekolah itu kekurangan guru. Yang mengajar bukan orang-orang yang ahli di bidangnya.
1: Oh,
2: wali kelas yang sekaligus yeah. orang Sunda. Tapi kan bahasa Sundanya kurang.
1: Yeah.
2: Nah, ini persoalan.
1: Baik.
2: Jadi, kalau saya menganalisis berbagai kesulitan satuan pendidikan, dinas pendidikan, itu potret dari pusat kurang begitu menyentuh satuan pendidikan dan kebutuhan bidang studi di setiap satuan pendidikan. Itu,
1: baik,
2: Mas.
1: Ya. Kita sapa dulu pendengar, Pak, ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan siang hari ini. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat siang, Pak Matauli.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak. Ada Pak Dudung Abdul Qadir dari PGRI. Silakan, Pak Matauli.
3: Ya, Pak Dudung, soal penyebaran guru, karena memang ini ada wacananya, saya nggak tahu itu apakah sudah di laksanakan nanti per 2027 ya, akan ditarik ke pusat. Ya memang permasalahan seperti ini yang memang yang belum ada habis-habisnya. Saya nggak tahu tadi apakah perlu ada aplikasi dari Kementerian Dikdasmen ya pakai, karena memang guru sudah dibiasakan sekarang menggunakan banyak-banyak aplikasi. Itu kan sudah satu data online untuk mengecek guru. Cuman permasalahannya di lapangan, guru yang keluaran dari IKIP negeri itu terkadang tidak ada jaminan dia mendapatkan sertifikat profesi guru. Dia harus cari, dia harus bisa ujian secara online. Nah, pertanyaannya tadi kan banyak dia diwanti-wanti, nanti gimana penyebarannya di seluruh Indonesia, pemerataannya ya, dipastikan dia warga kampung itu atau satu provinsi, dengan itu bisa jadi dekat. Kan? Tapi paling tidak, Pak, rumah dinas guru itu, entahkah dia di jenjang SD, SMP, SMA, di sekolah satuan negeri, paling tidak ada entah apartemen 4 lantai kayak yang mau disewa. Atau mau, karena paling tidak di situ bisa bercokol guru-guru itu nggak jauh dari lokasi tempat dia mengajar, apalagi di 3T.
1: Okay.
3: Jadi kalau misalnya itu ada di 3T, misalnya apartemen itu, dan ada akses kemudahan di situ, poliklinik dan sebagainya, paling tidak itu mengurangi kesulitan guru. Ini gimana dalam pengurusan ini nanti ditarik ke pusat, benar nggak sampai ke sedetail itu diperhatikan apanya, kesejahteraan dan kelayakan hidup di 3T bahkan.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Matoli. Silakan Pak Dudung.
2: Ya, terima kasih.
1: Sedetail itu kan nanti dan harusnya mitigasi untuk guru dan juga termasuk penempatannya nanti, Pak.
2: Nah, ini yang sedang kami pikirkan dan sedang kami usulkan serta sedang kami perjuangkan, bahwa ketika guru itu disiapkan, ditugaskan di daerah-daerah 3T, harus mendapatkan insentif yang lebih dibandingkan guru-guru di tempat yang lain. Tadi saya disebutkan oleh Bapak dari Sibolga terkait dengan bagaimana menyiapkan guru kesejahteraannya yang cukup memadai. Yang kedua, perumahannya, keselamatannya, perlindungannya. Kemudian dibuatkan rumah dinas. Itu sebuah konsep bagaimana PGRI ingin memartabatkan, mensejahterakan, memprofesionalkan, dan melindungi para guru di seluruh Indonesia. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menghitung bagaimana tidak terjadi kesenjangan dan disparitas penghasilan guru di seluruh Indonesia. Harus kalau sudah dikelola oleh pusat, nanti ada sebuah standar nasional minimal kesejahteraan guru yang bisa dinikmati oleh para guru di seluruh Indonesia. Sehingga tidak jadi seperti sekarang, Jawa Barat mungkin hanya bisa mendapatkan gaji yang sudah sertifikasi, itu rata-rata golongan 3A itu 7 juta, karena 3 juta setengah gaji tambah 1 kali gaji pokok, jadi 7 juta. Nah, kalau tidak dapat kesejahteraan dari daerah, ya tidak ada. Okay. Tapi kalau DKI, ditambah lagi kesejahteraannya, dari 7 juta ditambah kurang lebih 6 juta sampai 10 juta. Nah, ini yang membuat bagaimana tugas dan fungsi sama, tetapi penghasilan, kesejahteraan jauh begitu berbeda.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Dudung untuk waktunya, Pak. Sudah berbincang bersama kami, Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini, Pak. Salam sehat, selamat siang.
2: Selamat siang. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudung Abdul Qadir, Ketua PB PGRI.
0: Kilas Berita.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyampaikan peta jalan atau roadmap terkait seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi guru guna memenuhi kekurangan guru yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Yang mengatakan pihaknya sejauh ini sudah melakukan sejumlah rapat dengan Kementerian PAN-RB maupun Kementerian Keuangan guna memadankan data terkait sebaran kekurangan maupun kekosongan formasi guru di seluruh wilayah di Indonesia. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia masih kekurangan guru. Kami akan lanjutkan tema tersebut bersama dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Ibu Nunuk Suryani. Bu Nunuk Suryani, selamat siang.
5: Selamat siang, Mas.
1: Iya. Sebenarnya posisi kekurangan guru kita sekarang itu seperti apa sih, Bu?
5: Iya, kalau dihitung kekurangan guru kita secara nasional itu sampai angka yang cukup besar, yaitu 464.856. Okay. Itu termasuk di dalamnya adalah 57.660 guru agama, Mas.
1: Oke, okay. Angka sebesar itu dihitungnya dari mana nih, Bu?
5: Iya, tentu kita mempunyai sumber data untuk menghitung. Yang pertama, untuk menghitung kebutuhan guru, kita ada namanya analisis beban kerja. Yang mana analisis beban kerja itu adalah rumus menghitung kebutuhan guru, nilai dari rombel, jumlah kelas, dan lain sebagainya ya. Intinya ada rumusnya, sehingga dari seluruh Indonesia kita ketahui ada kelas-kelas atau rombongan belajar yang masih belum terpenuhi kebutuhan gurunya. Okay. Nah, angka yang tadi saya sebutkan tadi 464.856 itu bukan berarti kosong sama sekali. Saat ini 172.000 nya itu diajar oleh guru-guru non-ASN.
1: Okay.
5: Oleh karena itu kami hitung sebagai kebutuhan guru yang nanti akan dilakukan seleksi CPNS atau pemenuhan guru secara bertahap.
1: Oke, okay. Artinya butuh berapa lama untuk bisa terpenuhi semua itu, Bu?
5: Iya, sebenarnya harapannya itu bisa dalam waktu maksimal 3 tahun, itu bisa terpenuhi semua kebutuhan guru tersebut.
1: Oke, 3 tahun. Tetapi sudah dihitung kah, Bu, guru-guru yang akan memasuki masa pensiun juga? Ini kan juga tekanan baru nanti ini, Bu. Gimana ini?
5: Sudah. Mm-hmm. Jadi angka tersebut itu adalah angka cut off ya. Atau angka cut off, kan jumlah guru itu kan bergerak terus ya Mas ya, karena kan setiap saat ada guru pensiun. Jadi kalau kita menghitung kebutuhan itu dengan cut off Mei 2026, jumlah kebutuhan guru adalah sebesar yang tadi saya sebut. Namun kita juga mencatat berdasarkan batas usia pensiun guru, itu guru itu rata-rata setiap tahun itu pensiun sekitar 50.000. Jadi itu nanti yang kita akan juga perhitungkan dari kebutuhan guru.
1: Okay.
5: Kalau misalnya kita tidak penuhi, maka angka kebutuhan guru itu akan terus bertambah 50.000 setiap tahunnya.
1: Artinya 3 tahun berarti 150.000 kebutuhan guru yang nanti akan pensiun, itu sudah termasuk di dalamnya, Bu ya. Termasuk 127.000 tadi yang non ASN ini. Nah, dari hasil pemetaan yang ada, Bu, wilayah mana kebutuhan guru yang paling besar saat ini, Bu?
5: Iya, kalau berdasarkan data, jadi kami punya data peta terbesar, itu yang masih butuh paling besar itu memang Jawa Barat, Mas.
1: Jawa Barat?
5: Iya, Jawa Barat itu adalah wilayah provinsi dengan kebutuhan guru paling besar di seluruh Indonesia.
1: Oke, itu kenapa, Bu? Kok Jawa Barat bisa menjadi kebutuhan yang paling besar? Sementara kan kita lihat Jawa Barat juga termasuk wilayah yang cukup ramai, banyak masyarakat dan juga banyak satuan pendidikan di sana.
5: Ya justru itu, karena besarnya penduduk, satuan pendidikan, jumlah satuan pendidikan yang paling besar, maka jumlah kebutuhan guru yang pensiun juga tentu yang paling besar. Jadi kalau saya berdasarkan data yang saya punya, itu angka terbesar kebutuhan guru dengan apa ya rincian 464.000 tadi, yang pertama itu ada di Jawa Barat.
1: Oke.
5: Okay. Kemudian kita lihat sepertinya provinsi-provinsi besar, Mas. Kemudian ada Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, selanjutnya Sumatera Utara. Kemudian Banten, Banten itu 17.000 kebutuhannya, dan seterusnya. Jadi kalau lima besarnya yang tadi saya sebut, mengapa ya? Memang dia adalah provinsi besar dengan jumlah penduduk yang paling besar. Jadi nggak mungkin sama di seluruh Indonesia itu.
1: Baik, angka 464.856 ini kan hasil penghitungan tadi, Bu ya. Kemudian Ibu katakan tadi bahwa jumlah atau kebutuhan guru itu sangat dinamis sekali. Nah, dengan angka 464.856 ini, apakah jumlah guru secara nasional itu sudah menjamin pemeratanya, Bu, distribusinya?
5: Iya, betul. Jadi kalau dengan dipenuhinya 464.000 itu kekosongan guru akan teratasi. Namun masih ada perlu strategi baru, Mas, untuk bisa pemerataan guru, yaitu redistribusi guru. Karena sebenarnya angka 464.000 itu hitungannya adalah dengan asumsi kita juga harus melakukan redistribusi guru. Jadi ada beberapa guru yang berlebih di sekolah-sekolah di pusat kota yang itu harus diredistribusi dulu. Jadi seperti yang tadi saya sebut, angka di Jawa Barat itu sebesar itu harus melakukan redistribusi dulu, dan itu datanya ada dan dapat dilihat di sistem yang kita punya, yaitu ruang SDM.
1: Oke, kalau ini ditargetkan atau direncanakan dalam timeline itu 3 tahun, Bu, ya, akan terjadi pemenuhan guru tadi. Berarti rata-rata sekitar 30%, Bu, ya, per tahunnya ini.
5: Iya, betul. 30%, 30%, 40%.
1: 30, 30, 40. Nah,
5: iya, kurang lebih seperti itu, tapi itu bisa bergerak tergantung kondisi pada tahun berjalan ya. Tapi kurang lebih pemerintah kemarin mencanangkan dalam 3 tahun itu semuanya tuntas, karena kebijakan untuk penataan guru bukan hanya pemenuhan kebutuhan, ada lagi seperti perubahan status, paruh waktu ke penuh waktu, dan lain sebagainya.
1: Iya. Apa yang sudah disiapkan untuk 30% pertama nanti 2027 kalau gitu, Bu Nunu?
5: Iya, karena ini kebijakan baru diumumkan 18 September 2026, saat ini menuju dimulainya seleksi, kami melakukan berbagai macam penyiapan regulasi, karena kan rekrutmen seleksi itu tidak hanya kewenangan dari Kemendikbudsman. Di sana ada panselnas yang berkolaborasi bekerja seperti Kemenpan RB, BKN, Kemendagri dan kementerian lain yang terkait, itu menyiapkan regulasinya seperti apa Kemenpannya dan Juknisnya dan lain sebagainya. Jadi untuk sisa waktu 3 bulan ini kami terus berkoordinasi dengan KL lain untuk mempersiapkan segala perangkatnya agar yang tadi perencanaan untuk seleksi terbuka untuk 30% dari jumlah kebutuhan itu bisa kita lakukan di tahun 2027.
1: Oke, kita kan juga ada pendidikan calon guru ya Bu ya. Nah ini bagaimana kuotanya? Ya. Apakah cukup bisa menambah kebutuhan yang ada ini Bu?
5: Ya, jadi saat ini kami punya lulusan PPG calon guru sekitar PPG. 40 ribu. Yang siap untuk 40 ribu yang jadi ya, bagian dari yang dapat ikut di dalam yang kami perhitungkan untuk menjadi peserta di dalam seleksi terbuka tadi.
1: Oke, dan bagaimana memastikan 40 ribu itu betul-betul masuk ke sekolah yang membutuhkan, Bu?
5: Ya, jadi memang prioritas utamanya sesuai dengan Undang-Undang Guru Dosen atau Undang-Undang Sisdiknas, kita akan menerima guru-guru profesional. Salah satu bentuk profesionalisme guru kan adalah kepemilikan sertifikat pendidik. Tentu pengaturan itu nanti akan dituangkan di dalam syarat administrasi dalam seleksi CPNS nanti, Mas. Jadi tentu ini masih dibahas ya. Okay. Tapi bahwa kepemilikan sertifikat pendidik itu menjadi prioritas di dalam seleksi CPNS guru.
1: Tapi begini, Bu Nono, artinya calon guru tadi ini jumlahnya 40 ribu itu apakah memang sudah disesuaikan, Bu, dengan kebutuhan yang ada saat ini? Misalnya dari bidang studi, mata pelajarannya, itu apakah sudah disesuaikan itu, Bu?
5: Betul. Jadi pada saat kita merekrut saat ini kan tahun ini kita baru ini kan akan ada pembelajaran untuk 18 ribu calon lagi ya, Mas. Calon guru itu jumlah kuota, jumlah mata pelajaran yang dibuka itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya kalau di Jawa Barat tadi kebutuhan terbesar guru SD gitu, maka kita mengambil calon-calon di sekitar Jawa Barat adalah sesuai dengan yang dibuka PPG-nya di Jawa Barat ya sesuai dengan kebutuhan.
1: Okay.
5: Jadi kita tidak hanya membuka, asal membuka, tapi kuota yang diberikan itulah adalah kuota guru-guru yang akan pensiun di tahun ke depan.
1: Tapi ada data nggak, Bu? Mata pelajaran apa yang paling dibutuhkan ini?
5: Kalau untuk mata pelajaran yang dibutuhkan itu tiga besarnya, pendidikan guru sekolah dasar, kemudian PJOK, kemudian PK, itu adalah tiga besar mata pelajaran yang dibutuhkan. Kemudian ada pendidikan luar biasa, itu kita sangat kekurangan guru.
1: PJOK itu jasmani olahraga kesehatan, Bu ya?
5: Iya, okay. Jadi guru olahraga, guru BK, kemudian guru sekolah dasar, kemudian guru luar pendidikan luar biasa, itu sangat kekurangan.
1: Oke. Okay. Gimana Bu, sewaktu-waktu tahu-tahu kebutuhan guru di daerah itu berubah Bu? Kan dinamis.
5: Ya tidak, karena kan bisa diprediksi Mas ya. Jadi kebutuhan guru mata pelajaran itu tidak bisa berubah secara dinamis. Okay. Yang menyebabkan dinamisnya itu adalah meninggal ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi guru meninggal.
1: Yeah.
5: Tetapi kalau guru pensiun,
1: itu
5: mata
1: bisa.
5: Pelajaran apa yang pensiun, itu setiap awal tahun seperti ini kan baru awal tahun semester. Kita tahu guru kelas yang sudah digabung, kemudian sekolah-sekolah yang tidak ada muridnya, itu kemudian di merger, itu sudah ada di data kita. Jadi diproyeksikan tidak ada yang namanya tiba-tiba berubah, itu tidak ada ya.
1: Nggak ada Bu ya, semuanya sudah dihitung ya. Oke.
5: Sudah dihitung.
1: Iya. Baik, Bu Nunu, singkat saja terakhir, apa yang bisa Anda sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami di siang hari ini, Bu, terkait dengan tema kita ini? Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Mas Udi. Jadi alhamdulillah ini pemerintah bersama DPR melalui inisiatif Pak Mendikdasmen, Pak Abdul Mukti, Pak Presiden menyambut baik dengan memberikan memperbaiki tata kelola guru di Indonesia. Yang diumumkan pada saat tanggal 18 September 2026 itu, selain ada 4 kebijakan utama, yang mana tujuannya adalah bahwa guru tertata dengan baik, yang pada akhirnya sejahtera, dan kemudian murid mendapatkan haknya, mendapatkan pelayanan terbaik, dan mendapatkan guru-guru terbaik. Tidak boleh tempat kelahiran anak yang berbeda itu menghalangi mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu.
1: Baik.
5: Salah satunya adalah dengan pemenuhan kekosongan guru dengan melakukan rekrut CPNS secara bertahap dan pengalian status ke guru dari pemerintah daerah ke pusat sehingga tata kelola bisa lebih terpusat dan redistribusi bisa kita lakukan.
1: Baik.
5: Harapannya tidak ada guru sekolah yang berlebih dan tidak ada sekolah yang kekurangan guru.
1: Ibu Nunu Suryani, terima kasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI siang hari ini Bu. Salam sehat, selamat siang.
5: Terima kasih Mas.
1: Ya. Demikian tadi Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dijen GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Nunu Suryani.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Identity. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, untuk cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar informasi hoax pendengar, jadi kami kutip dari media Komdigi pendengar. Ini Wapres Gibran minta MBG dihentikan usai jenguk korban keracunan pendengar. Dan untuk informasi lengkapnya, ini kami akan informasikan untuk Anda pendengar.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kali ini kita punya informasi hoax, beredar informasi ide Wapres Gibran minta MBG dihentikan usai jenguk korban keracunan. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wapres Gibran akhirnya meminta agar MBG dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja, dan ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Dengan demikian, pilihan informasi yang beredar adalah informasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi masih di Bengkul siang ini menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya, hingga Bengkul sore ini. Dan pendengar nanti jangan lewatkan ya untuk program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan besok. Pendengar, dulu kuat kini mudah sesak, benarkah hanya karena usia? Ini A Lifetime of Lung Health bersama Dr. Muhammad Furkan, spesialis penyakit paru. Pendengar, dan caranya juga bisa Anda tonton besok pukul 10 waktu Indonesia Barat di channel YouTube RRI Net Bengkul dan bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Pendengar, dan untuk sore hari ini juga jangan lewatkan ya program Binder Bincang, maksud kami Beranda Astacita, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini korban berhak aman, lindungi, dampingi, dan pulihkan, nanti bersama teman-teman dari Cahaya Perempuan Bengkulu. Ada Cindy Amanda, staf lapang, dan Junior Tiburmansyah, ini koordinator program dari Cahaya Perempuan. Untuk dialog Beranda Astacita nanti bersama Rizka, pendengar, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di Sistem Administrasi Kependudukan ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah 55 karakter.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali rasanya untuk Bengkulu sore ini. Kali ini bersama saya Rizka May Dokter yang menemani ruang dengar Anda untuk di hari Rabu 23 September 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan hadirkan program Beranda Asta Cita untuk edisi sore hari ini di Rabu 23 September 2026.
0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pendengar kita di program Beranda Asta Cita untuk sore hari ini dengan tema pendengar korban berhak aman, lindungi, dampingi, dan pulihkan. Sudah hadir dua narasumber di studio kami, ada Cindy Amanda, staf lapang dari Cahaya Perempuan Bengkulu, dan Juniarti Burmansah, koordinator program dari Cahaya Perempuan Bengkulu. Untuk siaran kita, pendengar juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Siaran kita juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Jun udah hadir di sore hari ini. Ini kita temanya korban berhak aman, lindungi, dampingi, dan pulihkan. Nah pendengar, selain Mbak Juniarti, kita juga punya member baru kayaknya di Cahaya Perempuan. Boleh diperkenalkan Mbak Jun?
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian. Kami dari Cahaya Perempuan berdua hadir. Ini ada Cindy Amanda. Dia merupakan staf lapang Kota Bengkulu. Jadi mengorganisir, mendampingi kelompok. Kemudian melakukan pendampingan untuk simpan pinjam untuk penguatan ekonomi. Selebihnya juga dia melakukan beberapa advokasi kebijakan dan regulasi. Silakan Cindy menyapa mungkin ya yang bersangkutan lah.
4: Hai Mbak. Mungkin tadi udah dikenalkan ya nama Ibu Juniarti, bahwa nama saya adalah Cindy Amanda. Bisa dipanggil Cindy Mbak.
2: Baik. Bergabung udah berapa lama di Cahaya Perempuan?
4: Untuk bergabung saya baru bulan ini Mbak.
2: Oh, baru banget ya.
4: Baru banget Mbak.
2: Baik. Ini kan temanya sore hari ini korban berhak aman, lindungi, dampingi, dan pulihkan. Mbak Jun, ini kalau boleh berbagi literasi lah ya ke pendengar kita, pemahaman sebenarnya makna korban berhak aman ini versi Cahaya Perempuan ini seperti apa?
3: Iya, sebetulnya kalau versinya lembaga pelayanan atau pengada layanan, yang pertama adalah tiga hak yang harus dipenuhi terhadap korban. Pertama hak kebenaran, kemudian hak keadilan, baru hak pemulihan. Dari ketiga hak itu sebetulnya yang paling penting adalah rasa amannya. Rasa aman korban terhadap dirinya. Itu yang paling penting. Nah kemudian kenapa sore ini mengambil tema seperti ini bukan tanpa sebab. Jadi Bengkulu sekira seminggu yang lalu gegar karena ada seorang teman kita yang meninggal di perjalanan menuju tempat kerjanya. Nah sehingga kami melihat perlu kita mendiskusikan ini seperti apa ruang untuk perempuan. Gitu ya, baik yang sudah menjadi korban atau yang bakal jadi korban. Nah ternyata perempuan itu sendiri adalah tetap menjadi kelompok yang rentan untuk mengalami tindak kekerasan berbasis gender. Nah, itu yang sore ini kenapa kami mengambil tema ini. Jadi untuk melihat sebetulnya ruang aman itu ada nggak sih untuk perempuan? Jangan-jangan tidak ada lagi ruang aman untuk kita perempuan, dan perempuan itu memang menjadi kelompok yang rentan selama dia masih memiliki vagina ya, gitu. Jadi rentan sekali dia, dan ruang aman itu di mana? Gitu. Kalau misalnya kita melihat dari kasus yang sangat viral di Provinsi Bengkulu ini, di salah satu kota ya. Jadi ternyata untuk kasus kekerasan itu pelakunya itu adalah orang-orang terdekat. Nah, kemudian kalau untuk kekerasan seksual ternyata pelaku itu orang terdekat yang tahu betul apa namanya aktivitas dari korban itu. Karena selama ini korban kan lewat situ. Dari lingkungan perjalanan itu aman.
2: Baik.
3: Ternyata pelakunya kan orang terdekat. Jadi apa namanya? Di mana ruang aman? Harusnya orang-orang terdekat itu adalah orang yang menjaga dan melindungi. Itu yang kenapa sore ini mengambil tema ruang aman. Itu ya dimaksud dengan caper pun sebetulnya di mana sih ruang aman para perempuan ini?
2: Baik. Baik, Mbak Juni, ini kan jadi perhatian banyak pihak begitu ya kasus ini. Ternyata pelaku kejahatan itu sebenarnya sudah mempelajari gitu ya,
3: iya,
2: aktivitas korbannya, targetnya seperti apa, dan aktivitasnya, terus juga rute perjalanannya dan lain-lain gitu. Biasanya tidak ada kejahatan yang dilakukan itu tiba-tiba begitu ya. Dan itu sebenarnya sudah sangat direncanakan dengan baik. Nah, Mbak Judi, ini kan korban menuju ke tempat bekerja. Tidak, tentu kadang ada aja masyarakat yang bernada minor gitu ya. Kok perempuan kerjanya di jam segitu? Padahal faktanya memang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang jam kerjanya memang tidak biasa begitu ya. Pun seperti teman-teman penyiar di RRI juga jam kerjanya juga sama begitu, sama ya, di jam-jam rawan. Nah, ini Mbak Juni melihatnya karena ada perbedaan gitu antara laki-laki perempuan. Jadi ketika laki-laki dengan aktivitas yang sama, mereka tidak berpotensi menjadi korban.
3: Iya. Ternyata

0: barang perjalanan itu aman. Tapi yang tidak aman adalah cara pelaku atau cara siapalah, bukan menyalahkan laki-laki. Laki-laki tidak semuanya seperti itu. Melihat
1: kita bisa bilang oknum gitu ya.
0: Ya, oknum melihat bahwa perempuan itu ya objek seksual. Gitu loh. Terus apa namanya? Dia kayak layak mendapatkan kekerasan gitu. Bahkan kalau boleh menyebut untuk yang kasus yang terakhir ini, sebetulnya itu bukan kekerasan lagi, udah kejahatan terencana ya, sampai menghabisi begitu ya, sampai bolak-balik dia. Jadi apa, kalau pertanyaan Ika tadi, bahwa balik lagi ke relasi gender, jadi kekerasan ini adalah kekerasan berbasis gender karena dianggap perempuan itu objek seksual bagi laki-laki. Jadi melihat perempuan yang berjalan sendirian tuh kayak apa ya,
1: berhak untuk menjadi korban begitu?
0: Bukan, kayak melihat mangsa, wah ini santapan gitu kan. Padahal gak serta-merta orang berjalan sendiri. Misalnya kayak teman-teman RRI memang jam kerjanya seperti itu, rentan. Nah, tapi kalau misalnya ada relasi yang setara, bahwa kita gak bisa juga melakukan bentuk penyerangan kepada sesama manusia misalnya, seperti itu.
1: Baik, baik. Mbak Juni, kita beralih ke Cindy ini.
0: Iya.
1: Mengapa korban kekerasan seksual ini selalu dalam posisi yang rentan sini?
2: Baik. Sebenarnya kerentanan korban ini tidak hanya disebabkan oleh peristiwa kekerasannya saja, Mbak, tetapi bagaimana diperberat juga bagaimana setelah kondisi setelah kekerasan itu terjadi. Dan korban yang kita lihat bahwasanya setelah kekerasan itu terjadi, korban di sini banyak sekali mendapat stigma-stigma buruk ya di masyarakat. Kemudian juga belum lagi bagaimana cara korban itu menghadapi trauma akibat dari kekerasan yang dialaminya, kemudian juga ketakutan-ketakutan dan ancaman yang ada pada korban, Mbak, seperti itu. Di situasi ini juga korban harus berhadapan dengan pertanyaan tentang penilaian dari masyarakat, yang mana kembali lagi bahwasanya di masyarakat itu konstruksi sosial dalam masyarakat menganggap bahwasanya kekerasan seksual ini adalah perilaku yang tabu ya, Mbak, terlebih lagi untuk korban. Seperti yang Ibu Juni katakan tadi, bahwasanya perempuan itu di kasus ini hanya sebagai objek, seperti itu, Mbak, kalau dari sini.
1: Baik, Mbak Jun, ini kan jadi kasus ini banyak mendapat sorotan gitu. Untuk Cahaya Perempuan sendiri mengawali kasus ini sampai sejauh mana?
0: Iya, pertama kita sebagai pengada layanan sebetulnya melihat kasus ini pertama sedih dan marah, itu pertama ya. Kemudian apa, mendiang ini atau almarhumah ini ternyata juga alumni di kampus kami. Jadi pertama yang saya lakukan ketika melihat begitu banyak ucapan bela sungkawa terhadap Ananda Melvi, saya langsung mengirim ke grup dan bertanya ke apa, Cindy dan teman-teman yang alumni, apakah ini teman kalian?
1: Baik. Gitu ya. Tapi kita tahan terlebih dahulu. Okay. Lalu kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.
3: Azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفاء والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar masih di program Beranda Sukacita untuk edisi hari Rabu 23 September 2026, pendengar. Dan kita di sore hari ini di dialog Beranda Sukacita bersama teman-teman dari Cahaya Perempuan Bengkulu. Dan kita masih dengan Mbak Juniarti. Tadi kita sempat menanyakan sebelum memandangkan azan asar ini sampai sejauh mana, begitu ya, teman-teman dari Cahaya Perempuan, khususnya Lembaga Cahaya Perempuan ini mengawal gitu ya untuk kasus ini.
2: Iya Mbak Ika, kita lanjut ya. Jadi kita tahu itu setelah informasi ini disampaikan oleh beberapa akun di media sosial gitu ya. Jadi kita tahu, terutama saya sebagai koordinator program melihat, wah ternyata masih ada hubungannya dengan kampus. Nah setelah itu saya bertanya ke teman-teman di Cahaya Perempuan yang khususnya alumni universitas itu, ternyata mereka mengenal yang bersangkutan itu. Nah kemudian kami mengikuti apa namanya kasus itu dengan serius, dan sejak awal kami sudah menduga, bahkan sudah apa ya, sudah kayak menduga-duga kayaknya ini bukan kasus apa namanya bullying yang seperti disampaikan itu. Tapi kami sudah punya feeling, advokat juga ada punya feeling, kemudian para konsul, terus kami juga ternyata ini Pak kayaknya bukan kasus biasa deh, pasti ada unsur apa namanya kekerasan seksualnya. Jadi kami mengikuti. Nah kemudian kami memang lembaga pengada layanan belum melakukan penjangkauan, masih mengikuti kasus karena teman-teman di kepolisian sudah melakukan apa namanya penanganan. Itu kan kita sebagai lembaga pengada layanan tentu kita punya kode etik, kecuali teman-teman dari lembaga pengada layanan melakukan rujukan, kami tetap memantau, mengawal. Terakhir, bahwa ternyata ada indikasi kekerasan seksual. Nah ternyata dugaan kami itu, hipotesis kami itu ternyata betul. Jadi ada apa namanya indikasi kekerasan seksual. Kemudian setelah itu kemarin kami melakukan pendampingan di kelompok dampingan di salah satu kelurahan di Kota Bengkulu ini, dan ternyata pengurus kelompok itu adalah bibinya korban, bibinya mendiang. Kemudian di situ kami mendapat kronologi yang benar-benar yang tidak ada di media massa, gitu kan. Jadi benar-benar mereka dalam keadaan berduka, berderai air mata menceritakan itu kembali. Dan kami tidak bertanya banyak, Mbak Ika, karena kode etik ya, kalau kita bertanya banyak akan mengulang peristiwa itu. Nah kemudian karena yang lebih banyak apa namanya bersentuhan dengan keluarga korban atau orang tuanya, yang terpukul kan orang tuanya. Kemarin harusnya kami diskusi tentang penguatan ekonomi, beralih menjadi bagaimana prinsip dan apa namanya etika dalam penanganan. Jadi misal untuk apa teman-teman yang keluarganya juga itu yang tentu akan lebih banyak berinteraksi, misalnya tidak bertanya setiap orang yang datang dengan pihak keluarga korban bertanya, karena dengan bertanya itu akan mengulang peristiwanya. Yang kedua, tidak menyalahkan, gitu ya, tidak menyalahkan ngapo anak idak didampingi letau malam segala macam. Yang ketiga adalah tidak menghakimi, jadi tidak menghakimi. Nah kemudian apa namanya kami bilang, karena yang sangat dekat adalah pengurus kelompok, jadi seperti itu. Kalau keluarga korban itu pasti kankah, dan pemirsa sekalian dia sudah bingung, galau, mesti gimana gitu. Mau nerima, dia nggak bisa menerima keadaan, mau melakukan apa, apa namanya, tidak bisa. Dan sepulang dari kantor saya langsung komunikasi dengan teman-teman advokat. Kemudian kata teman-teman advokat, karena sudah ada yang menangani, ya ada advokatnya, maka kode etik dalam penanganan tentu apa namanya, kita junjung tinggi. Tetapi untuk psikososial, karena keluarga korban ini ada di Riak Siabun, maka kami berkoordinasi dengan OPTD PPA-nya. Okay. Jadi untuk ibunya terutama, ya. Seorang ibu jika ditinggal putrinya dalam apa namanya kondisi seperti itu pasti sangat terpukul. Itu yang bisa kami lakukan sebagai Women Crisis Center, dan kami pertama sedih dan yang kedua marah. Ternyata ruang aman untuk perempuan itu tidak ada.
3: Gitu. Baik, tapi seperti yang kita ketahui Mbak Jun, ketika ada suatu kasus kalau tidak dikawal banyak pihak biasanya suka mandek gitu ya, di tengah jalan kasusnya tidak berjalan sesuai harapan masyarakat begitu ya. Jadi apa yang mesti dilakukan gitu ya sebagai masyarakat, apalagi yang tinggal di sekitar keluarga korban, hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk paling tidak ya tidak bikin keluarga korban jauh lebih bersedih lagi dengan tidak mengulang cerita lagi tadi seperti kata Mbak Jun. Dan sebenarnya ketika ada masyarakat melihat misalnya suatu tindak kekerasan, baik itu kekerasan terhadap perempuan, seksual dan lain-lain, ini apa yang mesti masyarakat lakukan atau laporannya kemana gitu ya?
2: Ya, sebetulnya itu yang harus diinternalisasikan oleh forum-forum pengada layanan. Jadi kemana saja apa namanya korban harus melaporkan atas peristiwanya, itu satu. Kemudian orang-orang terdekat juga harus disosialisasikan atau diinternalisasikan prinsip-prinsip atau nilai yang dipegang teguh ketika berhadapan dengan korban maupun keluarga korban. Gitu. Jadi itu yang harus disosialisasikan. Yang kedua juga mensosialisasikan alur dan mekanisme pelayanan. Jadi supaya misal pengada layanan dalam hal litigasi atau hukum, ternyata kan ada hal lain, misal kayak keluarga korban. Jadi keluarga korban ini terutama ibunya pasti dia sangat terpukul, ya terguncang perasaannya ya, dan pemikirannya. Maka dilakukan rujukan. Nah, biasanya pengada-pengada layanan ini, kah pintu masuknya kan ada yang drop in, ada betul. Yang juga jangkauan, gitu ya. Nah, kami karena wilayah keluarganya di Riak Siabun di apa namanya Kabupaten Seluma, insya Allah besok akan menyampaikan langsung dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk apa menindaklanjuti terutama untuk orang tua, terkhusus ibunya, gitu. Karena saya perempuan kan berada di provinsi, dan itu ada pengada layanan, ada OPTD, PPA, apa untuk mengawal. Yang berikutnya adalah Ika dan kawan-kawan dan juga pemirsa bahwa di amanat Undang-Undang TPKS Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa teman-teman kepolisian, kemudian pengada layanan lainnya juga sudah tahu alur dan mekanismenya. Saya kira teman-teman kepolisian sudah tahu mandatnya sampai sampai di mana gitu. Kita melihat bahwa mereka gerak cepat luar biasa. Menurut pengakuan keluarga korban jam 11 itu diketemukan, jam 12 pelakunya udah ketemu. Itu kan berarti gerak cepat luar biasa. Kemudian apa namanya teman-teman kepolisian menawarkan untuk otopsi. Juga keluarga mengizinkan apa sampai jam 9 malam, kemudian baru besok paginya dikebumikan Ananda Melvi. Nah, artinya alur dan mekanisme yang dibangun yang berada di Undang-Undang TPKS itu berjalan, dan kita percayakan kepada pihak-pihak aparat penegak hukum untuk apa namanya memberi hak kebenaran, keadilan, dan untuk pemulihannya adalah teman-teman di pengada layanan seperti UPTD dan juga WCC. Nah, tetapi kami tidak akan bisa juga melakukan apapun kalau tidak ada rujukan dari yang sudah menangani. Kan mekanismenya seperti itu. Tiba-tiba kujuk-kujuk datang WCC, kayak kita tidak tahu alur dan mekanismenya. Begitu. Tapi secara kelembagaan besok akan disampaikan dengan DP3A. Selumah.
3: Baik. Jadi sebenarnya ini sudah berjalan dengan semestinya gitu ya, kasus ini sedang ditangani pihak kepolisian dan kita tinggal menunggu gitu ya. Nanti barangkali putusan akhirnya seperti apa gitu ya, vonis untuk pelaku, dan mudah-mudahan ini rasa keadilan bagi keluarga terpenuhi gitu ya.
2: Dan juga kita juga salut dengan tempat bekerjanya Ananda Melvi, menyediakan advokat, advokat Ricky kalau nggak salah, dan kawan-kawan, dia mengawal di situ. Kami berkeyakinan Ricky dan kawan-kawan bisa membela dan memperjuangkan hak-hak korban, walaupun Ananda Melvi sudah
3: tidak ada
2: gitu.
3: Baik, kita beralih ke Cindy. Cindy, bentuk kerentanan apa yang paling sering dialami korban kekerasan ini terhadap perempuan?
4: Kalau bentuk kerentanan korban itu bisa ke kurangnya rasa percaya diri untuk melanjutkan kembali aktivitas seperti biasanya ya Mbak ya. Kemudian banyak terjadinya ancaman-ancaman dari luar, apalagi apabila korban atau korban itu masih berada di ruang publik seperti itu Mbak. Nah itu kan menjadi ancaman yang sangat nyata ya untuk kita sebagai perempuan, dan itu adalah bentuk rentan menurut Cindy seperti itu Mbak.
3: Ya, karena di luar sana kadang seperti belantara ya Yunda, kita menyebutnya tidak semua hal baik itu bisa mengelilingi perempuan gitu. Ketika kita beraktivitas atau belajar sebagai pelajar, terus juga ibu-ibu yang sudah lansia pun kadang juga tidak luput jadi korban. Nah, kita ke Mbak Juni lagi. Sebenarnya ini apa yang bisa memastikan gitu ya korban mendapatkan akses ya seperti bantuan hukum, terus juga pendampingan psikologis, terus pemenuhan hak-haknya tadi ini Yunda?
2: Ya kalau di Provinsi Bengkulu ini kan pengada layanan udah ada, WCC ada, OPTD ada, OPT di kepolisian ada, sampai ke tingkat polsek juga ada. Nah kemudian teman-teman advokat perempuan ya ataupun laki-laki yang berperspektif adil gender juga sudah ada gitu ya. Nah yang perlu lagi-lagi saya ulang bahwa perlu disosialisasikan, diinternalisasikan lembaga-lembaga pengada layanan ini. Kemudian hotline-hotline itu seperti hotline WCC, Women Crisis Center, hotline OPTD, ya. Karena kan peristiwa ini kan kadang terjadi di RT, di RW, di desa, di kelurahan. Sementara OPTD PPA itu kan ada di kabupaten atau kota. Nah, sehingga perlu ada hotline-hotline sehingga orang cepat untuk melakukan pengaduan. Nah, kemudian diinternalisasikan bahwa pengaduan itu kan tidak mesti juga yang pertama mengadu itu adalah korban. Bisa juga siapa yang mendengar, siapa yang melihat, menyampaikan ke pengada layanan. Pengada layanan juga nggak serta-merta langsung pendampingan, tentu dia akan melakukan penjangkauan ke korban gitu ya, melihat kebutuhan korban. Lagi-lagi untuk penanganan, untuk pendampingan itu juga dikembalikan kepada korban, apakah dia mau didampingi juga seperti itu. Kadang niat kita mau mendampingi tapi pihak pihak apa namanya korban tidak mau. Nah, kita sebagai pengada layanan itu akan mengawal sifatnya, tetap memantau kasus itu. Karena juga namanya sesama pengada layanan tentu punya ruang koordinasinya. Nah, di situ sebetulnya yang bisa kita manfaatkan. Kalau misalnya melihat kekerasan atau mengalami, jangan diam. Nah, itu ceritakan dengan orang yang dapat dipercaya.
3: Ini menarik, Yunda. Tadi kan banyak, tidak banyak, ada beberapa gitu ya pengada layanan. Tapi berharapnya kan ini tidak bekerja sendiri-sendiri. Tentu harus ada kolaborasi juga, terus terintegrasi lah ya. Ini seperti apa, Yunda?
2: Ya, sebetulnya kan sudah dibangun alur dan mekanisme pelayanan terpadu untuk di Provinsi Bengkulu. Malah mungkin Ika masih ingat sejak 2006 kita menggagas itu. Ada perda pencegahan kekerasan terhadap perempuan, di situ ada alur. Nah, kemudian tentu di Undang-Undang UTPKS juga ada apa nama amanat untuk alurnya. Nah, jadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga pengada layanan itu bekerjalah. Nah, kemudian alurnya tentu karena yang kita berikan itu adalah keterpaduan. Keterpaduan itu artinya kan sesuai dengan kebutuhan korban. Masuk ke WCC, Women Crisis Center, masuk ke Cahaya Perempuan. Cahaya Perempuan ini kan juga organisasi bantuan hukum, ada advokatnya juga. Jadi kalau untuk beracara itu bisa, tetapi untuk proses kan perlu dirujuk misalnya kebutuhan korban ini ke litigasi atau ke hukum, maka dirujuk, didampingi ke kepolisian. Kemudian misal untuk apa namanya nanti kepolisian, kalau misalnya dia itu adalah kasus kekerasan seksual, maka pihak kepolisian akan merujuk ke apa namanya medis, ke medis, jadi untuk dilakukan visum. Nah, setelah itu kan dilihat lagi apa kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya adalah psikologis, tentu kalau yang sudah berat banget, maka kita dirujuk ke ahlinya, misalnya psikolog, atau kalau udah berat banget psikiater gitu. Jadi yang kita utamakan itu adalah alurnya sudah ada, mekanismenya sudah ada, prinsipnya sudah ada. Tinggal lagi bahwa kita penting keterpaduan, jangan mati di kaki kita. Jadi apa sih kebutuhan korban begitu, dan juga keluarga korban.
3: Baik, baik. Jadi sebenarnya ketika menjadi, bukan menjadi, ketika ada korban kekerasan gitu ya, dipastikan pemulihan fisiknya dan psikologisnya. Tadi Mbak Juniari sudah menyampaikan dengan sangat rinci. Nah, ke Cindy lagi, ini bagaimana Cahaya Perempuan gitu ya bisa memastikan bahwa setelah didampingi gitu ya, korban ini dapat menjalankan aktivitas sosialnya kembali, aktivitas ekonominya lagi seperti apa? Karena tentu berat ya, harus ketemu orang lagi gitu. Seperti apa, Mbak Cindy?
4: Kalau dari kami sebagai lembaga layanan ya, Mbak, di Cahaya Perempuan itu ada staf pelayanan. Yang mana staf pendamping korban itu bisa mendampingi korban itu untuk memberikan ruang aman tentunya kepada korban, dan selanjutnya itu diberikan apa ya, Bu? Setelah korban ke staf pelayanan itu bagaimana, Ibu, mekanismenya?
2: Iya.
4: Karena Ibu yang bisa menjawab lebih tepat ya, Mbak.
2: Iya. Jadi kan kita sudah punya apa ya, langkah-langkah dalam penanganan dan pendampingan. Jadi dia ada penanganan itu secara keseluruhan, dia ada pendampingan, kemudian ada konseling. Konseling itu kan Ika dan pemirsa juga tahu, tergantung tingkat apa namanya dampak terhadap korban itu. Dilakukan konseling untuk pemulihan. Kalau memang berat banget, itu kita rujuk ke psikolog, atau udah berat banget-banget, kita ke psikiater ya. Jadi gitu. Nah, kalau sudah melewati itu, kalau untuk penanganan korban kekerasan berbasis gender ini, akhirnya itu disebut penyintas. Nah, penyintas ini adalah orang-orang yang sudah melewati fase terpuruknya. orang itu tidak akan bisa memaafkan atas peristiwa yang dia alami. Ya, saya ralat, orang bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Itu satu ya. Nah kalau korban ini dia bisa sudah menerima gitu ya, dan dia sudah bangkit, nah itu disebut penyintas. Dan dia memang keterpaduan tadi, kalau kita dalam program inklusi ini ada yang disebut dengan one stop service and learning. Jadi untuk pemulihan ke masyarakat itu tidak cukup dengan psikolog, psikiater saja, tidak cukup dengan konselor saja, tetapi penting juga teman-teman atau bapak ibu para tokoh yang ditokohkan. Jadi nasihat mereka didengar, kemudian perilaku mereka diteladani, walaupun ada beberapa oknum juga nggak sesuai gitu dengan ketokohannya. Jadi itu yang sebetulnya diharapkan untuk masa-masa pemulihannya, gitu ya. Kalau untuk perasaan, pemikirannya kan bisa di teman-teman konselor, teman-teman pendamping, psikolog, psikiater tadi. Tetapi untuk pemulihan dia ke sosial, makanya di konsep one stop service and learning itu ada keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan, bahwa menyampaikan siapa sih yang mau mengalami tragedi atau peristiwa seperti ini. Nggak ada orang kalau bisa milih ya, orang mau milih jalan hidup yang bagus-bagus semua gitu. Kalau misalnya boleh memilih, tiba-tiba suaminya misalnya pelaku, kalau boleh diundur kayak apa komputer ya diundur saja gitu ya, tapi kan tidak bisa. Jadi kita ada tahapan-tahapannya sampai disebut penyintas, seseorang yang sudah bisa menerima peristiwa yang dia lalui. Dan itu tentu dia tidak sendiri. Kalaupun dia sendiri bisa pulih, itu ada, tapi nggak banyak. Kalau saya ada kata seorang psikolog, Mbak Eka, dia bilang kalau kita memulihkan diri sendiri, ibarat kita mendaki gunung tanpa alas kaki. Bisa-bisa memang sampai ke bukit, ke puncak gunung, tapi kaki kita yang para. Nah, para yang pendamping itu alas kaki itu yang membantu dia sampai ke puncak bukit atau puncak gunung itu. Nah, jadi dia sebetulnya mungkin ada dia memulihkan diri sendiri, tapi nggak banyak. Dia butuh bantuan orang lain sampai dia pada penyintas. Lagi-lagi juga kami kadang, Ika dan pemirsa sekalian, berseloroh, jangan-jangan seluruh kita perempuan ini mengalami kekerasan, apalagi yang berumah tangga. Kalau tidak ada yang tidak mengalami tindak kekerasannya, paling tidak dibentak-bentak dikit.
3: Kadarnya saja.
2: Kadarnya saja, mungkin setelah dia melakukan itu minta maaf, misalnya gitu kan, kadarnya saja. Mungkin ada yang kadar 100% gitu, hanya 0, sekiannya, misalnya gitu kan. Itukah?
3: Ini Yunda dan juga Cindy, ini bagaimana memastikan bahwa proses pemulihan gitu ya untuk korban kekerasan ini tidak berhenti setelah kasusnya selesai gitu ya. Tapi ada dua tipikal gitu ya Yunda ya, ada korban dan keluarga korban yang maunya kasus hukumnya saja selesai untuk pemulihan, mereka tidak begitu memperhatikan gitu. Tapi ada juga yang dua-duanya mau berjalan dengan baik gitu. Seperti apa kalau di Cahaya Perempuan?
2: Iya, memang ada yang mau kasus hukum saja gitu ya. Ada yang mau psikososial gitu. Enggak perlulah berdamai aja gitu. Itu memang kembali ke kebutuhan dari korban dan keluarga korban gitu. Nah, kemudian kalau kami melihat bahwa memang itu harus keterpaduan dan kebutuhan korban itu sendiri yang dilihat, bukan kebutuhan keluarga. Kalau keluarga ini kan misal ya, misal pelaku ini masih saudara, itu kan dilematis ya, gitu kan. Kalau sudah menyakiti, sudah melakukan kekerasan, itu kan tidak cukup dengan kata maaf, aku minta maaf ya kemarin memperkosa kau, misalnya gitu kan. Minta maaf ya kemarin tiba-tiba aku nempeleng kau, kayak nggak bisa juga gitu kan, gitu. Jadi proses agar itu, kalau bahasa anak muda, tidak dinormalisasi, maka harusnya dilakukan penanganan itu dengan keterpaduan kebutuhan korban Itu kalau kami melihat. Baik. Karena yang kita lihat itu adalah kebutuhan korban. Kalaupun hukumnya berjalan, tetapi kebutuhan psikososial korban, misalnya setelah dia jadi korban, memang pelaku misalnya ditindak pidana ya, jadi dikurung misalnya gitu di pesantren atau di lapas, tapi jiwanya terganggu, terguncang misalnya gitu kan, itu kan dia nggak berani keluar gitu. Nah tapi kalau misalnya diibaratkan jalan berjalan mendaki gunung tanpa alas kaki, Anda bisa, tapi kakimu akan berdarah-darah. Itu Mbak Ika.
3: Baik. Tentu prosesnya sangat panjang.
2: Yeah.
3: Pun ketika sudah didampingi seorang tenaga ahli, psikolog atau psikiater juga, masing-masing individu tentu berbeda ya Yunda ya, proses pemulihan ya. Ada yang mungkin setahun dua tahun bisa, tapi ada yang seumur hidup harus membawa lukanya gitu ya. Baik, kita ke Mbak Cindy lagi. Mbak Cindy, ini pelajaran apa yang bisa kita ambil gitu ya dari kasus yang sedang sempat viral kemarin dan ini sedang dalam proses penanganan di kepolisian?
4: Kalau untuk pelajaran mungkin bagi kita sebagai perempuan pekerja ya Mbak ya, dan juga Cindy sedikit bercerita bahwasannya Cindy itu melakukan pendampingan di salah satu kelurahan yang ada di ujung, bisa dikatakan ujung provinsi ya, ujung kota Bengkulu. Nah untuk hal itu kita bisa memberikan apa ya, kayak kepada masyarakat sana juga Cindy itu terbuka gitu. Seperti kemarin ada kegiatan di malam hari gitu kan, itu ada baiknya memang kita yang menghindari seperti itu Mbak, kayak menghindari dari apakah memungkinkan kegiatan ini bisa dilakukan pulang ke rumah seperti itu Mbak. Nah untuk hal itu kan di masyarakat sana juga memberikan ruang kepada Cindy, seperti halnya kayak kalau memang tidak bisa, tidak memungkinkan untuk pulang, menginap saja seperti itu di tempat mereka seperti itu Mbak. Nah dalam hal ini juga kita tentunya mengajak seluruh stakeholder ya Mbak yang terkait itu untuk bersama-sama menciptakan ruang aman untuk perempuan, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya perempuan itu memang tidak ada ruang aman yang benar-benar aman untuk perempuan seperti itu Mbak. Karena bagi perempuan pun gitu, dirinya juga kadang nggak aman gitu Mbak, mau bagaimanapun seperti itu. Juga sini ada pesan untuk korban bahwasanya yang sampai saat ini itu masih memendam atau masih belum bercerita mengenai yang dia dapatkan, ayo gitu untuk menyuarakan, untuk menyampaikan, bercerita kepada layanan-layanan yang telah tersedia seperti itu Mbak.
3: Baik, jadi berani untuk speak up gitu ya, bercerita bahwa saya korban, karena banyak sekali korban yang akhirnya tidak bersuara karena banyak faktor gitu ya, malu, terus takut ini aib,
4: Mbak.
3: Dan juga ketakutan-ketakutan lainnya gitu. Mbak Juni, sebenarnya ketakutan-ketakutan apa sih yang masih hingga saat ini dari perempuan zaman dulu sekali sampai sekarang gitu ya, dan ini apakah hal inilah yang akhirnya menghambat perempuan untuk mengaktualisasikan diri?
2: Ini hambatan dia mau melapor atau gimana Mbak Eka?
3: Ketika misalnya saya menjadi korban kekerasan tapi saya tidak berani untuk melapor karena banyak faktor-faktor tadi, sebenarnya faktor apa saja sih yang melatar belakangi gitu ya perempuan akhirnya memilih untuk diam saja?
2: Ya, memang banyak korban yang memilih diam. Itu pertama kembali kerentanan dia pasca dia mengungkapkan peristiwa kekerasan yang dialami, itu satu ya, keamanannya, ya keselamatannya, banyak yang dia pikirkan. Yang berikutnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap perempuan itu dianggap sebuah aib. Jadi sehingga perempuan lebih banyak memendamnya, menyimpannya gitu. Jadi ketika dia menyimpan lebih baik sudahlah. Apalagi misalnya kasus-kasus kekerasan seksual, itu lebih banyak diam. Biasanya akan bercerita ketika itu peristiwa udah berulang-ulang. Ini dibuka saja, misal kasus yang sedang ditangani itu KS juga, seorang kakek-kakek melakukan kekerasan seksual terhadap cucunya. Jadi di salah satu kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Jadi karena ketidakberdayaan cucunya yang masih kecil ini, gitu ya, dan ini juga tesis yang menghapus hipotesa bahwa perempuan itu penggoda karena perempuan itu seksi. Nah, sampai dia masih usia anak-anak pun mengalami tindak kekerasan seksual oleh kakek tirinya. Dia tidak berani untuk bersuara, si anak itu. Sampai suatu saat dia mungkin dia benar-benar sudah muak, dan orang tuanya ini ada yang keluar negeri, ada yang berbini lagi, kira-kira itulah. Jadi ada korban broken home. Dia liburan ke tempat bibinya, gitu, ke tempat bibinya. Pas dijemput dia tidak mau pulang. Nah, kebetulan bibinya ini paham kok, dia menolak banget untuk pulang ke rumah neneknya tuh, dijemput oleh kakeknya. Sabar, bibinya bilang kelaklah kami antar. Gitu nah. Untuk pemirsa sekalian juga begitu, kenali gejala-gejala bahwa si anak mengalami korban. Kalau dia sudah menolak banget, jangan dipaksakan.
3: Ada indikasi.
2: Ya? Ada indikasi. Ada apa dengan dia kok tidak mau, gitu ya? Akhirnya dia bilang nanti kami antar. Nah di situ dia bercerita. Nah dia bercerita tuh belum berani pulgar menceritakan kasus ya. Dia bilang aku malas ke situ, kakek tuh kanji. Kira-kira kan begitu. Nah akhirnya lapor ke kami, didampingi oleh teman-teman advokat. Visum, hasil visum itu ternyata kekerasan ada seksual, ada robekan himen, dan ternyata mungkin dilakukan, dikasih obat tidur dalam keadaan tidur. Memang dia bercerita pernah bangun, kok apa saya menstruasi, kok sakit gitu, dan dia berdarah gitu. Nah artinya rasa ketakutan dia itu yang membuat seorang perempuan bungkam untuk menceritakan kepada orang lain kasus yang dialami, dan bisa jadi dia dalam keadaan terancam, dalam ancaman. Yang kedua, yang berikutnya adalah ketidaktahuan perempuan bahwa dia adalah korban. Nah ini dianggap ini ulah biasa cak ini. Misal apa kalau bahasa kami selatan dibaduki laki lah biasa, ini memang hak laki nian ini mukuli istri memang. Nah kemudian berikutnya adalah dia merasa setiap misalnya itu selalu dia yang dipersalahkan. Akhirnya yang disalahkan juga adalah perempuan, kano kaulah. Sama yang kayak kasus yang viral ini banyak mungkin ada yang bilang ngapu pulo letau tino berjalan malam gitu kan, ngapu pulo gaeknya membiarkan. Nah itu kan menyalahkan ya, kemudian lah dikendakkan dan itu menghakimi. Jadi faktor-faktor itulah sehingga banyak perempuan yang mendiamkan kasusnya.
3: Baik, pesan ini Yunda untuk masyarakat, kita sudah di penghujung, terlebih kasus yang bisa dikatakan sudah tidak punya moral begitu, kita bisa mengatakan ada seorang kakek ke cucunya, tentu ini hal yang sangat tidak dibenarkan gitu ya Yunda. Apa yang pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat ketika melihat sebuah kasus, bagaimana untuk berani melaporkan, karena juga ada undang-undang perlindungan saksi juga ya Yunda, karena banyak masyarakat yang takut ah nanti kasusnya panjang dan akan melibatkan saya, kapan lagi saya bekerja atau pendidikan saya akan terganggu gitu, untuk mengawal kasus itu gitu.
2: Pertama kita hadir di muka bumi ini kalau dalam perspektif agama adalah orang yang bagus itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, gitu. Jadi kalau kita melihat, mendengar, jadi jangan ada pikiran ay nanti aku susah, gitu ya. Sama juga kita pas melihat orang tabrakan kita akan menunggu polisi dulu ya. Padahal kalau kita melakukan penanganan bisa jadi dia terselamatkan. Jadi seperti itu harusnya. Jangan. Kemudian kalau kita bermanfaat untuk orang lain, itu sikap tolong menolongnya itu diutamakan. Yang kedua, sebagai hablum minannas, kita sesama manusia ini saling menjunjung tinggi hak lah. Bahwa kita ini sama, harkat dan martabat kita di mata Tuhan itu sama. Cuma jenis kelamin aja yang kita ditakdirkan berbeda. Perempuan juga punya hak. Perempuan itu tidak juga punya hak untuk disakiti. Perempuan punya hak untuk hidup. Perempuan punya hak untuk aman dan nyaman. Begitu. Perempuan juga punya hak untuk bekerja. Jadi ruang-ruang untuk perempuan juga diberikan oleh masyarakat. Dan perempuan ini bukan objek seksual. Ketika dia berada di tengah malam karena kebutuhan pekerjaannya seperti melihat mangsa, misalnya seperti kucing melihat tikus. Begitu, kapanlah kucing ini lenga langsung diterkam. Nah, itu pesan kami. Jadi pandanglah perempuan ini punya harkat dan martabat, jangan menjadi kelas kedua, dan dia bukan objek seksual. Tuh. Dan juga bukan objek pesakitan lah, gitu ya. Jadi dia wajar untuk disakiti, dia wajar untuk dapat pukulan, itu nggak ada. Baik. Itu pesan kami.
3: Baik. Cindy, di akhir ini pesan untuk masyarakat agar terhindar gitu ya dari kasus-kasus kekerasan seksual, apa yang mesti disiapkan? Pun kita sebenarnya tidak bisa memprediksi ya.
4: Iya, tidak bisa menghindari.
3: Silakan.
4: Kalau dari Cindy untuk perempuan. Selebih lagi terkhususnya untuk perempuan-perempuan pekerja yang waktu dan akses pekerjaannya itu memang seperti kasus ini ya Mbak, itu waktunya dini hari, kemudian aksesnya jalannya sepi, itu memang ada baiknya ada pendampingan seperti itu Mbak, kalau dari Cindy. Terus aja Mbak.
3: Baik, terima kasih Cindy, terima kasih Mbak Juniarti sudah hadir di program Beranda Asa Cita. Mudah-mudahan tidak ada lagi gitu ya kasus kekerasan seksual terjadi, kekerasan terhadap perempuan. Tapi kalau bicara pesimis, kita agak pesimis begitu, karena selagi perempuan ada, kasus kekerasan terhadap perempuan itu akan tetap ada. Tapi paling tidak kita minimalisir gitu ya Mbak Juni, Mbak Cindy. Dan harapannya setiap kita jadi lebih aware gitu ya sama lingkungan, lebih peduli sama lingkungan, dan tidak mementingkan diri sendiri gitu ya, lebih fokus ke sekitar. Dan kalau ada indikasi kita menjadi korban kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan, berani untuk
4: Speak up,
3: berbicara dan laporkan gitu ya. Saya Rizka Medoktoria pamit untuk program Beranda Asa Cita. Pendengar, salam sehat, kuat-kuat untuk semua perempuan yang ada di luar sana. Kita pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
5: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: aduh, aduh sakit banget. Aduh, ya ampun, aduh sakit banget.
1: Mas, mas, permisi mas.
2: Iya mbak, ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan, jangan merokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya, sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin, malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

0: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar
1: Indonesia
0: Lampung.
1: Barat.
2: Untuk peluang tentunya masih belum jenuh, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera.

Merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumsel, meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama. Musim kemarau diprediksi masih berlanjut, pemerintah diminta antisipasi dampak terhadap pertanian. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini Rabu 23 September 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Obi Riano. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Hujan turun di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi, jumlah hotspot di Jambi masih fluktuatif. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya dari Jambi.
1: Meski Provinsi Jambi masih berada dalam periode musim kemarau, namun kondisi cuaca mulai menunjukkan adanya peluang peningkatan hujan menjelang akhir September 2026. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Lukita Teresia mengatakan, cuaca di wilayah Provinsi Jambi umumnya cerah hingga berawan. Namun di sebagian wilayah, khususnya Jambi bagian timur, seperti Kabupaten Maru Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Bungo, telah turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Lukita menambahkan, curah hujan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi turut mempengaruhi tingkat kemudahan terjadinya kebakaran. Pada 22 September 2026, sebagian besar wilayah Jambi berada dalam kategori aman hingga tidak mudah terbakar. Namun masih terdapat sejumlah wilayah yang berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Daerah tersebut antara lain sebagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, Maru Jambi, Tepu, Merangin, Sarolangun, serta wilayah lainnya yang masih mengalami kondisi relatif kering. Kondisi ini membuat potensi kebakaran tetap perlu diwaspadai meski jumlah hotspot masih fluktuatif. Data BMKG menunjukkan jumlah hotspot pada 21 September terdapat 90 titik panas, turun dibanding sehari sebelumnya yang sebanyak 255 titik.
2: Ada terjadi hujan, Masa, ada terjadi hujan di beberapa wilayah Provinsi Jambi, khususnya Jambi bagian timur, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta ada di sebagian kecil Kabupaten Bungo terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Tadi saya dapat info juga dari tim Satgas Karhutla bahwa hujan yang ada di Tanjung Jabung Timur malah membantu juga dalam pemadaman kebakaran hutan di sana, Mbak.
1: Lukita Teresia menambahkan, berdasarkan perkembangan kondisi cuaca, hujan diperkirakan mulai lebih sering terjadi di sekitar dasarian ke-4 Oktober. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Dengar, Siun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung meminta masyarakat tetap mewaspadai terjadinya cuaca ekstrim terkait fenomena hujan yang terjadi pada musim kemarau saat ini. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara Indra Ahmad dengan senior forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rahmat Subekti.

0: pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, senior forecaster stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Mas Rahmat Subekti. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Indra. Bagaimana kabar Pak Indra?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Rahmat pagi ini Mas?
1: Alhamdulillah sehat juga Pak Indra.
0: Baik Mas Rahmat, ini kan terkait dengan prediksi dari BMKG bahwa wilayah Provinsi Lampung khususnya ya, ini akan mengalami musim kemarau hingga bulan November, dan ada beberapa wilayah bahkan hingga bulan Desember atau akhir tahun 2026 ini. Sementara kita ketahui dalam kurun waktu beberapa hari belakangan ini, beberapa wilayah Lampung ini diguyur hujan. Nah, dari stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, ini dapat dijelaskan fenomena apa ini Mas Rahmat?
1: Baik Pak Indra, memang betul untuk keadaan musim kemarau secara umum di wilayah Lampung itu hingga bulan Oktober Pak Indra. Kami prediksi di bulan November mudah-mudahan sudah memulai masuki musim hujan di sebagian besar wilayah Lampung Pak Indra. Kemudian untuk adanya hujan di tengah-tengah musim kemarau ini, secara umum memang itu suatu hal yang sangat wajar atau mungkin terjadi di musim kemarau, terjadinya hujan di beberapa wilayah. Kalau beberapa hari hujan yang terjadi di wilayah Lampung ini, kami lihat karena adanya beberapa faktor, yaitu di khususnya di dinamika atmosfer di wilayah Lampung itu sendiri. Kami amati atau kami analisis ada faktor pelambatan massa udara di sepanjang Laut Jawa, kemudian menuju wilayah Lampung, dia mengalami pelambatan sehingga adanya penumpukan massa udara di sekitar di Provinsi Wilayah Lampung, sehingga ini bisa ditunjukkan dengan bibit-bibit awan yang tumbuh itu kebanyakan dimulai dari wilayah Lampung bagian timur Pak Indra. Itu menunjukkan adanya perlambatan kemudian menjadi faktor pertumbuhan awan di sekitar wilayah itu. Kemudian muka laut di sekitar wilayah Lampung juga sedang anomali positif, kurang lebih positif 0,5. Itu juga mempengaruhi adanya pengangkatan atau penguapan massa udara di wilayah Lampung, didukung juga dengan adanya faktor kelembaban udara di lapisan 800 milibar hingga 700 milibar juga terpantau lembab, yaitu pada nilai yang memenuhi untuk terjadinya penguapan di wilayah Lampung. Hujan-hujan di wilayah Lampung pada musim kemarau ini, beberapa hari ini terjadi umumnya di wilayah Lampung bagian barat, yaitu Lampung Barat, pesisir barat, dan sebagian wilayah Tanggamus. Kemudian selain wilayah Lampung bagian barat itu umumnya terjadi di wilayah-wilayah pesisir Lampung, baik itu di pesisir timur ataupun di pesisir bagian selatan atau wilayah-wilayah yang dia ada beberapa perbukitan, sehingga angin yang menemui perbukitan itu

0: ada fluktuasi seperti itu Pak Indra. Nanti ada jeda, sudah ada hujan lagi ya gitu. Tapi untuk wilayah Lampung bagian barat, secara umum wilayah Lampung untuk yang Lampung Barat, pesisir barat, Tanggamus itu melalui perakiraan dari stasiun klimatologi itu diprediksi mendekati musim pancaroba, sehingga mungkin di wilayah Lampung bagian barat akan lebih sering dibandingkan wilayah Lampung selain wilayah Lampung bagian barat itu Pak Indra.
1: Dengan adanya potensi hujan di musim kemarau saat ini, ada juga tidak Mas Rahmat dari prediksi BMKG untuk potensi cuaca ekstrim di wilayah Lampung, Mas Rahmat?
0: Ya, kondisi hujan di musim kemarau ini sejatinya tidak begitu kuat secara pertumbuhan awannya, sehingga potensi angin kencangnya ataupun hujan lebatnya dalam durasi yang lama itu secara umum masih minim, Pak Indra. Namun tetap harus menjadi perhatian bagi masyarakat, kami akan terus memantau melalui alat kami radar cuaca seberapa besar potensinya itu. Tapi untuk yang wilayah Lampung bagian barat seperti Lampung Barat dan Pesisir Barat itu kecenderungannya memang bisa jadi ada potensi durasi lebih lama, sehingga bisa jadi ada potensi hujan yang curah hujannya tinggi banget yang bisa diwaspadai. Nanti itu harus melihat informasi dan perakiraan setiap harinya Pak Indra.
1: Kalau untuk waktunya Mas Rahmat, potensi hujan di musim kemarau saat ini Mas Rahmat, itu terjadi kapan Mas Rahmat? Siang, sore, ataukah malam Mas Rahmat?
0: Ya, karena musim kemarau ini awan membutuhkan proses konveksi, sehingga kami prediksi hujan terjadinya di siang atau sore hari Pak Indra, karena dia membutuhkan proses konveksi dari awan itu sendiri. Jadi di pagi hari itu mengalami, pagi hingga siang hari mengalami pemanasan atau penghangatan masa udara, kemudian awan tumbuh di siang dan sore hari, sehingga kami prediksi umumnya di siang dan sore hari baik untuk hujannya.
1: Baik, terakhir ya mungkin Mas Rahmat, ada tidak Mas Rahmat yang harus diwaspadai pemerintah dan masyarakat terkait fenomena hujan di musim kemarau saat ini Mas Rahmat di wilayah Lampung?
0: Ya Pak Indra, meskipun secara potensi cuaca ekstrimnya hujan di musim kemarau ini tidak begitu besar, tapi tetap diwaspadai sehingga masyarakat tetap terus perlu memantau informasi dari kami yang kami sampaikan melalui berbagai media, baik itu WhatsApp group ataupun Instagram ataupun Facebook, sehingga tahu kondisi hujan di wilayah masyarakat masing-masing. Masyarakat juga bisa langsung memantau melalui alat-alat kami yang bisa diakses secara online, yaitu radar cuaca, baik itu di aplikasi info BMKG ataupun di website-website yang resmi yang kami sampaikan di berbagai media, sehingga masyarakat juga bisa secara mandiri mengamati kondisi perawanan, bisa mencocokkan kondisi di lapangan ketika mendung dan bisa mencocokkan dengan kondisi di alat kami. Kemudian untuk wilayah Lampung bagian barat, tentu saja setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang dengan datang yang mungkin lebih sering hujan, itu perlu diwaspadai khususnya di wilayah-wilayah yang di dataran-dataran tinggi yang mungkin sering terjadi longsor, itu juga perlu diperhatikan, karena ketika sudah kemarau cukup panjang kemudian dihujanin atau diturunin hujan, itu ikatan tanahnya mungkin masih lemah, sehingga itu perlu diwaspadai, takutnya ketika terjadi curah hujan tinggi itu bisa terjadi longsor di wilayah tersebut Pak Indra. Kurang lebih mungkin itu dulu Pak Indra untuk himbauan bagi masyarakat berkaitan dengan hujan di musim kemarau ini Pak Indra.
1: Baik, terima kasih Mas Rahmat Subekti atas informasinya kepada RRI pagi ini Mas Rahmat.
0: Sama-sama Pak Indra.
1: Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali Mas Rahmat.

0: Berikut tanggapan warga Bengkulu seputar waspada dampak fenomena hujan pada musim kemarau di wilayah Belajar Sumba, khususnya Bengkulu.
1: Waspada dampak fenomena hujan pada musim kemarau itu, Pak, menurut tanggapan dari saya sih, Pak, ya. Hujan di musim kemarau itu kan sekarang memang perlu kita waspadi, ya, Pak, ya. Karena cuaca jadi nggak menentu, jadi kita harus tetap siap, apalagi kalau hujannya deras, supaya bisa menghindari dampak seperti banjir atau penyakit.
2: Menurut saya, fenomena hujan menjadi musim kemarau yang perlu kita waspadai karena cuaca bisa berubah secara tiba-tiba. Masyarakat sebaiknya tetap menjaga kesehatan, membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan, serta berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah.
3: Saya Ahmad dari Bengkulu. Menurut saya, dampak dari fenomena hujan pada musim kemarau ini adalah sangat

0: bagus ya, terutama saat ini kan sebelumnya kita sudah merasakan kekeringan beberapa sumur yang kering itu, alhamdulillah sekarang sudah mulai terisi sedikit demi sedikit. Dan juga kita meminta kepada pemerintah untuk gencar melakukan sosialisasi info cuaca ya, dan juga berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait agar deteksi dini bencana dilakukan. Dan juga kita minta kepada pemerintah dan kita sebagai masyarakat juga harus sadar dan waspada dengan membersihkan irigasi-irigasi yang mungkin menjadi tempat bersarangnya air nanti ketika air hujan tiba, yang berpotensi menjadi genangan air.
1: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: BMKG merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumsel, meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama. Berikut laporan Aditya Abrianto dari RRI Palembang.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG kelas 1 Palembang menyatakan hingga saat ini kemarau masih berpotensi terjadi cukup lama. Namun meski demikian, Kepala BMKG kelas 1 Palembang Siswanto menyebutkan potensi hujan juga dimungkinkan dapat terjadi meski kemarau masih berlangsung. Siswanto mengatakan di sejumlah wilayah di bagian perbukitan, khususnya wilayah Sumatera Selatan bagian selatan, berpotensi munculnya awan penghujan hingga terjadinya hujan meski tidak terlalu signifikan.
2: Untuk peluang tentunya masih memungkinkan, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera Selatan ya, di daerah Oku Selatan, sebagian Oku, kemudian Empat Lawang, Pagar Alam, itu masih memungkinkan terjadi pertumbuhan awan yang memungkinkan terjadi hujan. Nah, tetapi peluangnya mungkin juga sangat, artinya lagi-lagi jangan diartikan bahwa ketika musim kemarau masyarakat jangan mengartikan atau memanai bahwa sama sekali tidak ada hujan, tetapi peluang terjadi hujan itu masih sangat terjadi, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi ya, di Sumatera bagian selatan begitu bang.
1: Dengan potensi terjadinya hujan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan diharapkan dapat terjadi secara merata hingga mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yang menimbulkan kabut asap yang kian menebal dan berdampak akan buruknya kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Di Telantas Polda Kepulauan Bangka Belitung akan tambah 10 titik etley. Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: Versi 2 rencana sudah kita ajukan juga di awal bulan Januari ya, di Januari awal tahun.
2: Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung berencana menambah jangkauan penindakan pelanggaran berbasis elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Direktur Lalu Lintas Polda Babel Kombespol Oscar mengatakan saat ini titik ETLE yang aktif di wilayahnya baru berjumlah dua lokasi yakni di Kota Pangkal Pinang. Untuk memperluas jangkauan, Dirlantas telah mengajukan usulan penambahan 10 titik kamera ETLE baru secara langsung ke Mabes Polri. Penentuan lokasi pemasangan 10 titik ETLE baru tersebut nantinya akan disesuaikan dengan hasil evaluasi wilayah rawan kecelakaan dan pelanggaran ataupun black spot.
1: Versi 2 rencana sudah kita ajukan juga di awal bulan Januari ya, di Januari awal tahun 2027.
3: Penambahan titik
1: akan 10 titik yang akan kita dipasang nanti sesuai dengan nanti kita lihat nanti potensi kerawanannya di mana, juga di black spot yang nanti akan kita evaluasi kembali sehingga bisa kita update kembali, dan nanti mudah-mudahan dengan upaya itu kita bisa secara teknis gitu ya, ETLE itu bisa menekan lama angka kecelakaan lalu lintas.
2: Sementara itu Kapolda Babel Irjen Pol Victor Syahbik menyoroti langkah efisiensi penindakan penegakan hukum dengan meminimalisasi tilang manual atau langsung di lapangan dan mendorong penerapan ETLE serta edukasi melalui media sosial.
4: Ya, salah satu konflik antara singgungan yang dimaksud antara polisi dan masyarakat biasanya tidak jauh daripada penegakan hukum, melakukan tilang langsung ya. Sehingga walaupun yang dibuat oleh petugas lalu lintas itu kan sudah sebenarnya aturan yang harus diterapkan, sehingga memang ETLE itu atau penilaian melalui elektronik itu mungkin salah satu cara untuk menghindari hal tersebut. Sekaligus juga itu masih penting dilakukan untuk meningkatkan budaya tertib dan budaya patuh hukum yang dilakukan oleh masyarakat.
2: Sementara itu proses keputusan terkait usulan penambahan 10 titik ETLE ini diperkirakan rampung pada Oktober mendatang. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
0: Dan Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Musim kemarau diprediksi masih berlanjut, pemerintah diminta antisipasi dampak terhadap pertanian. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi, kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Dapati Prabu Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diprediksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Dapati Prabu Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
2: Terus masyarakat, juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
1: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujannya ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Isman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SB Sungai Penuh kita menuju ke RRI SB Bintuhan.

0: Para siswa dan guru di Kabupaten Kaur menilai program makan bergizi gratis yang dikelola oleh SPPG sudah berjalan dengan baik. Mereka berharap pengelolaan MBG tidak dialihkan ke kantin sekolah. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Tata kelola pendistribusian makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kaur dinilai kian membaik. Porsi dan menu MBG yang disajikan pun juga selalu sesuai dengan selera siswa. Salah seorang siswa SMP Negeri 8 Kaur, Alfarizi, mengaku menu yang disajikan dalam MBG bervariatif. Mulai dari olahan telur ayam, ikan, daging ayam hingga daging sapi, serta lengkap dengan aneka buah segar dan sayuran. Selain memberikan makanan yang bergizi, kehadiran MBG dinilai oleh siswa mampu meringankan biaya jajan hariannya.
2: Di SMP Negeri 8 Kaur sudah mendapatkan menu makan bergizi gratis dari pemerintah dengan cukup baik. Seperti halnya kami dapat berbagai macam menu, seperti halnya sayuran, buah-buahan, nah, daging ayam, daging ikan, dan kemarin juga ada diberi daging sapi rendang. Tumbuh-tumbuhannya banyak, ada semangka, melon, anggur, buah salak.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kaur, Langgeng Setio Budi, mengatakan setiap harinya ompreng yang diisikan makanan bergizi selalu dinikmati oleh siswa dan siswinya. Ia sangat berharap program MBG tetap dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
3: Sangat setuju kalau MBG ini tetap dikelola oleh SPPG, karena pelayanan yang kami terima selama ini sudah sangat bagus. Menunya sangat bervariasi, baik dari lauknya, buahnya, dan selama ini tidak terjadi masalah apapun di sekolah kami.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dinilai jauh lebih siap dari segi fasilitas, standarisasi, dan tenaga ahli gizi dibandingkan jika pengelolaan diserahkan ke kantin sekolah yang beresiko menimbulkan masalah baru dalam hal kontrol kualitas. Maka dari itu, pemerintah pusat diharapkan untuk dapat mempertimbangkan kembali wacana tersebut. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPBD Kabupaten Waikanan menghimbau warga mewaspadai potensi cuaca ekstrim seperti angin kencang dan petir selama masa pancaroba. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan karena vegetasi kering masih memicu tinggi resiko kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rio Tanjung.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim saat pancaroba. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan musim penghujan diprediksi mulai berlangsung bertahap Oktober hingga November 2026. Menurutnya kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang sebagai dampak fenomena El Nino berdasarkan informasi BMKG. Lanjutnya, masa pancaroba berpotensi disertai petir, badai petir, dan angin kencang. Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada saat melintasi jalan dengan vegetasi atau pepohonan kering.
2: Menginformasikan bahwasannya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari BMKG, sebagai dampak El Nino memang kemarau agak lebih panjang, namun diprediksi bahwasannya mulai bulan Oktober, November ini berangsur-angsur kita memasuki di musim penghujan, di mana biasanya pada musim pancaroba ini akan diikuti oleh cuaca ekstrim. Itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada, khususnya ketika melewati mungkin jalan-jalan yang dengan vegetasi pohon yang kering akibat kemarau, mudah terjadi pohon tumbang, dan untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan membakar hutan juga tetap kami himbau agar untuk ditunda sementara karena memang hujan belum normal, khawatir vegetasi tetap kering dan bisa membahayakan terjadinya kebakaran.
1: Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau masyarakat menunda aktivitas pembakaran hutan dan lahan hingga kondisi hujan kembali normal. Dirinya menjelaskan vegetasi yang masih kering dapat meningkatkan risiko kebakaran meski hujan mulai turun. Ia meminta masyarakat tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan selama masa peralihan musim berlangsung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Wakil Bupati Belitung akan carikan segera solusi untuk para pengerit Pertalite untuk mengatasi kelangkaan BBM di tingkat pengecer. Selengkapnya dilaporkan Arief Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Nah, di sini saudara-saudara kita yang pengerit kita juga, ya kita arahkan, ya kalau memang ada sisa, ya itu nanti kita siapkan waktunya, ya waktunya untuk.
2: Wakil Bupati Belitung Syamsir akan segera mencarikan solusi bagi para pengerit BBM di Tanjung Pandan yang selama ini mengalami pembatasan pengisian Pertalite di SPBU. Syamsir mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan pendataan terhadap jumlah pengerit dan pengecer untuk menentukan mekanisme serta waktu pengisian yang tidak mengganggu masyarakat umum. Ia menegaskan solusi tersebut akan diarahkan agar pengerit tetap dapat memperoleh BBM. Namun penyalurannya harus sesuai kebutuhan dan disalurkan kepada pengecer di wilayah Tanjung Pandan.
1: Ya sudah saya sampaikan ya, kepada saudara-saudara yang kita yang ngeritkan, ya, termasuk di sini kan beda kultur juga ini, saya ngelihat ada beda-beda di sana lain, sini lain, sini lain. Nah, di sini saudara-saudara kita yang pengerit kita juga, ya kita arahkan, ya kalau memang ada sisa, ya itu nanti kita siapkan waktunya, ya waktunya untuk ngerit. Ya cuman kita komitmen sesuai data, ya, datanya berapa, kemudian kami minta sesuai dengan komitmen untuk menyalurkan ke pengecer. Ya, jangan sampai bukan ke pengecer, karena harga sampai 18-19 ribu. Dan mereka komitmen, saya tunggu datanya dulu dari mereka. Ya, bukan.
2: Sementara itu, pengerit BBM di Tanjung Pandan, Kiki berharap pemerintah segera memberikan mekanisme yang jelas, sehingga para pengerit dapat kembali menyalurkan BBM kepada kios-kios pengecer. Kiki mengaku pembatasan pengisian membuat pasokan BBM yang dapat disalurkan kepada pengecer menjadi terbatas.
3: Dari peraturan kemarin itu kan orang-orang itu nyuruh umum masuk ke sini. Seandainya kalau pengerit ini benar-benar dipermudah ibaratnya, tetap Pak di kios-kios itu ada semua. Tersalurkan semua. Kalau pengerit ini dipermudah. Tapi selama ini pengeritnya tidak dapat. Cuman sekali masuk sehari, dua kali masuk cuman. Gimana kita nak memberikan pelanggan?
2: Gak terjadinya kelangkaan di setiap pengecer yang ada di Tanjung Pandan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Dengar demikian Warta Belajar Sumba untuk edisi hari Rabu 23 September 2026. Langsung dari RRI Bandar Lampung, selamat jumpa. Sampai jumpa dan terus bersama kami hanya di RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Pendengar, mohon perhatian Anda sejenak untuk berita kehilangan berasal dari Widyawati dengan alamat Kandang Mas RT 41 RW 5 Kelurahan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Isi berita, telah hilang surat penting berupa satu BPKB mobil Toyota Calya dengan nomor polisi BD1369EC atas nama Q0333864F. BPKB tersebut hilang atau tercecer di seputaran kantor Samsat Kota Bengkulu pada Senin 7 September 2026. Bagi Anda yang menemukan, harap kembalikan kepada Widyawati dengan alamat Kandang Mas RT 41 RW 5 Kelurahan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Selanjutnya, berita kehilangan berasal dari Amiruddin dengan alamat Simpang Kandis RT 6 RW 1 Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Isi berita, telah hilang surat penting berupa satu BPKB mobil Hyundai Santa FE 2.4 atas nama Joni Indra Kartika. STNK BPKB tersebut pendengar hilang atau tercecer di seputaran Jalan Fatmawati Penurunan Ratu Samban pada 21 September 2026. Bagi Anda yang menemukan, harap kembalikan kepada Amiruddin dengan alamat Simpang Kandis RT 6 RW 1 Kelurahan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Itu tadi pendengar dua berita kehilangan, dan mewakili pengirim berita kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat, beredar video di Facebook yang mengatasnamakan Kemenkyu mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Unggahan ini menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence AI Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenq, video yang beredar mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenq sendiri ini mengimbau pada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Di Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh. Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
1: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua. Sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak pua dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
2: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanak pu?
0: Itu kadang dia sesak lepas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, di tubuh deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit waktu sakit itu, setelah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pu. Kira itu.
2: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak.
0: Tahun berapa itu di Banjar Sari banyak.
2: Karena kejadian apa itu?
0: Buka-bukalah kas kampung.

0: keberadaan kanak pua bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan kanak pua ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan kanak pua yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar
2: itu. Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat kanak pua berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat kanak pua, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan kanak pua, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak kanak pua akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini, menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, akademisi konservasi jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, mengatakan kanak pua di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi, dijelaskan Agus Susatya, adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Ya. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis, melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano, merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu, sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur, kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa yang ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Yauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya, relatif bagus, ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan pendamaian pasarnya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Usah buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Woi, kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapuha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egy Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan.
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang, ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif, bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak-puak leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap-kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barangnya.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain. Kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Pungha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. ketika kanak puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.
2: Buang, bertanggung jawab.
3: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
4: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
3: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
4: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.
5: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi dan inspirasi.
7: Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Provinsi Bengkulu saat ini tercatat sebanyak 177 unit. Dari jumlah tersebut, banyak 144 SPPG telah mengajukan penerbitan sertifikat layak higien sanitasi, sementara Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu telah menerbitkan SLHS untuk 139 SPPG. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Yasman Syahrul, mengatakan masih terdapat 38 SPPG yang belum mengantongi SLHS. Pendengar, penerbitan sertifikat ini masih menunggu proses verifikasi untuk memastikan masing-masing SPPG memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Verifikasi dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari kelayakan dapur, sarana-prasarana, hingga kesiapan SDM yang terlibat dalam pengelolaan SPPG. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan proses pengolahan dan penyediaan makanan memenuhi standar hygiene, sanitasi, serta keamanan pangan. SPPG yang belum mengantongi SLHS masih diberikan waktu 1 bulan untuk tetap beroperasi sembari menunggu proses verifikasi dan penerbitan sertifikat. Namun kesempatan ini tetap disertai kewajiban memenuhi seluruh persyaratan serta mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan Dinas Kesehatan. Dan salah satu dokumen penting untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar kelayakan, hygiene, dan sanitasi, sertifikat ini jadi bagian dari upaya memastikan makanan yang disediakan bagi penerima manfaat diolah dengan memperhatikan aspek kebersihan dan juga keamanan pangan. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca. Judulnya Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

0: weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, nggak bisa nih bro, aku udah ada janji mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang nggak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih, sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan, makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja, atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh, iya ya. Bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya, bro?
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca, bro?
1: Kuilah.
0: Gas, bro.
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uangnya mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
2: Paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Pendengar, kami cukupkan ya di sini untuk lagu-lagu Islami kurang dengar Anda. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda di sore jelang malam ini ya pendengar. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda yang baru saja tiba di rumah.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebenarnya aksara semesta itu bergerak di bidang apa?
1: Saraya semesta.
0: Ya, aksara.
1: Iya, kita itu bergerak di bidang literasi untuk utamanya. Jadi ya yang berhubungan dengan buku dan lain-lain. Cuma kita juga sesekali fokus pada hal-hal lain. Dan yang paling banyak kita geser fokusnya itu ke budaya juga. Jadi selain kita ya literasi buku gitu kan, kita juga mulai untuk apa ya, gimana, bergerak di bidang budaya, kayak budaya dan sejarah sih ya. Kayak kita pernah ada jalan-jalan ke Belanda, kita juga pernah jelajah museum. Ini memang benar-benar bergeraknya di bidang dua itu. Tapi banyak juga kok kan, bidang konservasi pernah juga, karena kami juga pernah ke tempat konservasi penyu. Bidang seni juga pernah dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya ya, karena kami memandang literasi itu tidak hanya soal baca buku, tapi pemahaman kita terhadap hal-hal lain itu bisa bisa dinamai sebagai literasi. Kayak literasi kebudayaan, literasi yang lain.
0: Jadi bagaimana awalnya mula terbentuknya aksaraya semesta Bengkulu, dan siapa yang awalnya pertama mendirikan komunitas?
1: Jadi kita itu berdirinya itu sebenarnya secara online di Jogja. Ya, jadi anak-anak founder itu mereka kuliah di Jogja, di UIN juga. Kemudian mereka karena mereka itu kan kuliahnya waktu COVID nih, sehingga mereka menyaksikan bahwa ada penurunan literasi di situ. Orang-orang juga udah nggak bisa lagi kumpul dan baca buku lagi, jadi mereka putuskan buat coba untuk buat komunitasnya itu secara daring. Jadi dulu itu
0: baca, misalnya baca buku di Zoom
1: saja. Kita Zoom meeting dulu. Ini Zoom meeting dulu. Jadi dulu itu sistemnya kami akan bertemu di Zoom meeting, kemudian cerita apa yang dibaca buku. Ya, kalau untuk founder anak-anak itu ya, anak-anak Buin itu bisa kalian cari aja nanti ada rombongan Kak Putri, rombongan Kak Meta, Kak Irfa, Nurul dan lain-lain.
0: Yang awalnya dirikannya siapa?
1: Itu mereka itu.
0: Oh, mereka itu. Terus kegiatan apa saja nih yang rutin dilaksanakan sama komunitas?
1: Kegiatan yang menjadi inti dari aksaraya itu memang membaca buku. Ya, membaca bersama, kemudian bilang presentasi enggak ya, kayak sharing apa isi bacaannya, apa yang menarik dari buku tersebut, kenapa buku tersebut layak dibaca dan lain sebagainya. Dan itu kita kan berkumpul duduk baca, kemudian kita diskusi sama-sama. Nah, itu kan biasanya agak sedikit membosankan. Dilihat dari luar pun seperti itu. Nah, jadi kita putuskan untuk membuat lebih inovatif gitu, lebih kegiatannya itu lebih kreatif, jadi lebih beragam, jadi nggak bosan, jadi nggak cuma baca buku doang, nggak cuma diskusi buku doang, tapi kita bisa geser ke hal lain juga, kita tambahin barengin sama hal lain. Itu tadi kayak kita pernah jelajah museum, itu jelajah museum dan jelajah benteng itu kita baca dulu sebelumnya atau setelahnya. Pasti ada, baca bukunya pasti ada, tanpa menghilangkan identitas ini ya, identitas aksaraya. Kemudian nanti baru setelahnya kita selingi sama kegiatan jelajah museum dan lain-lain.
0: Biar gak bosan.
1: Ini keunikannya itu, karena kami pernah dan sering ngadain itu gak cuma baca bareng, tapi juga ada kegiatan-kegiatan sampingan di itu sih.
0: Komunitas ini cuma ada di Bengkulu apa ada di kota-kota lain?
1: Ada di kota-kota lain, ada Jogja pasti ya, karena
0: berdirinya
1: di sana. Kemudian ada aksaraya Bengkulu, kemudian ada aksaraya Jakarta, aksaraya Bogor.
0: Jadi luas ya. Terus dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang paling berkesan atau paling mendapatkan antusiasme dari masyarakat?
1: Kayaknya kita paling rame itu adalah waktu apa ya? Ini waktu waktu bahas mental health juga rame. waktu keliling Benteng Mawruh juga ramai. Kayaknya dua itu deh, sejarah dan kesehatan mental itu yang paling ramai.
0: Terus yang terakhir, apa harapan dan rencana Aksara yang sebesar dulu untuk kedepannya?
1: Kita bakal adain kegiatan yang apa ya, lebih kreatif lagi ya. Kita targetnya bisa kerjasama sama berbagai macam pihak biar kita juga bisa berkembang lagi, lebih kreatif lagi, dan acara-acara sampingannya pun ya bisa lebih-lebih apa ya, lebih
0: luas.
1: Iya, lebih luas lah. Saat ini juga kami lagi kerjasama sama Balai Pelestari Kebudayaan, kemudian juga kemarin juga sempat kerjasama sama pihak Konservasi Penyu. Jadi targetnya, ya targetnya sejujurnya Aksa ini bisa meluas, kemudian kedepannya juga bisa kerjasama lagi sama pihak-pihak yang lain.
0: Yang lebih tinggi.
1: Ke Perpusta juga pernah dulu kan.
0: Kalau misalnya itu gabung kan kak, itu anak kuliahan aja atau anak sekolah bisa gabung?
1: Bisa, bisa semua. Kita paling kecil malah anak SD kok.
0: Anak SD.
1: Dia gabung, dia suka baca gitu.
0: Berarti nggak ada batas umur?
2: Ya termasuk umum lah ya bang ya.
1: Termasuk umum, nggak ada batas umur.
0: Nggak ada, semua bisa berarti.
1: Ya.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Bergar, masih di Bengkulu sore ini, Rizka menemani ruang dengar Anda. Bergar, kali ini pemerintah kota Bengkulu, Pemkot Bengkulu, mulai menerapkan pembayaran retribusi parkir secara non-tunai melalui KRIS yang dikemas dalam program Kristopade. Digitalisasi pembayaran tersebut diterapkan di sejumlah lokasi, diantaranya kawasan Pasar Baru Koto dan Jalan Suprapto. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan digitalisasi daerah terus didorong untuk mempermudah masyarakat sekaligus memperkuat sistem pengelolaan pendataan pendapatan daerah, dan langkah ini jadi bagian dari upaya Pemkot Bengkulu mendorong transaksi digital sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi parkir. Pendengar, nah, terkait percepatan digital daerah, alhamdulillah Kota Bengkulu skornya sudah 97. Hari ini juga sudah meluncurkan parkir yang menggunakan KRIS dan sudah diterapkan di beberapa lokasi. Menurutnya, penerapan pembayaran non-tunai di sektor parkir diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah serta meminimalisir potensi kebocoran penerimaan. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi

0: Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41 ribu peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41 ribu peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350 ribu orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41 ribu peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41 ribu peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46 ribu peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350 ribu kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41 ribu orang. Jadi 41 ribu ditambah angkat batch pertama 46 ribu, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150 ribu.
2: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150 ribu untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
3: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
2: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
4: Duduk kembali.
5: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk bantuan pangan SPHP dan beras premium. Realisasi bantuan pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
6: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan SPAP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi saya sebutkan yang

0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

0: ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
1: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
0: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
3: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung, mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
4: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
3: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
5: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
3: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia.

0: bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis khatulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi khatulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi khatulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat.
2: Jadi
3: berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Dicucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi khatulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi khatulistiwa agar dapat menyatu dengan laut. Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
1: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
2: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus, Selasa malam di Jakarta.

0: tersebut sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
1: In all these sectors, we have practical.
2: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
0: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your time.

informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.

tentu mudah bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol. Dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, tadi baru saja kita dengarkan bersama warta berita dari Pro3 dan dilanjutkan lagu dari Memes duet sama Christopher Abimanyu dengan Selalu di Sampingku. Selamat menunaikan ibadah salat Isya ya untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada.

0: Eh bro, smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
1: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
0: Mikir apaan sih bro?
1: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
0: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol, apalagi pinjol ilegal.

Brigjen Anggi Saputra Pranata, peserta pelatihan teknik asal Indonesia yang bekerja di Jepang, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan kerja di lokasi pembangunan gedung di kota Fukuyama, Prefektur Hiroshima pada Senin 21 September 2026. Berdasarkan laporan media Jepang, kecelakaan terjadi sekitar pukul 13.40 waktu setempat di Manokura Ekimaecho, kota Fukuyama. Petugas layanan darurat 119 menerima laporan dari seorang pekerja konstruksi yang menyebut seorang pria terjatuh di lokasi pembangunan. Anggi diketahui tinggal di Minamiku, kota Okayama. Setelah kecelakaan, Anggi dievakuasi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun sekitar 4,5 jam setelah kejadian, Anggi dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan polisi dan petugas pemadam kebakaran, penyebab kematiannya adalah trauma pada bagian dada akibat tertusuk balok baja. Kecelakaan terjadi saat pembangunan gedung baru milik sebuah perusahaan. Bangunan yang dikerjakan merupakan gedung baru 2 lantai. Saat kejadian, Anggi disebut menggunakan helm dan juga sabuk pengaman. Ia terjatuh dari perancah dengan ketinggian lebih dari 3 meter. Diduga tertusuk balok baja, tidak ada saksi mata yang melihat langsung saat Anggi terjatuh. Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara detail penyebab kecelakaan kerja tersebut. Informasi mengenai meninggalnya Anggi sebelumnya juga disampaikan melalui unggahan TikTok Fahri dan benarkan Ketua Ikatan Keluarga Bengkul di Jepang, Andri Santoso. Andri mengatakan, IKBJ telah berkoordinasi dengan organisasi pengirim untuk penanganan lebih lanjut. Anggi diketahui merupakan warga Talang Dono, Bengkul Tengah yang sedang menjalani pekerjaan di Jepang. Pendengar, berita duka gitu ya pendengar. Anggi Saputra Pranata, 22 tahun, peserta pelatihan teknik asal Indonesia yang bekerja di Jepang, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan kerja di lokasi pembangunan gedung di kota Fukuyama, Prefektur Hiroshima pada Senin 21 September 2026. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan ini dapat lebih kuat gitu ya pendengar, dan almarhum itu mendapatkan tempat terbaik.

0: begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
4: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
5: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
4: Alah.
5: Aduh.
4: Sini, kamu ya.
5: Jangan, Pak.
4: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
5: Jangan, Pak.
4: Sini.
5: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

Prayer, lagu dari Pastor dengan Tiara ini mengakhiri kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda. Untuk Bengkulu sore ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit. Dan untuk Bengkulu malam ini nanti Anda akan ditemani Hari Handika pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta ya, untuk mengikuti ruang rindu berjaringan nasional ya pendengar.

0: Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa

0: ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam ini
0: ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Ah begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny
0: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter juga gitu Mas Yudi.
0: Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh, Teteh. Aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ. Aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan enggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya enggak sih?
1: Iya. Hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dr. Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Satu Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin sama ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu, jadi maksudnya

0: ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
0: terus
1: bermula dari situ
0: beberapa
1: ya,
0: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
2: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Mm-mm. Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
2: Baik Mbah Kulana.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Yeah,
2: yeah. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
2: Gen-gennya kan. Ya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
0: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu
0: yang
1: lagi
0: yang merangkainya pintar.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
0: Iya.
1: Judulnya
0: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
0: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam hati itu.
2: Bukan kecuali dia sayang ya.
0: Itu lagunya Mas Yofi.
2: Oh, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
2: Enggak sendirian.
1: Memories
2: of the Soul.
0: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
2: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
0: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFND.
0: Iya itu.
1: Ada
0: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Beta Riasonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
2: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya. Next-nya.
3: Awalnya penonton baik, dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insyaallah support kalian. Iya dong.
0: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
2: Mas Dedi takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita.
1: Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ngori lewat lagu.
2: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy. Iya.
2: Ini ada
4: kabarnya.
2: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi
1: dan
2: Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, makasih. Barita Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
2: Barita salam kenal katanya.
0: Barita salam kenal lagi.
2: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita, itu nyanyinya sejak usia berapa,
2: okay,
4: dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada nggak penerusnya, artinya
0: penerusnya
4: anaknya?
2: Nanti disampaikan teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra putrinya.
4: Okay. Itu aja. Judis main santai ya.
2: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Candy.
4: Ya, oke. Okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
2: okay,
4: dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
2: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
2: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
2: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
2: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
2: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Rilisnya, Mas.
2: Oh, siap.
1: Ada lagi?
5: Oh, ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
2: Oh, ya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
2: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
2: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
2: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Selamat malam Teteh Rita.
2: Malam
6: Teteh Rita.
2: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
7: Malam.
2: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga.
2: Kenapa?
1: Sehat.
2: Oh, sehat.
6: Keluarga ceritanya.
2: Oke.
6: Okay. Ya, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya diputar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
2: Januari di Kota Dili ya.
6: Mm-hmm. Ya, apakah teritas dia ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
2: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan mm-hmm. saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Mm-hmm. Juga bersama Bang siapa tuh yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
2: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga. Selamat banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh, ya, boleh nanti akan okay. dijawab
6: juga. Kita ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan.
2: Siap. Pastinya. Pastinya. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
2: Terima kasih.
6: Memang itu lain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
2: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
2: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
2: Oke.
6: Okay. Ada juga Ibu Ferida, Pak Widi Ritake dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali. Dan
2: siap.
6: Sama saya Merauke dan buat Pak Ita bersama ini terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, selamat malam.
2: Malam. Silakan dengan Teh Rita.
8: Yudia.
2: Iya. Iya.
8: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
2: Amin, alhamdulillah Mbak baik.
8: Juga pripos kabare,
1: iya, Mbak alhamdulillah
8: Ita.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
8: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
2: Siap, terima kasih.
8: Teteh
1: Rita Effendi.
2: Teh Rita Effendi. Ya. Ya.
8: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, tuh awet.
2: Betul. Awet ya.
8: Cantiknya juga awet.
2: Siap.
8: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini. Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
2: Okay.
8: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
2: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
8: Dokter Dokter Denny juga ya.
2: Siap, Dokter Denny ya, salam katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
8: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
8: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, bernama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
2: Silakan Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
9: Halo Tete Rita.
2: Halo Tete Rita.
9: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
2: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
9: Sehat, Pak sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
2: Siap.
3: Hidup Indonesia.
9: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
2: Oke. Okay.
9: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
2: Siap,
9: gitu ya,
2: ditungguin ya.
9: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
2: Silakan tiga orang.
9: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
2: siap.
9: Malam ini lagi bertugas.
2: Oke. Okay.
9: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
2: Oke. Okay. Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah, ini oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
2: Teh.
0: Yang nyanyi dibayar. itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
2: Oh, oke.
0: Okay. Apa ya? Ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
2: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
2: Mbak? Gadis kecil.
0: Gadis kecil itu masih SMP.
2: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
0: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oke. Okay. Remaja, masih
2: di remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
0: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, Marita ya.
0: Iya. Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
2: Oh, siap.
1: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
2: Macan Festival. Loreng ya macannya. Mbak Rita
0: juga.
2: Teh.
1: Enggak dong, Mbak Rita.
2: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi ini? Ya,
1: putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
0: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
0: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi... kayaknya enggak deh, dia
1: mungkin lebih sebagai ke hobi aja.
0: Hobi aja, iya, dia lebih aja. Ke apa ya? Ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang fokus ke sekolah.
1: Betul.
2: Ah, oke. Okay.
1: Siap, sama kayak anakku, Mas.
2: Oh ya.
0: Iya.
2: Ada Albert.
0: Iya, tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
1: Iya, sama
2: cuma mau hobi. Nyanyi.
1: Iya, enggak mau jadi musisi.
2: Gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri.
2: Karir sendiri. Oke. Okay.
0: Betul.
1: Tuh.
2: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat nggak sih, Teh?
0: Aduh.
1: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
0: 96 ya, kayaknya kalau nggak salah.
2: 96.
0: Oh, tanggalnya nggak tahu, lupa.
1: Ya, pasti lupa lah.
2: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
0: 96.
2: Oke. Nah, ini... pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
1: Bisa terjun.
2: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
0: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
2: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya, Teh, atau
1: iya
3: gimana?
1: Iya dong, jujur.
2: Jujurlah padaku.
3: Bila. Lagi
1: cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih pan enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
0: Oh, jadi lagu. Maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
1: Halo.
2: Aduh.
3: Halo. Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya, Teh ya.
1: Kalau
3: 90-an nah, itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
0: Ya
3: SMP
0: artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
1: Nggak terima.
0: Kabur.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah, ya, itu tuh paling
1: selamat jalan banget ya. Selamat Jalan Kekasih.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
0: Selamat jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang baru.
1: Jangan ketuker, Dok.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
2: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Tapi kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu kemudian karena papa waktu itu udah Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
2: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Iya. Kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jojo dari musik.
2: Oh baik, siap.
3: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran?
2: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
0: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
1: masih konflik perang, ya itu
0: konflik ya,
1: daerah konflik betul.
0: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu, oh boleh karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan, ah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
0: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya, tapi nuansanya demikian rupa seperti soalnya.
0: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
1: Perempuan ya.
2: Oh, oke. Okay.
0: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
2: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu?
0: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
0: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
2: Oke. Nah,
0: jadi dari situ sih triggernya ya,
2: dari kelas 3 SD itu ya.
0: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh,
1: asik juga, enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
2: Masa sih? Sampai penyanyi ya. Tak?
1: Enaknya Mbak Ita ya. Wah, nyanyi kerja berapa Mbak Ita? Iya, Teh.
2: Oke. Nah, sialan. Pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps ya,
1: kolaborasi
2: dan
1: Teteh,
2: kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Genzi atau yang lain?
0: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita tadi ya.
2: Nita tadi.
0: Iya.
2: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
2: dari kakeknya
1: Rita.
2: Atau nenek atau orang papa mamanya.
0: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa tuh dulu punya grup keroncong. Jadi okay. tapi papa enggak main, papa cuman punya grupnya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang, emang senang nyanyi semuanya gitu.
2: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
0: Selamat jalan Kosasi.
2: Kosasi.
1: Eh, jalan Kosasi. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
0: Ya, ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
2: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria. Brahma Kumbara. Iya, wis. Teteh, pokoknya nanti kita
0: guys,
2: apa?
0: Tanggal 31 ya, guys.
1: Tanggal siap, 31.
2: Tanggal 31 nonton ya. Berita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
2: Siap. Okay, ini teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Okay, teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin lagu Saling Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia tahun 1989. Wow. Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia.
2: Oke, okay.
0: Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa ke... dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Pakengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Tarita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati Rati CB, Purwasi, Rati Purwasi, Sidi,
1: Yana Yuda,
0: Yana,
1: Hulio.
0: Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: konser tanggal 31 Oktober.
3: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
3: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya. Pastinya.
3: Enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: ya, kah? Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
3: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
3: ada
1: juga.
3: Single Selamat baru jalan aku
1: kekasih.
3: Juga.
1: Selamat okay. Tinggal kekasih.
3: Selamat tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat tinggal. Selamat oh, nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
3: Puter dong.
0: Siap. Oke, okay, ini.
3: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Ita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
3: Iya dong, mau dong.
1: Oh, Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
4: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
4: Teh Rita
0: Effendy. Teh Rita katanya dipanggil ya, nggak apa-apa. Teh Rita nggak dengar.
4: Nggak dengar ya.
1: Nggak apa-apa, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
4: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
3: Damang.
4: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
5: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
5: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
4: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
4: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Diri ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa? Oke, nanti ditunggu ya.
4: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
4: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
4: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
4: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
4: Oke, Teteh.
0: Siap.
4: Oh, ya.
0: Jangan lupa nonton ya, Teteh.
4: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teh.
4: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama-sama ya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huda Barat.
0: Teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
4: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, siap.
4: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur
0: nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
2: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Iya, silakan.
2: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Nanti dijawab.
2: Ya, kita memanggil dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
2: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukil Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
2: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ika Purnamasari.
0: Betul.
6: Bang Pendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Pendi dan Bang Denny mempolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Pendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
6: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
7: Siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
7: Iya. Dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
7: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
7: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
7: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
7: Oke.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Isa.
7: Siap.
8: Ya, selamat malam Mas
7: Denny.
8: Baca Bang Mas Denny.
7: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
8: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
7: Oke.
8: Cantik wajahnya.
7: Siap.
8: Bang Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
7: Ada gaji atau cuannya ya.
8: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
7: Oke, siap. Ditunggu ya.
8: Iya, salam Yudi.
1: Siap.
8: Selamat malam.
7: Siap.
8: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
7: Oke.
8: Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
7: Oh, siap.
8: Terima kasih, selamat malam.
7: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
3: Iya.
7: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
3: Buat aku.
7: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
7: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
3: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
7: Oke, baik kalau begitu. Siap. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
3: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang nyerita ke Aquariusnya.
7: Oke.
3: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
7: Gitu ya.
1: Oke, siap.
7: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener Mas.
3: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
7: Iya sih. Emang ada yang hits juga enak.
1: Iya kan, selera
7: tuh. Selera ya, oke siap.
1: Lagu-lagunya Mbak Rita.
7: Pertanyaan buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Iya yuk. Lagu yang terbaru itu suka pernah dengar kemarin dah, pasti Selamat Tinggal.
7: Terus
9: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
9: Jalan Kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebit ya.
1: Iya.
7: Siap.
9: Ya itu favoritnya.
7: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
7: Masih banyak.
9: Oh kira udah habis.
7: Ada Bung Benny Joe. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
3: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
3: Iya, keren-keren sih. Keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
3: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam.
1: Betul.
3: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya, dibanding zaman kita dulu.
3: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
3: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya teh ya.
7: Iya betul. Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
3: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
9: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
7: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu obrolan-obrolan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
7: Oh, oke. Okay. Nah,
9: kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
7: Oh, oke.
9: Okay. Gitu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
7: Awal, oh oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
9: Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
7: Siap.
1: Call gitu. Pertama.
9: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
7: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
7: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
7: Kalau nggak ada nanti kita kasih teh.
9: Boleh. Boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
9: Ya, adalah rezeki
1: ya, pasti ya, ada.
9: Masih ada, tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
7: Alhamdulillah.
9: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
7: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
7: Melukis barangkali ya, Teh.
3: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Tidur. Barita, aku setuju tidur.
7: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
3: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
3: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
7: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Iya, mulia dong.
7: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada ya, Oma Ana di sana.
1: Selamat malam, Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
10: Ismail alias Koko.
7: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
10: Sehat.
7: Alhamdulillah Oma, sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
10: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan juga mau disampaikan.
7: Langsung silakan, apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
7: Iya, betul.
10: Iya. Dokter cintaku gitu ya. Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
7: Oke, ditunggu ya.
10: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
7: Oke, jadi siap.
10: Kita makan obat gitu ya.
7: Betul.
10: Nah, bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
7: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
10: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
7: Siap.
10: Belum dong Mas Yudi.
7: Oh iya.
10: Tete.
7: Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
10: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
7: Waalaikumsalam.
10: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu, zaman sekarang kayaknya kan.
1: Oke.
10: Zaman now gitu.
7: Siap.
10: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
7: Masih.
1: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
10: Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
10: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong kesehatan rakyat ya dong.
7: Oke, siap.
10: Boleh dong kirim salam ya, dong Mas.
7: Silakan.
10: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
7: Terima kasih
10: Mbak Ita.
7: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
11: Selamat malam Tete Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
11: Iya, Alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
11: Iya. Saya Teh Rita.
7: Mm-hmm.
11: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
7: Okay.
11: Berpisah.
7: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Pak Ahmad.
11: Ya, berpisah denganmu.
7: Oke.
11: Okay. Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
7: Siap.
11: Ya, itu. Yang terkenang ya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
7: Betul.
11: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
7: Iya, nanti direncanakan ya.
11: Iya. Buat promotornya juga sama Mbak Ita Purnama juga.
7: Oke, okay, siap.
11: Salam sehat, maju terus.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
7: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya, di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
7: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Roni betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni-nya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati, tetap terhimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta, itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yuki Ismail juga. Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Itu Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan enggak boleh tidak hadir, kalau sayang semua kan gitu.
0: Iya. 1, 2, 3 sayang semua. Ya. Silakan.
1: Silakan Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menunggu. Jadi buat Hernandanya, buat Akang Dwiki Darmawan. Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang. Pak Hanafi, selamat malam. Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk Nabi telepon ini. Ya, mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Nabi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Tete Rita Effendi. Ini lagu Tete Rita tahu lagu Sama Jalan Kekasih udah diremaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga.
1: Buat, silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang. Yang ditamping Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak, kita Punawatari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Yudi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, ya. Sekedar sama namanya Effendi. Ada,
5: cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya gitu. Saudara.
0: Oke okay, oke. Okay,
5: katanya okay, okay. Gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan ya.
1: Oke okay, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke
0: okay,
1: oke. Okay.
5: Itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tapi, tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi biasa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
2: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya.
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Tete udah tahu ya aturan mainnya ya.
2: Lupa,
1: ini,
2: Mbak.
1: Oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Tete. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat, Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya
1: donat. Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay, berarti gambarnya aja kalau begitu ya, Teh ya.
5: Iya.
0: Oke. Siap.
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marika,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teh?
0: Ayo.
5: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya, lupa
0: sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Aku lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Itu lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi enggak ini sih enggak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagu gimana lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, ya. Oke, nyerah ya Teh lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
1: Oh ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu. Kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya,
0: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
1: Teteh salah nangkep maksudnya
0: Teteh. Salah nangkep ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
5: Au alap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener nggak sih?
5: Aduh, nggak tahu.
0: Ya udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oh, oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fatah.
5: Siap. Pakai. Okay.

0: bagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum dibacakan. Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
2: Mas Denny.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
0: Nah
3: ya kan?
0: Mungkin gini, bener Mas Denny, bener. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang, apa namanya, zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ica.
0: Asik, ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single itu terbarunya.
1: Tadi kita
2: selamat
1: putar.
2: Selamat tinggal baru. Selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
1: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya.
1: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
0: loh.
1: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
0: Sambil
1: kemudian
0: nangis.
1: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
0: Oke oke oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yap.
1: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp call-nya kan
1: dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight, selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi. Berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi. Salam dari saya, Brandy Bogor, dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
0: Iya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa
3: luar kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota teh. Oke. Okay. Ya, kayaknya fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Judi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Show bisa di
1: volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, alunanmusik.nostalgia.
0: Informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Baiklah
0: lagi,
1: kalau begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy, kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Oke,
2: datang.
0: Insya Allah siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya.
0: Ada kayak kernet. Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
0: Terima kasih banyak,
1: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Oh, terima kasih. Hai Nick.
0: Terima kasih.
1: Kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
1: Ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya enggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung
1: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini tentunya, tapi ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Melanjutkan kebersamaan pendengar, tadi kita sama-sama mendengarkan untuk ruang rindu berjaringan nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail serta bintang tamu. Tadi ada Mbak Rita Effendi yang juga seru ya. Ternyata juga banyak fakta-fakta menarik atau juga cerita-cerita yang selama ini mungkin hanya Mbak Rita dan juga teman-teman, tapi tadi juga kita mengetahui bersama dengan karya-karyanya juga pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu Jakarta, silakan Anda bisa sampaikan lagu-lagu yang juga ingin Anda dengar, silakan dari tahun 80, 90 dan juga 2000-an awal. Anda bisa melalui WhatsApp kami, ada di 0811 7972 7912, atau juga di telepon kami, fix line-nya ada di 021-344-1499 atau 021-344-0696. Pendengar, saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Yang pertama dari Kak Eca di Bogor. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada tanda kurungnya, cakep. Kayak lagi pantun ini Kak Eca ya. Selamat malam Bang Ande, selamat malam tentunya untuk Kak Eca. Dan juga Bang Andes mau request dong, boleh lagu Tentang Kita dari Baby Romeo featuring Rita Effendi, especially song for Bang Andes and friend. Ah, siap. Selamat bertugas di Jemis, salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Terima kasih. Jangan nanti coba diputarkan, dicari lagunya. Ada Teh Dinda yang juga suara tapi juga ada videonya. Tapi Teh Dinda mana ini videonya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Halo. Teh Dinda nampaknya terputus. Di line telepon ada Bung Benny Joe di Manado. Halo, selamat malam Bung Benny.
1: Pak Rindo. Ruang rindu.
0: Iya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Memori berbagi lewat lagu.
0: Iya, ini dengan Bung Benny atau Pak?
1: Dengan Pak Hartono.
0: Maaf, dengan Pak siapa, nggak terdengar suaranya?
1: Oh, dengan Pak Demartono, Priuk.
0: Oh, Pak Demartono di Priuk. Baik. Apa kabar, Pak, pada malam hari?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Mau mendengarkan lagu dari siapa?
1: Halo, Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga, siap. Disiapkan. Tunggu sebentar. Bukit.
1: Iya, salam-salam buat silakan warga Purwokerto di mana saya berada, warga Purbolinggo di mana saya berada, warga Banjarnegara di mana saya berada, warga Kebumen di mana saya berada, dan warga Cilacap di mana saya berada.
0: Baik, itu saja. Iya,
1: terima kasih.
0: Pade, baik. Oke, sama-sama. Ditunggu untuk lagunya.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, berikutnya ada Bung Albert di Bau Bau. Halo, selamat malam Bung Albert. Apa kabar Bung Albert pada malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Bung Albert ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini, silakan.
2: Panggung Sandiwara
0: Niki Astria. Panggung Sandiwara dari Niki Astria.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang pangeran Alibasya Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Alibasya diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Alibasya dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Alibasya terletak di kompleks pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Alibasya. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

0: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 FM.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

Pendengar, hidup ini tidak seperti yang sedang kita pikirkan atau rencanakan. Hidup ini adalah mengalami kebenaran dan fakta setiap hari. Jangan buang-buang waktu dan energi untuk mencari keadaan yang lebih baik, saat yang lebih baik, situasi yang lebih baik. Hidup itu selalu melewati baik dan tidak baik, melewati mudah dan sulit, melewati bahagia dan sedih, melewati nikmat dan tidak nikmat. Hidup itu dualitas, dan setiap orang pasti mengalami dualitas di perjalanan hidupnya. Hidup tidak pasti, dan tidak ada jaminan untuk sesuatu yang kita perjuangkan. Kita harus siap menerima hidup apa adanya. Kita harus siap hidup sepenuhnya pada hari ini, serta selalu sadar bahwa kemarin dan besok hanya ada di dalam pikiran, bukan di dalam kenyataan. Kenyataan yang kita miliki hanyalah saat sekarang, detik ini. Jadi, gunakan waktu dan energi untuk menjalani hidup pada detik ini dengan optimis dan sepenuh hati. Jadilah energi positif bagi kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Hampir seluruh persoalan hidup bermula dari ketidakmauan kita menerima hidup ini apa adanya. Kita tak mampu berkompromi pada kenyataan. Kita tak sudi melepaskan kacamata paradigma dan melihat realitas secara sederhana. Kita lebih suka bermain-main dengan persepsi. Kita lebih senang berlindung membenarkan pikiran diri sendiri. Padahal itu adalah bentuk lain dari belenggu sehari-hari. Pendengar, mari sejenak kita pejamkan mata. Menemukan kesejukan pikiran, menggali ketentraman perasaan, menyentuh jiwa yang tenang, menekuri setiap tarikan nafas, menyadari keberadaan kita di bumi ini, meneguhkan kembali ikrar kita pada semesta yang agung. Ikrar untuk mencurahkan yang terbaik bagi hidup ini dan membiarkan Tuhan Sang Pencipta Alam menuntun setiap gerak kita.

Baik pendengar tuntas, sudah kebersamaan kita lintas bintuan malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa di lintas bintuan pagi tepat pada pukul 5. Terima kasih atas kebersamaannya, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, bintuan.